0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan. Yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adatu Daren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersedia.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya, sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purabaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri. Untuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan, dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Wabillahi taala wabarakatuh.
7: Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
12: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Benar.
12: Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik.
13: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik, tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
14: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
14: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayuh Karto. Kemudian kalau seperti ini kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
15: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
16: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armana Tanasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau Polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau Polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
18: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
17: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
18: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
17: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
19: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini
20: menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
17: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris II Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabin Nompro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi. Saat ini sudah pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saya temani Anda di opini publik pagi hari ini. Di pagi ini, pendengar, saya ajak Anda untuk bergabung bersama kami, memberikan pendapat Anda di pagi hari ini dalam program acara opini publik dengan... dengan bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 terkait bagaimana atau sejauh mana peran pemerintah daerah dalam melestarikan dan mengembangkan batik lokal. Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar, di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Di pagi hari ini saya ajak Anda bergabung bersama kami di opini publik terkait dengan sejauh mana peran pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan batik lokal di Kabupaten Toli-Toli. Anda bisa bergabung sekali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dalam program acara opini publik dengan memanfaatkan fasilitas kami di via telepon, ada di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Untuk Anda pendengar yang di pagi ini, tentunya jangan biarkan kekhawatiran tentang hari esok itu mengambil kebahagiaan pagi ini ya. Jadi tetap menjalani apa yang sudah ada, jalani satu langkah demi satu langkah, karena perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Nah, pendengar di pagi hari ini, saya ajak Anda dalam program acara opini publik, sejauh mana peran pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan batik lokal. Anda bisa bergabung bersama kami di via telepon 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, pendengar. Ya, batik, kita berbicara tentang salah satu warisan budaya Indonesia yang begitu dekat dengan kehidupan kita, ya, yaitu batik. Ini bukan hanya sekedar kain dengan motif yang indah. Ternyata batik itu memiliki atau menyimpan cerita, ada nilainya, ada kreativitas, dan paling penting lagi ada identitas budaya yang diwariskan dalam generasi ke generasi. Nah, setiap motif batik ini ternyata juga memiliki karakter nih, pendengar. Ada makna yang berbeda ya di tiap-tiap daerah. Dari proses pembuatan yang tentu tidak gampang, ini membutuhkan ketelitian, membutuhkan kesabaran. Dari situ juga kita bisa belajar sebuah karya yang bernilai, membutuhkan proses yang tentunya tidak singkat. Nah, untuk itu pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam program acara Opini Publik ya. Di Opini Publik kali ini pendengar Anda bisa bergabung di line telepon 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, seperti apa Anda memberikan opini Anda, memberikan pendapat apa pendapat Anda sejauh mana peran pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan batik lokal. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Untuk Opini Publik kali ini ya, Opini Publik kali ini tentunya saya mengajak Anda untuk memberikan pendapat Anda sejauh mana peran pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan batik lokal khususnya di daerah terutama di Kabupaten Toli-Toli, Parigi Mutu dan juga Buol. Karena kita ketahui bersama bahwa batik ini merupakan aset ya, merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang begitu dekat dengan kehidupan. Nah, pendengar di tengah perkembangan zaman dan juga tren fashion yang terus berubah, ini batik tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Batik ini tidak hanya digunakan di acara-acara resmi, tetapi juga hadir dalam pakaian sehari-hari, dalam dunia kerja, dalam di bidang pendidikan, hingga berbagai kreatif anak muda. Nah, beberapa waktu yang lalu ada Gecraft yang melaksanakan kegiatan di Taman Kota Gaukan Bantilan ya. Beberapa ada anak muda menggunakan atau launching ada yang menggunakan sambil memeragakan ya dari anak-anak kecil kemudian tampil dengan menggunakan mendesain batik dengan begitu indah digunakan dan diperlihatkan bahwa ini adalah batik dari Toli-Toli. Begitupun saat ini di Kabupaten Buol pun ada Gecraft juga dilaksanakan dan juga terus selain melestarikan, selain mendorong UMKM yang ada di Kabupaten Buol juga ini merupakan salah satu wadah untuk melestarikan batik lokal khususnya untuk daerah Buol. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, jadi batik itu memiliki tempat atau memiliki daya tarik sendiri ya, di mana batik ini tidak hanya digunakan dalam acara resmi saja ya pendengar, tetapi juga menjadi pakaian dalam dunia kerja, dalam dunia pendidikan. Dan di dunia pendidikan sendiri kalau khusus di Kabupaten Toli-Toli saat ini SD sudah menggunakan batik khas Toli-Toli yang menjadi ciri khas atau identitas dari Toli-Toli itu kalau saya tidak salah warnanya warna hijau ya. Di SMP itu warnanya warna biru, cuman yang SMA saya belum melihat warnanya ini warna apa, tapi yang jelas sudah ada. Dan beberapa waktu yang lalu juga waktu acara Gecraft sendiri sudah ada beberapa yang di launching untuk motif-motif batik itu sendiri khusus daerah Toli-Toli. Nah, pendengar menurut Anda bagaimana atau sejauh mana peran pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan batik lokal? Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami dalam Opini Publik pagi hari ini 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kita memperingati Hari Batik tepatnya di 2 Oktober 2026 hari ini ya. Ini kami hadirkan untuk Anda. Bagaimana peran pemerintah dalam melestarikan dan juga mengembangkan batik lokal. Sembari saya menantikan opini Anda di pagi hari ini pendengar, kita dengarkan musik berikut ini akan hadir untuk Anda. Selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya berharap Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami persembahkan. Dan paling penting lagi pendengar, Anda yang sedang melaksanakan aktivitas tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Ada yang bilang Jumat berkah ya. Mudah-mudahan apa yang kita hadir, apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan ini bisa menambah berkah untuk pagi hari ini. Selamat pagi semuanya.

Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Baik pendengar dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara tentang batik ini tidak hanya berbicara tentang kain yang bermotif indah. Nah, batik ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang tentunya memiliki sejarah panjang dan menjadi salah satu identitas budaya yang dikenal secara luas. Nah, pendengar, keindahan batik itu sendiri terlihat dari beragam motif, dari beragam corak, warna, serta teknik pembuatannya. Dan setiap daerah tentu memiliki karakter batiknya itu sendiri, di mana perbedaan tersebut menunjukkan bahwa betapa kayanya tradisi dan kreativitas masyarakat Indonesia khususnya pada batik lokal. Nah, pendengar, di opini publik pagi hari ini saya ajak Anda untuk memberikan pendapat Anda sejauh mana peran pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan batik lokal. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami di opini publik pagi hari ini pendengar, bagaimana peran pemerintah atau sejauh mana peran pemerintah dalam pelestarian dan mengembangkan batik lokal. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di opini publik pagi hari ini di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Dan sebentar juga di pukul 9 Anda bisa mendengarkan Toli-Toli Menyapa. Ini akan hadir beberapa narasumber yang akan hadir untuk Anda, yang juga di Toli-Toli Menyapa akan dipandu oleh rekan kami dan Terhasan. Nah, pendengar, keindahan batik itu beragam seperti yang saya katakan tadi ya, beragam baik itu corak, warna, kemudian motif. Nah, ini selain itu juga ternyata batik ini mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketelitian, terutama pada batik tulis ya, karena ternyata proses pembuatan pola hingga memberikan malam pewarna, ya malam dan pewarna membutuhkan ketekunan. Nah, di balik selembar kain batik ini terdapat keterampilan para pengrajin yang perlu terus dihargai, perlu terus didorong, diapresiasi ya, dan dilestarikan. Karena seiring perkembangan zaman, batik itu mengalami banyak perubahan, pendengar. Batik tidak hanya lagi digunakan untuk acara resmi atau untuk kegiatan tertentu, tetapi saat ini batik

hadir dalam berbagai bentuk busana, mulai dari pakaian kerja, pakaian sekolah, busana keluarga, hingga produk fashion yang diminati anak muda. Seperti yang saya katakan tadi, beberapa waktu yang lalu di Gecraft ya, batik ya, kain batik didesain setren mungkin, seindah mungkin, dan digunakan oleh anak-anak muda tampil di karpet merah dan semuanya menggunakan batik lokal Indonesia, maksud kami batik lokal daerah. Nah, ini yang mungkin salah satu gerakan dari anak-anak muda daerah untuk terus melestarikan dan mengembangkan serta membudayakan batik lokal yang ada di daerah. Lalu sejauh apa peran pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan batik lokal? Anda bisa memberikan pendapat Anda, pendengar, apa yang menjadi opini Anda, kami terima untuk di pagi hari ini dalam program Acara Opini Publik di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tantangannya pada saat di era modernisasi saat ini, bagaimana kita membuat batik lokal ya tetap dekat dengan generasi muda. Jadi kita, tugas kita itu bagaimana caranya membuat batik itu tetap dekat dengan generasi muda dan tetap kreativitas yang menjadi kunci utama ya, dan motif tradisional ini dapat dikembangkan dalam desain yang lebih modern tentunya tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Ini yang saya katakan tadi ya, kain batik khas daerah masing-masing kemudian didesain, dirancang dan digunakan oleh anak-anak muda saat ini, itu bisa menjadi salah satu daya tarik ya bagi masyarakat, bahwa banyak mungkin anak muda saat ini yang masih enggan menggunakan batik, katanya kebapak-bapakan, ketuaan. Tetapi kalau dibuat setren mungkin tidak kalah canggih, tidak kalah oke kalau digunakan oleh anak muda. Justru anak-anak muda saat ini bisa menjadi salah satu pelopor untuk mendorong atau melestarikan batik yang ada di daerah, khususnya di beberapa daerah saat ini, di Kabupaten Tolitoli khususnya, dan juga di Kabupaten Bul ataupun di Kabupaten Parigi Motong. Nah, untuk itu anak muda bukan hanya sekedar pelopor saja, tetapi harus ada peran dalam hal ini pemerintah daerah, bagaimana caranya untuk tetap melestarikan dan mengembangkan batik lokal di daerah. Lalu sejauh apa peran pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan batik lokal di daerah? Anda bisa bergabung bersama kami pendengar, memberikan pendapat Anda atau opini Anda di 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230. Baik pendengar, sembari itu saya masih menantikan tensi Anda. Kita dengarkan lagi musik berikut ini. Adakah Nah Hadir menemani pagi Anda di Pro 1 RRI Tolitoli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tantangannya saat ini bagaimana membuat batik itu tetap dekat dengan generasi muda, di mana kreativitas menjadi salah satu kuncinya. Nah, motif tradisional dapat dikembangkan dalam desain yang lebih modern tanpa menghilangkan nilai dari budaya yang terkandung di dalamnya, nih pendengar. Nah, dengan melestarikan batik tidak harus selalu dilakukan melalui hal-hal besar ya, tetapi kita bisa memulainya dengan mengenakan batik, mengenal cerita di balik batik, di balik motifnya, kemudian membeli produk dari pengrajin lokal, serta memperkenalkan batik kepada anak-anak dan juga generasi muda. Ini merupakan salah satu cara untuk mendorong pelestarian dan pengembangan batik lokal tentunya. Nah, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami sebentar di Toli-Toli Menyapa. Ini akan hadir di ruang dengar Anda, Toli-Toli Menyapa kali ini ya, pendengar. Ini iya, batik lokal, identitas budaya dan potensi batik nasional akan hadir di Toli-Toli Menyapa dengan berbagai narasumber. Ada pelaku usaha di Kabupaten Bol, ada Pak Amri Humokor SH, kemudian ada Ibu Sri Wahyuni sebagai Wakil Sekretaris Dekranasda Kabupaten Bol, dan juga ada Pak Masri Impa selaku Staf Distrikbud Kabupaten Toli-Toli yang nantinya akan menjadi narasumber kami untuk di Toli-Toli Menyapa pagi hari ini. Baik, untuk opini publik saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi pendengar yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli untuk pagi hari ini, yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya hadir di ruang dengar Anda dalam rangkaian acara Toli-Toli pagi ini menemani Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tuli-Tuli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk di pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan bersama program acara Tuli-Tuli Menyapa di pagi hari ini yang mengangkat topik batik lokal, identitas budaya, dan potensi batik nasional. Kami akan hadirkan untuk Anda dan langsung dipandu oleh rekan kami, Datra Hasan, berikut ini.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Tuli-Tuli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang rasanya Radio Republik Indonesia, Tuli-Tuli Buol dan Parigi Motong menyapa Anda di program Tuli-Tuli Menyapa edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Seperti biasa, kurang lebih 50 menit ke depan saya Datra Hasan akan memandu Anda di program Tuli-Tuli Menyapa edisi hari ini dengan topik batik lokal, identitas budaya, dan potensi batik nasional. Tentunya bersama dengan narasumber yang bergabung melalui via Zoom maupun datang di studio di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 08 5343 83 1230 atau juga di 08 219483 0965. Anda bisa bergabung, berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan, komentar maupun terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, di kesempatan pagi hari ini saya sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari Kabupaten Buol maupun di wilayah Tuli-Tuli. Ya, yang pertama saya perkenalkan narasumber melalui via Zoom di pagi hari ini dari Kabupaten Buol. Yang pertama ada Wakil Sekretaris Dekranasda Kabupaten Buol.
4: Wakil Sekretaris Dekranasda
3: Ibu Sri Kabupaten Wahyu.
4: Wakil Sekretaris Dekranasda
3: Ibu Sri
4: Kabupaten Wahyu. Wakil
3: Sekretaris. Halo, assalamualaikum Bu Sri Wahyu nih.
4: Halo,
3: Bu Sri Wahyuni, bisa mendengarkan suara kami? Baik, kita coba sapa kembali. Ya. Baik. Pendengar di manapun Anda berada, kami masih mencoba untuk memperbaiki komunikasi dan jaringan kami di kesempatan pagi hari ini di melalui via Zoom. Ya, di pagi hari ini kami juga sudah kedatangan sejumlah narasumber di studio. Yang pertama saya perkenalkan ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Subkoordinator Seksi Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan Distrikput Kabupaten Tuli-Tuli. Ada Bung Masri Impah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Masri.
5: Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Baik. Kemudian yang kedua di studio juga sudah hadir dari Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tuli-Tuli, Bapak Ridwan. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ridwan.
6: Waalaikumsalam.
3: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Baik, baik. Ya, kami juga mencoba untuk terhubung dengan narasumber kita melalui via Zoom. Ada dari pelaku usaha Kabupaten Buol, Pak Amri P. Humokor. Kami coba sapa. Halo, Pak Amri.
7: Halo.
3: Ya, bisa mendengarkan suara kami, Pak Amri?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan.
3: Baik. Baik, pendengar di manapun Anda berada. Ya, kami coba sapa kembali Ibu Sri Wahyuni, Wakil Sekretaris Dekranasda. Halo, Bu Sri Wahyuni.
8: Tidak ada suara.
3: Bisa mendengarkan suara kami? Baik. Ya, sambil menunggu komunikasi kami dengan narasumber di via Zoom di pagi hari ini. Ya, kita ketahui bersama hari ini tentunya tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional dan sedunia. Nah, tentunya ini menjadi kebanggaan dari Indonesia terkait dengan batik. Nah, tentunya batik tidak hanya di tingkat nasional, tetapi di daerah juga. Ya, saya pertama ke Pak Ridwan selaku Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Toli-Toli. Tentunya Pak Kadis dalam upaya memajukan batik selaku warisan budaya nasional. Tentunya di Kabupaten Toli-Toli juga ada identitas-identitas yang memang ingin ditonjolkan dalam batik ini. Sehingga bagaimana komitmen dari pemerintah daerah dalam memajukan ciri khas dari batik daerah khususnya untuk di Kabupaten Toli-Toli. Silakan Pak Ridwan.
9: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Sarjana Hukum selaku Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Toli-Toli sekaligus pelaksana harian Galeri Dekranasda Kabupaten Toli-Toli. Iya, menarik sebenarnya kita bicarakan terkait dengan batik ini, apalagi hari ini adalah batik, Hari Batik Nasional. Tentu kami dari Dinas Perindustrian dalam hal ini membina penrajin batik yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini. Sangat-sangat terdorong sebenarnya dengan adanya diskusi hari ini. Karena kenapa? Tentu kita inginkan ada feedbacknya dari teman-teman dari daerah-daerah lain, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari apa mereka saran dan masukannya. Kalau kita bicara batik di Kabupaten Toli-Toli ini, sebenarnya dari dulu sudah ada pembatik yang ada di Toli-Toli, cuma belum dikembangkan karena kenapa? Mungkin mereka belum ada motivasi, belum ada pasar. Sekarang setelah saya menduduki selaku kepala dinas di situ, alhamdulillah pertama-tama yang saya lakukan itu melaksanakan pelatihan membatik. Pelatihan membatik itu selama 3 hari penuh dari semua masyarakat lokal di Kabupaten Toli-Toli yang meminati batik, kita lakukan pelatihan itu. Dan alhamdulillah hasilnya sampai saat ini kita sudah bisa saksikan bahwa di mana-mana kalau ada acara perpisahan atau ada tamu itu sudah menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadikan cenderamata seperti itu.
3: Baik. Saya ke Bung Masri Impah, tentunya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya di bidang kebudayaan. Nah, ini kita ketahui bersama bahwa batik adalah merupakan warisan budaya tidak hanya di Indonesia tapi mungkin di luar negeri. Nah, kalau untuk di Kabupaten Toli-Toli sendiri, bagaimana sinergi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan terkait bagaimana membangun batik ini juga agar dapat juga dicintai oleh masyarakat Toli-Toli dan memiliki identitas ciri khas sendiri. Silakan Pak Masri.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri berbicara tentang batik. Artinya kita kan hanya mengambil dari seni budayanya saja, bahwa batik ini kan merupakan salah satu warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda, sehingga memang kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat mendorong dan sangat mendukung bagaimana pemanfaatan batik yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini. Ya. Dari sebelum saya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya dari Dinas dari Pariwisata. Karena itu Pariwisata masih bergabung dengan Dinas Kebudayaan. Kebudayaan dan Pariwisata, memang proses pembuatan batik ini atau seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa sejak lama program pelatihan tentang membatik ini dilaksanakan. Dari Pariwisata juga pernah saya ikut melaksanakannya, di Dinas Pendidikan juga di bidang kebudayaan pernah juga kami sama-sama melaksanakannya. Tapi untuk proses pengembangan batik itu sendiri sampai hari ini kan belum ada. Insya Allah dengan kedatangan Pak Ridwan sebagai Kadis, insya Allah ini akan berkembang. Kemudian untuk antusias masyarakat kita, bagaimana kecintaan masyarakat terhadap batik ini, memang sebenarnya kita sangat mencintai. Di Kabupaten Toli-Toli itu sendiri sudah beberapa langkah yang dilakukan tentang masalah batik. Namun walaupun itu bukan diproduksi daerah kita, kita hanya pesan dari luar, kan? Kita sudah pesan dari luar. Nah, kemarin kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusulkan membuat satu perda tentang batik untuk anak-anak sekolah SD dan SMP. Tapi sampai hari ini juga itu belum terlaksana karena beberapa kendala-kendala yang kita hadapi, apalagi hari ini kita dalam kondisi efisiensi anggaran sehingga itu belum dapat dilaksanakan. Kemudian dari saya katakan sekali lagi bahwa kami dari bidang kebudayaan ini hanya fokus saja kepada budayanya.
3: Baik, kita tahan dulu Pak Bung Masri. Ya, saya coba untuk tersambung kembali dengan narasumber kita dari Kabupaten Bol. Ya, Pak Amri.
7: Ya.
3: Bisa mendengarkan suara kami, Pak Amri?
7: Oke, bisa.
3: Baik. Pak Amri, selaku pelaku usaha di Kabupaten Bol, terkait dengan batik ini, nah mungkin bisa disampaikan bagaimana sebenarnya animo masyarakat, khususnya Kabupaten Bol dalam juga memajukan batik, dan bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha agar batik ini juga bisa menjadi budaya yang memang juga dicintai di Kabupaten Bol sendiri. Silakan Pak Amri.
7: Oke, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Jadi sekitar tahun 2013 saya menemukan batik khas Bol. Waktu itu kami mengangkat batik khas Bol itu namanya bunga. Bunga yuri atau puring dan bunga tabung atau pohon dencuhang. Jadi dua itu dulu yang menjadi khas. Kalau di Sunda atau di Cirebon itu batik khasnya namanya Mega Mendung. Dan beberapa daerah lain masing-masing punya ciri khas. Jadi kalau khusus untuk Bol, batiknya namanya batik bunga yuri. Ya. Tentang pengembangan, sampai sekarang ini ASN Bol itu termasuk masyarakat itu menggunakan batik Bol bunga yuri, tapi masih bergabung dengan Palu. Jadi namanya batik bomba Bol. Dia batik tenun. Demikian.
3: Baik, baik. Baik, saya ke Ibu Sri Wahyuni, Wakil ya, Sekretaris Dekranasda Kabupaten Bol. Bu Sri Wahyuni.
10: Iya, Pak.
3: Ya, tentunya dari Dekranasda sendiri dalam upaya mempromosikan produk-produk dari Kabupaten Bol, khususnya batik. Ini bagaimana juga yang dilakukan oleh Dekranasda agar batik, khususnya batik lokal ini dapat berkembang dan dapat diketahui oleh masyarakat luar. Silakan, Pak. Ya, silakan Bu Sri Wahyuni.
10: Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mengucapkan dulu permohonan maaf dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bol. Beliau juga sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Bol, seyogyanya beliau harusnya yang duduk bersama rekan-rekan semua yang ada di dalam ruangan ini ataupun yang ada di toli-toli. Karena ada satu dan lain hal, beliau masih berada di luar daerah menemani adik-adik di sana. Ada kegiatan sekolah, jadi ibu belum bisa duduk bersama kita. Untuk hari ini, Pak, saya duduk di sini bukan hanya sebagai wakil sekretaris Dekranasda, ya. Karena terus terang, Pak, Dekranasda Kabupaten Bol itu baru dirintis kembali tahun kemarin, ya. Dan kami baru mulai lagi start dari nol ini, Pak, ya. Untuk Dekranasda Kabupaten Bol. Jadi saya duduk di sini ada dua peran. Peran sebagai sekretaris tim penggerak PKK dan wakil sekretaris Dekranasda. Ya. Awal mula untuk batik Yurli Agutabong Kabupaten Bol itu bermula di kegiatan kami, Pak, saat Kabupaten Bol diundang oleh Bank Indonesia dan beberapa kabupaten lainnya, hampir se-Sulawesi Tengah di Swiss Bell Hotel, itu membicarakan terkait wastra, wastra masing-masing daerah. Itu kami duduk bersama. Ketika masing-masing kabupaten memaparkan, saat Buol memaparkan, saya tercengang, Pak, tercengangnya kenapa? Saya membawa batik saya, motif saya, yang orang kenal sejak 2013 kemarin sudah ada, dan saya baru menginjakan kaki di Kabupaten Bol 2013 itu, Pak. Itu belum memiliki legal hukumnya. Iya. Jadi kami tidak bisa mengatakan secara hukum bahwa ini kami punya. Setelah dari kegiatan itu, saya pulang ke Kabupaten Bol dan menyampaikan langsung kepada Ibu Ketua PKK dan sebagai juga beliau sebagai Ketua Dekranasda, Ibu izin mohon maaf bahwa kami membawa motif ini tapi ada sedikit, bukan kendala Pak, tapi ada sedikit koma. Ada sedikit koma ketika kami mau maju, itu tidak memiliki dasar hukum. Dan itu disampaikan untuk segera mengurus administrasi dan dokumen tersebut. Jadi setelah kami pertemuan dengan Ibu, kami cari tahu lah Pak, yang siapa yang menciptakan motif ini. Ternyata Pak, saya dengan Pak Amri ini tetangga. Ya. tapi tidak tahu bahwa beliau ini yang menciptakan motif tersebut. Nanti ada rekan saya sesama di PKK menyampaikan bahwa beliau yang buat ini apa ini motif. Saya undanglah beliau ketemu dengan Ibu Ketua malam, saya lupa harinya, tapi malam hari di rumah jabatan Bupati. Kami duduk bersama dengan Ibu membahas terkait dengan apa yang harus kami lakukan. Itu dulu, apa yang harus kami lakukan sehingga saat Kabupaten Buol tampil di luar, kita bisa berdiri tegak dengan dasar hukum yang kita pegang. Nah, jadi Pak Amri sampaikan bersedia untuk kita hakikan ini barang dan diusung langsung oleh PKK, Pak. Jadi ini motif, ada 4 motif, Pak. 3 motif, 1 lambang, itu yang dikeluarkan langsung oleh PKK untuk pembuatan hakinya.
11: Lambang daerah.
10: Iya, jadi ada lambang daerah, lambang Pemda yang dipakai di baju-baju kedinasan atau di kegiatan-kegiatan Pemda lainnya. Kemudian motif yang pertama itu, saya mohon maaf ini Pak kalau salah penyebutan karena tidak ini fasih berbahasa Buol. Yang pertama itu ada Yaing
11: Wibela.
10: Yaing Yurli Agutabong. Yang kedua Tambi Agu Kumalrik. Kemudian yang ketiga Yaing Wimelam. Itu 4 motif yang sudah kami urus di Kemenkum. Per tanggal 15 September kemarin itu keluar hak ciptanya, Pak. Ya. Itu.
3: Baik. Tahan dulu Bu Sri Wahyuni. Saya kembali ke Pak Ridwan Kadis Perindustrian Kabupaten Toli-Toli. Baik, terkait dengan tadi apa yang disampaikan tadi oleh Bu Sri Wahyuni dan Pak Amri terkait juga dengan bagaimana memberdayakan masyarakat khususnya juga yang punya kecinta terhadap motif batik sendiri. Nah, untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri bagaimana terkait dengan tadi bagaimana motif juga untuk ciri khas dari Toli-Toli? Apakah juga sudah ada ciri khas yang sudah didaftarkan juga hak termasuk juga hakinya? Silakan Pak ya. Pak Ridwan.
9: Ya, terima kasih. Terkait dengan batik Toli-Toli atau motif Toli-Toli, ada berapa kita mau hakikan juga. Ya. Yang pertama itu motif cingke yang 3 buah.
3: Ya.
9: 3 buahnya, kemudian 3 buah. Ada yang 5, kemudian ada juga rumah adat yang sudah di banyak dibuat oleh teman-teman pembatik kita.
3: Ya.
9: Memang dalam hal ini kami juga sampai hari ini baru MOU dengan Universitas Tadulako selaku penggagas untuk menghakikan nanti dan juga ada kerjasama dengan Kemenkumham untuk dihakikan. Dan kemarin alhamdulillah beliau sudah berkunjung ke Kabupaten Toli-Toli untuk mencatat dan meneliti mana-mana yang mau diusulkan untuk dihakikan selaku batik daerah Wastra Toli-Toli. Tapi dalam hal ini kita untuk batik di Toli-Toli, saya perlu luruskan juga dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan tadi bahwa batik kita di Toli-Toli sudah banyak diciptakan teman-teman. Tinggal legalitasnya yang kita mau buatkan haki. Bahkan kami sudah melakukan launching batik di Kabupaten Toli-Toli. Itu tahun kemarin kita sudah lakukan itu di Expo. Expo Dinas Perindustrian. Itu sudah kita launching batik. Dan kita di sini bukan cuma batik cap, Pak. Di sini ada batik tulis.
3: Batik tulis.
9: Batik tulisnya kita itu banyak motif, tergantung dari permintaan daripada pemesanan. Jadi seperti itu.
3: Baik. Baik, saya ke Bung Masri. Tentunya melihat identitas lokal, khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Sebenarnya kalau melihat dari beberapa motif-motif yang ada, apakah juga sumbangsi dari Dinas Kebudayaan terkait dengan budaya-budaya di Toli-Toli ini, apakah sudah bagaimana mewakili dari segi motif sehingga ini bisa dapat ditampilkan, masyarakat juga bisa tahu bahwa oh ini dari memang motif dari Toli-Toli. Silakan Bung Masri.
5: Ya, terima kasih. Ya, artinya kalau berbicara tentang motif batik, saya kira ini sudah terwakili seperti yang digunakan oleh Pak Kadis ini. Saya mohon maaf Pak Kadis karena sampai saat ini juga saya baru tahu bahwa ini ada motif cengkeh, kemudian ada motif rumah adat, kemudian mungkin juga ada motif-motif lain yang berkaitan dengan warna khas Kabupaten Toli-Toli. Terus terang saja bahwa untuk motif ataupun warna ini, bahwa karakteristik kita masyarakat Kabupaten Toli-Toli ini beda dengan daerah lain yang ada di Sulawesi Tengah. Artinya kita terdiri dari 3 etnis lokal. Yang pertama Toli-Toli dengan warna kebesarannya kuning, kemudian yang kedua Dondo dengan warna kebesaran warna merah, dan Dampal dengan warna Ijo. Jadi tentunya untuk keterwakilan dari motif-motif ini, saya kira artinya dari segi bunganya, ini ada motif cengkeh, kemudian rumah adat, saya kira sudah terwakili. Ya. Hanya dari warna-warna ini perlu kita menyesuaikan dari ketiga ya. Etnis lokal yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
3: Baik, baik, baik. Kita tahan dulu, Bung Masri. Saya coba sapa, ada penelpon yang masuk di pagi hari ini. Ya, halo.
12: Halo, Assalamualaikum.
3: Ya. Ya. Dengan Pak Pasha di Bul, silakan Pak Pasha.
12: Iya. Ya, saya terima kasih Pak Datra.
3: Ya.
12: Assalamualaikum untuk Bapak-bapak narasumber. Iya. Iya, saya ya. Saya langsung ke Pak Amri ya, Pak ya. Amri dengan yang dari Dekranas Dabuol ya.
3: Iya.
12: Tadi kan sudah disampaikan sudah punya hak apa namanya? Hak ya, dan sudah ada ya. Legal hukumnya lah seperti itu. Nah, bagaimana kelanjutannya Pak Amri dan juga dari Dekranasda untuk pengembangan ke depan ya?
3: Iya.
12: Jangan sampai kita sudah punya hak itunya, legal hukumnya, tetapi untuk produksinya ke depan seperti apa? Karena pengetahuan saya di Bol ini belum ada ya untuk untuk pengembangan itu ya, istilah kasarnya pabriknya lah seperti itu ya. Iya. Nah, yang selama ini kan dibikinnya di Palu ya untuk batik kita yang mengayuli itu, contohnya di Palu. Apakah ke depan tidak ada rencana seperti itu untuk bisa dikembangkan di Kabupaten Buol? Lalu yang kedua untuk Ibu dari Dekranasda, sepengetahuan saya di Buol ini dulu ada tenun tradisional Buol ya. Untuk sarung khas Buol itu ada tenun tradisional Buol. Sayang sekali hari ini sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana peran Dekranasda untuk bisa mengembangkan atau memunculkan kembali itu sarung tradisional Buol itu supaya bisa dikembangkan. Dulu waktu saya kepala bidang penembersihan pernah ada itu pengadaannya itu. Pengadaan alat tenunnya dari provinsi, apakah bagaimana masih adakah atau bagaimana sekarang ini. Nah, itu bisa dikembangkan Bu. Supaya kita juga selain batik ini, ada juga kita punya tenun khas Buol seperti itu.
3: Baik.
12: Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Pasha di Kabupaten Buol. Ya, mungkin langsung saja Pak Amri.
13: Ya, terima kasih. Ya,
3: silakan Pak Amri.
13: Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Syahrul Pasha. Jadi kebetulan saya mau menyampaikan bahwa beliau ini adalah suami dari ketua RRI Buol Family. Baik, kita kembali. Kebetulan ini hari bahagia, hari batik. Seperti penyampaian dari Ibu Wakil Sekretaris Dekranasda tadi, Ibu Ayu, Ibu Sri Wahyuni, bahwa tepat pada tanggal 16 September ya.
14: 15, Pak.
13: 15 September. Penyerahan haki, tapi pelaksanaan acara kita di kantor bupati waktu itu tanggal 16 ya, sehari sesudahnya. Saat itu, setelah kami menerima haki dari Kementerian Hukum, dibuatkan acara oleh PKK di kantor bupati. Saat itulah bupati menyampaikan, setelah kami menyampaikan pengantar kata, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Ketua PKK, dan pada tanggal 16 itu Pak Bupati menyampaikan ke kami bahwa tugas saya selanjutnya untuk kelanjutan hak cipta batik Buol Juri dan Tabung ini, hak saya sudah serahkan ke Pemda. Dan beliau, Pak Bupati, pemegang hak itu, saya sebagai pencipta, dia memerintahkan kepada saya untuk segera menuju ke Solo. Dan akan dibuatkan pergub secepatnya saat ini, untuk tahun depan, Buol sudah punya batik Juri Tabung yang punya legal standing dari Kementerian Hukum, dan saya akan diperintahkan untuk menuju ke Solo untuk membuatkan pertama batik untuk seluruh ASN di Kabupaten Buol. Kemudian secara berlanjut, insya Allah setelah ini, tahun-tahun berikut kepada seluruh pelajar dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi juga akan kami segera arahkan untuk segera menggunakan batik kebanggaan Kabupaten Buol hebat, yaitu Bunga Yuri Tabong, Tambi Kumarik, dan Wimelam. Untuk jalan lanjutnya nanti, insya Allah, bekerja sama dengan seluruh teman-teman pelaku usaha batik sini, saya punya cerita sekitar tahun 2018 ke sahabat saya di Toli-Toli, Pak Masri dan Pak Ridwan Esa. Ya. Ketika saya masih menjabat kepala bidang kebudayaan di Toli-Toli dulu, kami memang pernah launching batik itu bersama Kadis waktu itu Pak Rudi. Batiknya indah. Dia menyambarkan tentang Toli-Toli dengan tiga etnis itu seperti di Lubuk. Kalau di Toli-Toli ada Toli-Toli Dono dan Nampal, di Banggai sana ada Balantak, Banggai dan Salakan Babasal. Jadi saya kira sangat menarik batik kita ini, dan semoga saja kita sama-sama bangkit untuk bangga dengan identitas kita. Kenapa saya memilih batik Yuri ini menjadi kita punya ciri khas? Ada tiga hal. Pertama, bunga Yuri di Buol ini adalah bunga yang medis. Orang-orang tua dulu itu kalau upacara adat pernikahan, syukuran, dan upacara-upacara adat kebesaran lainnya, penyambutan tamu, penyambutan ulang tahun daerah, itu pasti menggunakan bunga Yuri dan Tabong. Ya. Alasan kedua, kenapa bunga Yuri dan Tabong menjadi ciri khas batik Buol, di samping persoalan medis, yang kedua adalah persoalan keagamaan. Bahwa hampir di sebagian besar masyarakat Jawa, masyarakat Sulawesi, dan khususnya di Buol, itu mereka menanam bunga Yuri di kuburan sebagai pesan bahwa kita akan selalu untuk berbuat baik semasa hidup.
3: Baik.
13: Karena pada akhirnya kita akan menuju kepada kematian. Secara kita itu pesan filosofisnya tentang kenapa Buol mengangkat batik Yuri menjadi ciri khasnya. Dan saya kira tahun ini segera akan terbit peraturan bupati tentang batik Buol, dan kami diperintahkan untuk segera membuat batik yang pertama dulu untuk ASN, dan setelah itu untuk selanjutnya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Buol. Saya menyampaikan satu hal, kalau kita bicara soal batik, dalam genre yang tertinggi ada batik tenun, ada batik tulis. Kalau Anda jalan-jalan ke Toli-Toli, kita mau melihat batik yang paling mahal itu dan paling berkelas itu adalah batik bordir. Seorang bupati di Toli-Toli itu Bapak Muhammad Salih Bantilan, Anda perhatikan, kalau dia memakai batik, itu sudah batik paling mahal.
3: Baik.
13: 6 juta batik bordir. Saya kira,
3: baik.
13: Terima kasih.
3: Baik, baik. Baik, kita tahan dulu Pak Amri. Saya ke Ibu Sri Wahyuni. Bu Sri Wahyuni.
14: Iya Pak.
3: Ya mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Pasha terkait dengan tenun khas dari Kabupaten Buol. Silakan.
14: Ya baik Pak, tahun kemarin itu Pak, setelah kami melaksanakan pertemuan di Hotel Swiss Bell bersama dengan Bank Indonesia, kami langsung mengidentifikasi terkait penenun-penenun yang dulunya pernah ada di Kabupaten Buol. Kami itu startnya dari arah Kecamatan Air Terang, di situ ada transmigrasi di Desa Panilan Jaya, mohon maaf kalau saya salah, tapi ya, semoga tidak. Di situ ada sekelompok penenun transmigrasi dari NTT, Pak. Memang betul ada alatnya, tapi setelah kami lihat sudah tidak layak pakai lagi, dan sudah kami tes coba untuk menenun 1-3 lembar hasil tenunan, tapi hasilnya itu masih jauh dari harapan yang kami inginkan. Jatuhnya seperti ini, Pak, tenun NTT modelnya. Jadi serat benangnya itu tidak seperti serat benang yang bomba punya. Nah, jadi itu yang sementara kami kaji, dan kami sudah sampaikan juga ke dinas terkait melalui karena pas kebetulan Pak Bendahara Dekranasda istrinya kepala dinas koperasi, kami sampaikan langsung, dan beliau juga bergabung di PKK untuk segera ditindaklanjuti oleh dinas koperasi, karena untuk Dekranasda itu sendiri itu di naungannya di bawah dinas koperasi. Kemudian untuk penenun yang ada di Kabupaten Buol, sementara juga kami mau kembangkan sumber dayanya, Pak. Jadi kami mengambil kembali orang-orang baru tanpa meninggalkan yang lama. Karena yang lama dari segi umur, Pak, sudah berusia di atas 50 tahun. Jadi ada beberapa orang yang kami panggil untuk bekerja sama dengan Dekranasda nantinya, dan akan mengikuti beberapa kegiatan yang nantinya di 2027 insya Allah kalau tidak efisiensi lagi Pak, itu sudah kami agendakan untuk dibuatkan pelatihan seperti itu.
3: Baik, kita tahan dulu Bu Sri Wahyuni. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa bergabung untuk memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait topik kita di pagi hari ini, batik lokal, identitas budaya dan potensi batik nasional. Namun sebelum kita lanjut, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
15: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 dengan topik Batik Lokal Identitas Budaya Potensi Batik Nasional. Ya, kita lanjutkan, saya kembali ke Pak Ridwan, Pak Kadis Perindustrian Kabupaten Toli-Toli. Tentunya dalam upaya memajukan batik, terutama ciri khas dari Toli-Toli sendiri. Nah, ini bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dalam upaya mungkin mengkolaborasikan, apalagi ini terkait dengan identitas dan budaya. Tentunya ini ada kolaborasi dan mungkin sinergi dengan tokoh-tokoh adat maupun juga bagi para pendesain atau pembatik ini. Silakan Pak Kadis.
1: Ya, terima kasih. Terkait dengan motif ini, sebenarnya ada beberapa motif yang sudah ditampilkan ya oleh pengrajin kita. Salah satunya itu adalah cingke, kemudian rumah adat dan sayur pakis. Sebenarnya memang kita perlu duduk bersama ini membicarakan motif-motif yang kita mau jadikan batik Toli-Toli. Karena ya, kenapa? Sebenarnya banyak sih sebenarnya motif-motif yang kita inginkan di Toli-Toli ini. Tentu dalam hal ini harus punya histori, sejarah. Ya. Kemudian nantinya yang memesan juga berkenang di hatinya. Nah, karena kenapa? Ini kan biar bagaimana kita kan setelah membuat batiknya ini kan kita jual lagi. Tentu sesuai dengan minat pembelinya nanti seperti apa motif yang diinginkan. Tetapi yang selama ini yang kita sudah berkembangkan itu banyaknya ke motif cingke dengan rumah adat.
0: Ya.
1: Yang sulit juga kita di sini untuk pengembangan. Sebenarnya yang sudah melakukan pelatihan ini sudah berapa yang ikut. Cuma yeah, ini kan namanya membatik Pak, perlu ketenangan, ketenangan yeah, jiwa. Kemudian ada keinginan. Nah, rata-rata anak muda kita di sini itu yang kurang. Makanya untuk pengembangannya ini masih 3 orang yang melakukan pembatik ini. Seperti itu ya. Sudah ada 3 orang.
0: Oh, sudah 3 orang di untuk Kabupaten Toli-Toli. Baik. Saya kembali ke Bung Masri. Nah, tentunya dalam sinergi dan kolaborasi terkait dengan identitas budaya di Toli-Toli. Nah, ini kan berbagai simbol-simbol juga bisa dimasukkan dalam motif batik. Nah, Toli-Toli sendiri dengan kekayaan identitas dan dari kebudayaan lokal, apa yang bisa mungkin menjadi ide terkait dengan batik ini? Silakan Pak Masri.
2: Sebenarnya kalau yang berkaitan dengan motif ini berulang-ulang kita sampaikan sudah tepat, cengkeh rumah adat. Ya. Kemudian dari kalau saya dari pelaku adat sendiri terlepas dari kapasitas saya sebagai staf di bidang kebudayaan, ya, mungkin bisa juga dibuat motif untuk bambu kuning.
0: Ya. Ya.
2: Kenapa bambu kuning ini kita buat? Ini punya histori sejarah.
0: Ya.
2: Bahwa bambu kuning ini setiap mengadakan pesta pernikahan, ya, bahwa kita selalu buat gapura, buat mulut buaya, kemudian buat ondan diapara, itu semuanya terbuat dari bambu kuning.
0: Ya.
2: Dan warna khas untuk kabupaten, untuk etnis Toli-Toli itu sendiri adalah warna kuning. Sehingga mungkin lebih identiknya kalau memang bisa untuk bisa berkolaborasi antara perindustrian dan bidang kebudayaan dalam hal ini pendidikan, ya, mungkin kami mengusulkan untuk bisa dibuat bambu kuning, ya, ya kan, karena dia punya histori sejarah. Kemudian setiap kali ada acara-acara adat, terutama pesta perkawinan, selalu menggunakan bahan dari bambu kuning, pembuatan gapura. Saya katakan bahwa pembuatan mulut buaya, kemudian undan diapara,
0: ya,
2: ini semuanya kan terbuat dari bambu kuning. Bahkan tiang bendera adat itu terbuat dari bambu kuning.
0: Baik.
2: Nah, sehingga mungkin perlu salah satu yang menjadi motif kita itu mungkin kami mengusulkan dari bidang kebudayaan dan juga selaku pelaku adat, mungkin itu perlu bambu kuning. Ya. Baik. Saya kira untuk sementara.
0: Baik, kita tahan dulu Bung Masri. Saya kembali ke Pak Amri. Pak Amri.
3: Siap.
0: Ya, tentunya ini dalam mengembangkan batik. Nah, tentunya ini juga kita ada upaya persaingan juga dengan beberapa batik. Apalagi kalau kita ketahui bersama bahwa di pasaran batik ini banyak dari luar seperti Jawa. Nah, tentunya bagaimana strategi ke depan agar mungkin pelaku usaha di Kabupaten Bol ini bisa memproduksi sebanyak mungkin sehingga juga bisa bersaing dengan batik-batik yang memang sudah terkenal misalnya dari Pulau Jawa sendiri. Silakan Pak Amri.
3: Ya, menarik. Saya kira faktanya di pasaran seperti itu, seiring dengan kecanggihan teknologi ini, saya kira seperti penyampaian Pak Bupati kemarin ke kami,
0: ya,
3: bahwa ke depan memang kita kan tahu bahwa ada begitu banyak bahan, begitu ya, banyak motif, seperti yang tadi yang sederhana kan sedang dibicarakan oleh Pak Ibu Sekretar, Wakil Sekretaris Dekranasda di Bol ini. Selama ini sudah sekian tahun sejak saya menemukan batik Buyur itu sejak tahun 2013.
0: Ya.
3: Itu teman-teman adik-adik kita di Bol ini sudah mengembangkan batik Judi Tabong itu dalam format tenun ya. sekarang ini tetap akan dikembangkan seperti penyampaian dari Ibu Wakil Sekretaris di Kranasda tadi. Kedepan ini memang kami akan cetak, akan membuat seperti perintah Pak Bupati itu, akan berada dalam berbagai strata sosial untuk anak-anak PAUD SD, SMP, SMA itu tentu dengan desain sesuai dengan usia mereka. Kemudian di bagian setelah itu, setelah ASN, kemudian beberapa instansi vertikal, perbankan, itu kami akan buat berdasarkan termasuk juga kategori eselonnya. Tentu beda desain, beda bahan, dan yang tertinggi seperti sampaikan tadi bahwa dalam strata batik itu di samping ada batik cetak, tulis, dan semua model-model yang indah itu, yang tertinggi strasanya adalah batik bordir. Baik, itu harganya baik. Sampai sekian juta.
0: Baik, kita tahan dulu. Pengembangan... Baik, Pak Amri, kita tahan dulu, ada penelpon yang masuk. Ya, halo.
4: Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: seperti itu Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, ini kan sudah ada dia punya pengrajin-pengrajin, dia punya pembuat-pembuat itu yang motif-motifnya seperti apa, yang sudah ada ahlinya juga pembuatnya. Nah, tapi yang menjadi ininya saya menjadi apa namanya ya? Ini kenapa harus cetaknya harus Donggala, Pak? Kenapa tidak dicetak saja di tempat kita ini? Apakah memang ini tidak punya wadah untuk dikembangkan seperti itu? Maksudnya begini, jangan kita ini sudah berbuat, ya kita hanya mereka ambil isinya, kita ambil kulitnya, kan seperti itu. Nah, olehnya itu sangat diharapkan bagaimana upaya-upaya kita yang ini, jangan sampai kita hanya berharap seperti itu. Makanya ini yang perlu saya tanggapi tadi ini, bukan main, di daerah kita ini banyak sekali dia punya pengrajin-pengrajin, dia punya pencetak, dia punya pencipta seperti apa. Ada sudah, nah, ditulis-tulis saya dengar itu tadi ada berapa, 3 orang yang punya pembatik itu.
1: Baik.
0: Nah, kenapa tidak dicetak saja di Toli-Toli, tidak dicetak di Buol? Apa sih kendalanya yang seperti itu? Kenapa harus kita bawa ke Donggala? Kalau kita berpikir, Pak, itu artinya kita itu hanya memberikan manfaatnya di sana dan kita hanya menerima apa yang harus sedikitnya dari situ. Barangkali ini yang harus saya pertanyakan dan saya sarankan kepada kita. Barangkali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli yang sudah bergabung. Ya, mungkin saya langsung saja mungkin ke Pak Ridwan bisa mungkin menanggapi apa yang menjadi tanggapan dari Pak Rusli. Silakan Pak Kadis.
2: Iya, terima kasih Pak Rusli atas atensinya. Jadi untuk Toli-Toli Pak, batik Toli-Toli itu sudah dicetak di Toli-Toli. Baik cap batik cap maupun batik tulis sudah produksi Toli-Toli sendiri. Jadi tidak ada lagi ke Donggala atau ke provinsi. Itu sudah hasil karya anak Toli-Toli sudah Pak.
1: Baik.
2: Jadi kapan-kapan Bapak ke Toli-Toli boleh mampir ke tempat pencetakan kami Pak. Dan kita juga pajang di galerinya kita Pak. Kemarin tahun kemarin itu kalau tidak salah ingat saya ada anggota DPR dari Buol datang berkunjung ke galerinya kita Pak untuk studi banding terkait dengan kemajuan dekranasi Kabupaten Toli-Toli dan itu mereka sahuti. Jadi batik Toli-Toli ini Pak, batik cingke dan sayur pakis, rumah adat, kemudian bambu kuning itu sudah dicetak di Toli-Toli. Hasil penrajin anak Toli-Toli sendiri Pak, seperti itu. Dan
1: baik,
2: itu
1: baik.
2: Banyak diminati.
1: Baik, baik. Kita tahan dulu Pak Ridwan. Saya kembali ke Pak Amri. Pak Amri.
3: Ya.
1: Ya, mungkin langsung bisa ditanggapi apa yang menjadi komentar dari Pak Rusli tadi. Silakan Pak Amri.
3: Ya, itu menarik. Makanya ini menjadi hal penting. Sebuah realitas bahwa ini pernah memang melakukan sesuatu harus punya legal standing.
1: Ya.
3: Saya ini kan pernah bertugas di Toli-Toli. Dan pensiun Toli-Toli dan saya juga pernah menjabat di Buol sebagai kepala bagian humas dan sekretaris pariwisata. Saya pernah di bidang kebudayaan di Toli-Toli, pernah di bidang pariwisata juga dulu. Pertama diangkat di Toli-Toli di pariwisata. Jadi memang segala sesuatu itu di negara hukum ini harus punya legal standing dan dampaknya kemarin seperti penyampaian Pak Ridwan tadi. Karena kita belum punya legal standing soal batik kan sempat jadi persoalan hukum kan di Toli-Toli itu. Untuk itulah di Toli-Toli di Buol sekarang ini Pak Bupati memang menyarankan boleh menyampaikan kok kenapa batik bomba Buol ini kok udah dibikinnya di Palu kemudian motifnya kurang. Ya, untuk itulah momen inilah yang ditangkap oleh Dekranasda berdasarkan pengalaman bersama Bank Indonesia ya. Makanya mereka membuat legal standing dengan mendaftarkan hak cipta batik saya ini ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saya kira sudah masuklah langkah tepat ini untuk pengembangan. Pernyataan Pak Rusli tadi memang baru seperti itulah kenyataannya. Bahwa sekarang ini yang beredar di Buol sekarang ini adalah batik tenun produksi dari Donggala, dari batik bomba Donggala. Itulah tugas sekarang Dekranasda untuk kembali memotivasi masyarakat Buol untuk bangga dengan batiknya sendiri. Apapun modelnya, ada yang cap, yang tulis, yang tenun. Bahkan ke depan kita akan punya nanti tentu batik bordir. Saya kira
1: baik.
3: Beberapa saat ini Ibu Dekranasda juga sudah bekerja sama dengan salah seorang pengrajinnya, Rumah Batik Vina.
1: Baik,
3: sudah ada di Buol, sudah mencetak baik, batik Buol.
1: Baik, kita dulu Pak Amri. Saya kembali ke Ibu Sri. Ya, Bu Sri.
4: Siapa?
1: Ya, tentunya ya, dengan persaingan saat ini, bagaimana juga di Kranasda agar

0: bangun kolaborasi kerjasama sehingga batik ini yang di daerah ini dapat lebih bersaing juga dengan batik-batik yang dari luar Sulawesi. Silakan Bu Sri.
1: Siap Pak, baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Dekra Nasda ini start dari nol lagi Pak. Jadi kami pelan-pelan mulai memperbaharui, tapi sudah ada beberapa anak binaan kami yang kami ambil untuk bergabung dengan Dekra Nasda. Yeah. Jadi ada satu desainer dan satu penenun, itu yang sudah kami bawa Pak sampai di Kota Palu untuk melaksanakan dan mengikuti pelatihan terkait dengan Wastra Nusantara daerah masing-masing. Kalau untuk di Kabupaten Buol untuk cetak printing itu sudah bisa Pak. Bisa langsung ke Rumah Jahit Vina, itu bisa tinggal custom ukuran berapa kali berapa, motifnya sudah kami siapkan di sana, jadi nanti tinggal dipilih saja. Untuk warnanya boleh disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Tapi untuk tenun itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah juga kami tes Pak. Kembali lagi untuk hasilnya belum, kalau kami mau jual atau kami mau pasarkan di kalangan luar itu Pak belum bisa, karena dari sudut pandang kami mohon maaf, itu masih serat-serat benangnya itu masih kelihatan kasar, kan ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, dan kita ini bukan menyepelekan atau menyampingkan untuk anak-anak atau masyarakat yang memang penenun di sini bukan. Baik. Tapi memang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kita pasarkan kita punya barang.
0: Baik. Kita kan baik, Pak Bu Sri Wahyuni, kita sudah berada di penghujung dialog kita. Mungkin apa yang menjadi harapan dan sekaligus closing statement-nya Bu Sri Wahyuni?
1: Harapannya Pak, saya duduk hari ini sebagai satu orang tapi dua bidang yang berbeda. Mudah-mudahan tim penggerak PKK dan Dekra Nasda bisa sejalan bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Buol berserta seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Buol. Harapan kedepannya untuk Kabupaten Buol bisa lebih maju lagi dan bisa lebih baik lagi kedepannya. Mungkin baik, itu saja
0: baik.
1: Pak.
0: Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni, Wakil Sekretaris Dekra Nasda Kabupaten Buol yang sudah bergabung melalui via Zoom. Ya, saya ke Pak Amri. Mungkin bisa sekaligus closing statement ya Pak Amri.
2: Ya, terima kasih. Di hari bahagia Hari Batik Nasional ini, saya pribadi mau mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekra Nasda dan juga Ibu Sekretaris Ibu Sinta dan Ibu Ayu atas usaha untuk membantu saya untuk memperoleh hak cipta saya sebagai batik Yuri dan tabung. Dan saya ingin mengakhiri statement saya dengan sebuah lagu indah tentang batik ini. Ya. Bunga Yuri dari Buol, indah negeri Pogogul, ku katakan dengan bunga sebagai tanda cinta. Selamat Hari Batik Nasional.
0: Baik. Terima kasih Pak Amri Humpe Humbokor, pelaku usaha Kabupaten Tultul yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Baik, saya ke Bung Masri, mungkin apa yang menjadi harapan sekaligus closing statement-nya pada dialog kali ini. Silakan Bung Masri.
3: Ya. Jadi untuk closing statement kami pada hari ini, kami tetap juga senantiasa berharap untuk Kadis Perindustrian tetap berharap bagaimana mendukung para pengrajin-pengrajin batik kita ini, ya. Kemudian bagaimana mengembangkan, bisa menggali atau menarik minat bagi khususnya generasi muda kita agar ada kader-kader untuk kedepannya. Kemudian kami juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini bidang kebudayaan itu sendiri, mari kita bersama-sama Pak berkolaborasi dengan pemangku-pemangku adat tentang motif ini, ketiga etnis yang ada di Kabupaten Toli-Toli, yaitu Dondo, Toli-Toli dan Dampal, tentunya juga mereka ini punya motif atau warna-warna tersendiri yang mereka inginkan agar mereka lebih mencintai. Ya, karena kecintaan terhadap sesuatu itu bagaimana itu adalah menjadi milik kita. Jadi mungkin untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli, mari kita mencintai hasil karya yang ada di Kabupaten Toli-Toli, terutama bagaimana kita menggunakan batik-batik yang ada di Kabupaten Toli-Toli dengan produk-produk yang ada. Kemudian untuk agar supaya batik cengke, rumah adat, dan mungkin ada motif-motif lainnya yang tidak diklaim oleh daerah-daerah ya. Lain tentunya mungkin kita harus membuat suatu usulan karena ini masuk dalam warisan budaya tak benda ya. Sehingga ini harus ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional, yaitu merupakan batik cengkeh dan rumah adat dan motif-motif lainnya seperti yang kami lakukan kemarin tentang makanan khas daerah Toi-Toi Langkadeang yang sudah ditetapkan sebagai makanan khas tradisional. Terima kasih Aimo Ito Mesyungu, mari kita bersama-sama bersatu sebab kita sasakan mentoriusat torang semua basudara.
0: Baik-baik, terima kasih Bung Nasri Impa, Subkoordinator Seksi Kesenian Tradisi dan Kepercayaan Distrik Betul-Betul yang sudah datang di studio di pagi hari ini. Ya, mungkin saya langsung saja ke Pak Ridwan, Pak Kadis. Mungkin apa yang menjadi harapan dan closing statement-nya terkait dengan pemajuan batik ini. Silakan Pak Ridwan.
4: Terima kasih. Saya tentunya berharap selaku pembina Dekra Nasda atau pelaksana harian menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan semua stakeholder, mari kita gunakan batik wastra daerah untuk kemajuan daerah kita dan menjadi motivasi semua anak-anak kita sehingga mengenal budaya dan motif-motif cengkeh yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan mari kita bergotong royong untuk mendorong bagaimana bisa Toli-Toli ini bisa maju dan berdiri di atas kaki sendiri, menampakkan wajah sebagai kota cengkeh yang memiliki motif cengkeh untuk batik Toli-Toli.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Ridwan, Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Toli-Toli yang sudah hadir di studio di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRINET dimanapun Anda berada. Demikianlah program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 dengan topik Batik Lokal Identitas Budaya dan Potensi Batik Nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Masri Impa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, kemudian Pak Kadis Perindustrian, Pak Ridwan, ada Ibu Sri Wahyuni, Wakil Sekretaris Dekra Nasda Kabupaten Bol yang sudah bergabung melalui via Zoom, dan Pak Amri P. Humokor, pelaku usaha Kabupaten Bol yang sudah hadir juga melalui Zoom di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Mohenjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Motor, lama, mana ada sakit kepala begini? Eh, kuat sekali bala-bala. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
3: Eh, kenapa lagi kasihan kau ini hiting? Kuat sekali papa itu peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
2: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing kau ini? Ini anak-anak dorang ada mau babalap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
3: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
1: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali bisa kembali hadir bersama Anda, menemani aktivitas Anda dalam program Halo RRI. Ya, di sini menjadi ruang bagi Anda untuk menyapa, berbagi cerita, menyampaikan informasi sekaligus mendengarkan suara dan kabar dari masyarakat. Ya, karena bagi RRI tentu setiap suara punya arti dan setiap cerita ini tentu layak untuk didengar. Karena itu, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Ya, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0853-4383-1230 dan juga di line telepon 0821-9483-0965. Ya, kali ini saya Andi Nur Samsu akan menemani Anda Dan tentunya saya tidak sendiri, masih ada rekan saya Sardono dan juga rekan Dafat di meja operator yang siap menemani Anda. Karena itu, silakan Anda bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 serta di nomor 0821-9483-0965. Silakan bagi Anda yang ingin juga menyampaikan pesan singkat, silakan di TikTok. Ini nanti kami akan bacakan pesan-pesan Anda yang ingin disampaikan. Dan juga bagi pendengar yang ingin menyampaikan secara langsung apa yang terjadi, kekurangan seperti apa di lingkungan Anda yang perlu segera ditangani, yang perlu mendapat penanganan, silakan di 0853-4383-1230. Dan juga di nomor 0821-9483-0965. Ya, masih kami buka ruang bagi Anda yang ingin menyampaikan beberapa hal, baik itu tentang pembangunan, pelayanan. Ya, silakan Anda bergabung di line telepon 0853-4383-1230 dan di nomor 0821-9483-0965. Ya, tentu di sini di acara Halo RRI ini tentu menjadi sebuah wadah atau ruang bagi Anda ya untuk bisa menyampaikan beragam informasi lainnya ya yang ada di sekitar lingkungan Anda. Ya. Karena melalui program Halo RRI tentu ini bisa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi sekaligus juga mendengarkan suara dan kabar dari Anda di kesempatan kali ini. Ya, silakan Anda bergabung bersama kami di nomor 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Nantinya apa yang Anda sampaikan atau misalnya ada hal-hal terkait dengan pembangunan, ya nanti coba kami akan hubungkan dengan instansi teknis ya untuk bisa segera memberikan jawaban atau solusi terkait apa yang Anda tanyakan di kesempatan kali ini. Silakan 0853-4383-1230 dan juga di nomor 0821-9483-0965. Ya, tentu ada beberapa permasalahan yang tentu bisa Anda ungkapkan di kesempatan kali ini. Ya. Kalau kemarin-kemarin ya biasanya persoalan lampu jalan ya yang sudah mulai ya sudah ditangani ya dan mudah-mudahan sudah masyarakat yang menyampaikan soal kondisi lampu jalan ini sudah puas dan juga hal-hal lainnya silakan Anda sampaikan di Halo RRI ya karena suara Anda adalah cerita kita. Karena itu silakan Anda bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 dan juga selamat pagi untuk yang sudah bergabung di TikTok bersama kami. Ada Mams AM, kemudian Pak Muhammad, ya, selamat pagi menjelang siang bersama kami, sudah bergabung di TikTok. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan beberapa informasi-informasi yang terjadi di sekitar lingkungan Anda, ya, silakan bergabung bersama kami di line telepon 08 219483 0965. Dan saat ini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
6: Halo, selamat siang Bung Ancu. Halo RRI.
5: Ya, dengan siapa dan di mana?
6: Dengan Emang di Nopi.
5: Dengan Bung Emang di Nopi. Oke, silakan Bung Emang.
6: Ya, begini Bung Ancu, ini saya mau soroti tentang pengisian BBM jenis Pertalite yang tidak sesuai dengan barcode. Ini sudah berkali-kali ini saya sampaikan di Halo RRI, tapi belum ada terungkap ini.
5: Ini kan ini lagi hanya khusus untuk mobil.
6: Lagi. Iya, khusus untuk mobil Bung Ancu.
5: Oke, khusus untuk mobil. Kenapa pengisian barcode mobil untuk
6: begini Bung Ancu, itu kan pengisiannya itu kan dalam barcode itu kan 120 liter.
5: Iya.
6: Batas sehari. Tapi kenapa kalau kita mau mengisi, itu setiap kali kita mau mengisi, katanya operator barcode-nya sudah terpakai, sedangkan kita belum pernah mengisi.
5: Oke.
6: Okay. Itu baru mengisinya Bung Ancu, bukan cuma sedikit, sampai 70 liter. Berarti kalau 120 dikurangi 70 liter, itu berapa Bung Ancu?
5: Oke.
6: Okay. Ini kota yang kita mau pakai tinggal cuma 50. Sedangkan kita belum mengisi, bagaimana ini? Ini berarti kerjasama petugas SPBU operator dengan yang pelansir-pelansir ini.
5: Oke.
6: Tolong itu ditegaskan ini Bung Ancu.
5: Iya.
6: Kira-kira wewenangnya siapa ini? Apakah dari dinas perdagangan atau dari mana? Saya kurang tahu. Tolong dipertegaskan. Karena ini SPBU ini yang sering bermain ini Bung Ancu.
5: Oke.
6: SPBU Tambun, SPBU Kota dengan SPBU Jalan Baru.
5: SPBU Kota, Jalan Baru dengan Tambun.
6: Tambun.
5: Oke, okay. Ya. Tiga SPBU itu yang
6: tiga Anda, SPBU ini.
5: Oke, okay, Anda dapat keluhan ya?
6: Iya. Baru.
5: Tapi memang barcode itu hanya baru Anda gunakan.
6: Iya, cuma saya pegang karena ini kan begini Bung Ancu. Saat kita mendaftar di aplikasi My Pertamina, itu kan kita dimintaki email bersama dengan identitasnya kita seperti KTP.
5: Baik, betul.
6: Kenapa bisa ada terpegang sama operator ini?
5: Oke, barcode.
6: Saya curiga
5: operator. Ya. Barcode pengisian mungkin Anda ada yang gunakan di tempat lain.
6: Iya.
5: Oke.
6: Jadi saya minta tolong kalau bisa ini tegaskan, ini kepentingan umum ini Bung Ancu.
5: Oke, baik.
6: Ini jangan dimain-mainkan, ini kan berarti yang operator ini menggunakan data pribadinya orang ini.
5: Artinya Anda berhak diisi 120 liter per hari.
6: Itu dalam sehari batasnya.
5: Ya, tapi kenyataannya pada saat Anda ingin melakukan pengisian full, itu hanya
6: tinggal sisa 50 liter
5: yang bisa Anda gunakan. Oke.
6: Okay. Iya, sedangkan 70 liternya ini kemana ini? Siapa yang gunakan? Okay. Sedangkan kita belum saat mengisi.
5: Baik. Nanti coba kita komunikasi dengan beberapa pihak ya terkait dengan hal itu. Ya, apakah mungkin kita coba langsung ke pihak SPBU atau
6: ya, karena begini Bung Ancu ya. Saya sarankan ini kan kalau kita bisa mau cek ini Bung Ancu, itu kan di setiap SPBU kan ada CCTV Bung Ancu. Bisa dicek itu.
5: Iya.
6: Operatornya siapa yang pakai itu? Kalau ada operator yang menggunakan data pribadi begitu, kalau bisa diperhentikan saja, karena itu sama halnya mencuri Bung Ancu data pribadinya orang.
5: Iya. Artinya merugikan pengguna barcode.
6: Oh jelas Bung Ancu, jelas. Karena saat kalau kayak kita mau keluar kota, masa kita cuma mau isi 50.000, kira-kira 50 liter sampai nggak di Palu itu?
5: Baik.
6: Atau Makassar.
5: Tapi memang kendaraan Anda ini hanya digunakan pribadi ya?
6: Iya, pribadi Bung Anco. Okay, enggak dipakai-pakai pelansir. Ini saya curiga ini yang gunakan ini pelansir ini.
5: Memang belum, tapi Anda tidak pernah meminjamkan kepada siapapun.
6: Oh, enggak pernah. Baik. Enggak pernah Bung Anco.
5: Oke. Okay.
6: Ini sudah banyak terjadi Bung Anco, bukan baru bulan ini, bulan kemarin-kemarin begini. Cuma begitu kita mau tak tanya, enggak ada yang bisa jawab di Halo RRI. Jadi kalau bisa, hari ini bisa ada yang terjawab ini Bung Anco.
5: Baik. Nanti coba Dinas Perdagangan atau pihak Pertamina sendiri atau
6: iya. Kalau memang dari ini bilang mana bukti, karena kalau kita mau ambil bukti di SPBU mau foto itu kan enggak bisa kita menggunakan ponsel untuk menggunakan kamera di area SPBU Bung Anco. Jalan satu-satunya kan di situ kan ada CCTV di SPBU. Kalau bisa lihat CCTV-nya siapa yang operator yang mengisi itu.
5: Oke, baik. Itu saja Bung Emang.
6: Ya, saya kira begitu saja Bung Anco. Ya, oke, itu saja baik. Bung Anco. Makasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Bung Emang ya yang ada di Nopi yang sudah memberikan informasi ya terkait dengan penyalahgunaan barcode ya. Di 3 SPBU Kota Tambun dan juga Jalan Baru, di mana Bung Emang ini yang punya barcode ini merasa dirugikan karena seharusnya dia mendapat jatah per hari 12 liter ya, atau 120 ya tadi ya, tapi hanya tinggal bisa mengisi 50 ini menjadi pertanyaan kenapa barcode yang digunakan yang pribadi ini malah sudah ada yang gunakan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami seperti Bung Emang tadi, ya selamat bergabung Yulia, kemudian juga Inang Tinang, ada Ana Ayam ya yang sudah bergabung di TikTok, selamat bergabung bersama kami di Halo RRI ya. Bagi Anda selain Bung Emang silakan di 0853 4383 1230 atau di nomor 0821 9483 0965. Ya, silakan. Saya Andi Nur Samsu masih menunggu kebersamaan Anda di pagi hari ini di Halo RRI. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi ya, atau di mana yang sekolah-sekolah yang belum mendapat jatah penyaluran makan bergizi gratis ya, ya atau lagi yang ada di pusat kota, silakan mungkin ada yang belum menerima, silakan bergabung bersama kami untuk menyampaikan informasi-informasi seperti itu, kemudian juga mengenai hal-hal lainnya yang perlu diketahui oleh banyak pihak. Silakan di 0853 4383 1230. Ya, selamat bergabung bersama kami Pak Sangina ya. Semoga di kesempatan ini kami jumpai tetap dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Ya, silakan bagi pendengar yang ingin menyampaikan beragam informasi ya, silakan di nomor 0853 4383 1230 atau di nomor 0821 9483 0965. Sekali lagi, Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan bagi masyarakat, ya seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bung Mang, ya mungkin ada yang lainnya, ya kasus lainnya terhadap penggunaan barcode, ya silakan Anda sampaikan, ya karena Bung Mang tadi merasa dirugikan karena harusnya dia pada hari ini mengisi 12 liter, tetapi hanya bisa 5 liter. Katanya sudah ada yang menggunakan barcode yang dia miliki sebelumnya. Karena itu Anda bisa bergabung kalau misalnya ada keluhan yang sama, silakan Anda bergabung bersama kami di nomor 085-0821-9483-0965. Ya. Anda silakan bergabung di 0821-9483-0965. Karena untuk saat ini 0853-4383-1230 ini sedang digunakan untuk menghubungi pihak-pihak teknis, pihak terkait, ya untuk khususnya untuk bisa menjawab apa yang menjadi keluhan Anda. Seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bung Mang terkait dengan penggunaan barcode yang merasa dirugikan. Ya. Dan saat ini kami masih mencoba untuk menghubungi pihak terkait, ya, mengenai pengawasan, ya, apakah ini juga bisa di langsung dijawab oleh pihak-pihak terkait mengenai adanya penggunaan barcode oleh pihak lain, ya, tanpa sepengetahuan pemilik barcode, ya, dalam hal mengisi BBM, ya, kalau hal ini terjadi, tentu ada beberapa pengguna barcode yang tentu dirugikan, dan tentu memang perlu tindakan yang cepat oleh pihak terkait. Karena itu silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0853 0821 9483 0965, dan juga di nomor 0853-4383-1230. Ya, sekali lagi bagi pendengar yang ingin menyampaikan informasi, ya silakan untuk menyampaikan apa yang menjadi hal-hal yang patut untuk Anda sampaikan. Karena saat ini bagian kami sudah mencoba menghubungi bagian ekonomi, ya, namun masih ada kegiatan Zoom sehingga belum bisa untuk memberikan tanggapan mengenai penyalahgunaan barcode, ya, di SPBU seperti yang dikeluhkan oleh Pak Emang yang ada di Nopi, ya. Jadi kami, tapi tentu nanti coba dihubungi oleh pihak-pihak lainnya. Ini mungkin ada yang bisa memberikan jawaban terkait apa yang menjadi masalah seperti yang dihadapi oleh Pak Emang di Nopi tadi, yang mengeluhkan penggunaan barcode yang pada hari ini dia mengisi 12 liter, tapi hanya bisa dilayani 5 liter. Karena 7 liter yang lainnya itu katanya sudah terpakai atau digunakan oleh pihak lain. Nah, Bung Emang ingin bertanya ya, mengapa hal ini sampai terjadi? Apakah barcode ini masih aman digunakan? Karena pada saat ingin bepergian keluar daerah, ya tentu membutuhkan pengisian yang lebih ya dari kebutuhan sehari-hari. Apalagi kendaraan yang digunakan ini adalah kendaraan pribadi, ya bukan rental atau apa yang tentu biasa digunakan pihak-pihak lain untuk di kendaraan digunakan ke luar daerah. Karena itu silakan di 0853-4383-1230 atau di line telepon 0821-9483-0965. Ya, pendengar, ya, sambil kita nantikan kebersamaan Anda di line telepon 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kami temani Anda dengan sebuah lagu dari Farid Arja bersama Lucky Reza dengan Ini Rindu.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya, kita masih dalam program Halo RRI. Ya, silakan bagi Anda ya, Bung Emang ya, mohon sabar. Ya, karena sementara dihubungi terus pihak-pihak yang akan memberikan tanggapan mengenai apa permasalahan yang Anda hadapi saat ini. Ya, di saat ini di line telepon 085219483-0965. Ya, silakan Anda gunakan untuk Anda menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, ya silakan Anda sampaikan di 08219483-0965. Bagi Anda ya, silakan yang ingin menyampaikan beberapa informasi kepada kami ya mengenai kondisi jalan atau apa yang mungkin perlu mendapat penanganan dan juga hal-hal lainnya ya, baik itu pendidikan, kesehatan, ya, pembangunan ekonomi ya, silakan di 08219483-0965. Ya, Anda juga bisa dengan mengirimkan pesan singkat ya di 08219483-0965 di via WhatsApp ya, silakan Anda gunakan di kesempatan kali ini ya, dan Anda bisa bergabung bersama kami secara langsung untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau informasi yang perlu mendapat penanganan ya, silakan di nomor 08219483-0965. Sekali lagi, nomor yang Anda bisa hubungi 08219483-0965. Ya, 08219483-0965. Ya, bagi Anda yang ingin menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan, baik itu pembangunan, kemudian juga masalah sosial lainnya, ya silakan di line telepon 08219483-0965. Ya, ini tentu menjadi ruang bagi Anda untuk menyampaikan beberapa hal dan tentu juga menjadi ruang solusi nantinya pada saat kami sudah bisa menghubungi pihak-pihak berwenang atau pihak terkait yang menangani permasalahan informasi atau masalah atau informasi yang Anda sampaikan di Halo RRI.

Silakan di 08219483 0965. Ya, saat ini untuk permasalahan penyalahgunaan barcode ya masih sementara dihubungi pihak-pihak berwenangnya. Ya, nanti coba nanti yang untuk coba bagi pendengar lainnya yang mungkin yang punya informasi lain, ya silakan untuk mungkin bisa berbagi informasi terkait apa yang dihadapi oleh Bung Emang. Ya, silakan di 08219483 0965. Apakah ada yang pernah mengalami hal yang sama? Ya, silakan Anda sampaikan di 08219483 0965. Ya, sudah ada yang bergabung ke di kesempatan kali ini, kita langsung menyapa. Halo, selamat pagi. Halo. Halo RRI. Selamat pagi. Iya. Dan sekali terputus ya. Silakan kembali Anda bergabung bersama kami ya. Dihubungi kembali 08219483 0965 ya. Bisa juga via WhatsApp ya, silakan di nomor 08219483 0965. Ya, sekali lagi bagi pendengar yang ingin berbagi informasi ya, silakan di nomor 0853 4383 1230 atau di nomor 08219483 0965. Ya, ini tentu menjadi ruang bagi Anda untuk bisa berbagi informasi. Ya, tentu juga menjadi hal-hal yang perlu mendapat perhatian oleh pihak teknis terkait apa yang sudah dihadapi atau yang dikeluhkan oleh masyarakat. Silakan di line telepon 08219483 0965. Ya, silakan Anda bergabung bersama kami di 08219483 0965. Ya, kami masih terus berupaya untuk menghubungi pihak terkait lainnya untuk menjawab atau membahas apa yang menjadi masalah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 10 lebih 54 menit, ya. Tidak terasa ya kebersamaan kita dalam Halo RRI harus sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami, dan semoga informasi yang tadi disampaikan oleh Bung Mang ini nanti akan dicoba terus di follow up ya, untuk mengetahui, karena tadi sudah dicoba untuk menghubungi pihak pengawas SPBU Kota ya, Pak Burhanuddin, maupun juga pihak bagian ekonomi ya. Masih ada kesibukan ya, karena masih sementara ada kegiatan Zoom sehingga belum bisa memberikan jawaban. Terima kasih untuk setiap sapaan ya, cerita, informasi dan partisipasi yang telah Anda
bagikan bersama kami. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat, ya, sekaligus menemani aktivitas Anda. Tetaplah menjadi bagian dari keluarga besar RRI dan terus dengarkan informasi dan program-program pilihan RRI, karena dari sini kita terhubung dan dari sini kita bisa berbagi cerita. Akhirnya, saya Andi Nur Slamsu bersama dengan rekan Sardono dan juga rekan Hairudin di meja operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Halo RRI. Kami pamit, sampai jumpa di kesempatan berikutnya di Halo RRI. Ya, Halo RRI, suara Anda, cerita kita. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan pendengar, kini kami akan hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Ya, untuk informasi pertama yang akan kami sampaikan kepada Anda mengenai adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Ya, perlu diketahui rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Selanjutnya, beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum, pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi MK melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden. Mendengar, itulah beberapa informasi yang kami sampaikan kepada Anda dalam Cek Fakta. Selamat pagi, terima kasih.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Dedek, mandi sana.
1: Aduh, sebentar kakak. Lagi asik main game nih. Aduh. Ya mati, itu sih kakak sih ganggu.
0: Ya ampun, kamu disuruh mandi malah sibuk asik main game. Bau tahu.
1: Tapi lagi seru nih kak.
0: Adek, nih ya kakak kasih tahu, kalau kita malas mandi, nanti tubuh kita bau, kulit kita juga tidak sehat. Kan kalau kita rajin mandi, tubuh kita juga jadi sehat, kulit kita bersih, dan pastinya kakak tambah sayang sama adek.
1: Ya sudah.
0: Dek, mau kemana dek?
1: Ya mau mandi lah kak, biar wangi, tambah cantik dan sehat.
0: Iya gitu dong, itu baru adiknya kakak. Mandi yang bersih ya dek.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Pak, itu got di depan rumah tetangga sebelah. Kenapa, Jek, belum diperbaiki?
2: Memangnya kenapa, kasihan lagi gotnya orang di sebelah, Bu?
1: Banyak sekali jentik nyamuknya. Soalnya tuh, Pak, air yang dari tetangga sebelah kan mengalir ke situ juga, Pak. Jadi, semua tak sendat di situ, Kiang. Ini demi torang pe kebersihan lingkungan Polres juga. Coba Bapak bicarakan dulu sama ibu di sebelah itu, Kiang.
2: Hah, ibu ini sudah. Ibu masak saja sana. Ibu dari tadi ngomel terus.
3: Lingkungan yang terjaga kebersihannya membuat hidup Anda sehat. Kotor adalah sumber dari segala penyakit, maka jagalah lingkungan Anda.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli. Dan pendengar, tentunya bagi Anda yang saat ini lagi disibukkan dengan aktivitas Anda, semoga kehadiran lagu-lagu yang kami persembahkan untuk menemani Anda ini bisa menemani Anda dalam beraktivitas dan menambah semangat Anda untuk beraktivitas.

0: 1 RRI Toli Toli. 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli. Dan pendengar, saat ini sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat Jumat yang mana akan disiarkan langsung dari Masjid Agung Al-Mubarak Kabupaten Toli Toli, dan sambil menemani Anda khususnya umat muslim untuk mempersiapkan diri menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah, ya kita hadirkan lagu-lagu religi.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, kami masih menantikan hubungan dengan Masjid Agung Al-Mubarak Kabupaten Toli-Toli untuk turut menyiarkan pelaksanaan sholat Jumat dari langsung dari Masjid Agung Al-Mubarak Kabupaten Toli-Toli.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami bergabung bersama Masjid Agung Al-Mubarak Kabupaten Toli-Toli untuk menyiarkan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mubarak Kabupaten Toli-Toli.

Gracias.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون الحمد لله puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang hari ini kembali kita hadir di tempat yang mubarak ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam moga senantiasa tercurah kepada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini kami sebagai khatib tidak lupa menyampaikan wasiat Nabi agar senantiasa kita menjaga dan meningkatkan sesuatu yang paling berharga dalam diri kita, yaitu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan mimbar Jumat kali ini, besarnya dan bahayanya fitnah ad-dajjal. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan dunia ini, salah satu sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, adalah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Artinya, setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita setiap makhluk
yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan, sesuatu yang tidak kita sukai, musibah, bencana dan malapetaka. Dan juga Allah akan uji kita dengan kebaikan, nikmat, kesehatan, harta, anak, istri, jabatan dan hal-hal yang semisal dengannya. Tetapi fitnah yang terbesar yang akan dirasakan oleh umat manusia, yang diingatkan oleh seluruh Nabi dan Rasul kepada setiap umatnya, adalah fitnah, musibah, bencana ketika manusia yang bernama Dajjal itu muncul di tengah umat manusia. Dalam sebuah hadis, An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab ala innahu a'bar wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa maktubun baina ainaihi kaf fa ra. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun Nabi yang diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali telah mengingatkan umatnya, mewanti-wanti umatnya terhadap seorang manusia yang buta, yang picak sebelah matanya. Ketahuilah bahwasannya lelaki tersebut buta, picak sebelah matanya, dan Tuhan kalian tidaklah buta. Dan tertulis di antara kedua mata Dajjal tersebut kafaro, artinya kafir. Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwasannya setiap nabi yang Allah utus sejak Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad, semua nabi yang begitu banyak jumlahnya, 120 ribu nabi dan rasul yang Allah utus ke bumi ini, mengingatkan umatnya tentang bencana yang muncul di tengah-tengah umat manusia, yaitu munculnya Dajjal. Walaupun Dajjal tidak muncul pada masa mereka, pada masa Nabi Nuh itu Dajjal tidak muncul, yang muncul Dajjal itu di akhir zaman. Tetapi semua mereka telah mengingatkan umatnya tentang bahaya manusia satu ini. Kenapa disebut malapetaka yang besar, bencana yang besar di tengah-tengah umat manusia ketika Dajjal itu muncul? Kalau hilangnya harta, terjadi kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, ya, kematian, tabrakan dan seterusnya, itu hanya memisahkan nyawa dari jasad-jasad manusia. Dan itu musibah tidak terlalu besar, karena semua manusia pasti mati. Sedangkan musibah terbesar bagi umat manusia, terutama orang-orang yang beriman, ketika iman mereka yang bercokol dalam hati-hati mereka hilang, tercabut dan digantikan dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Dajjal itu muncul, itu tujuan utamanya, menjadikan umat manusia itu kafir kepada Allah, karena dia menyeru manusia, mengajak manusia agar mempersaksikan dia, mengakui dia sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita angkat tentang Dajjal ini? Karena Dajjal ini berkaitan juga dengan air. Ya, dalam dialog salah seorang sahabat Nabi sebelum dia masuk Islam, Tamim Ad-Dari, yang berasal dari kota Palestina, ketika Tamim Ad-Dari ini melakukan perjalanan laut naik kapal. Ya,
bersama sekitar 30 sahabatnya di atas kapal, terombang-ambing di tengah lautan dengan gelombang yang begitu besar dan terdampar di sebuah pulau. Ternyata di pulau tersebut merupakan tempat diikatnya Dajjal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Tamim Adari itu terdampar, dia bertemu dengan makhluk yang begitu lebat bulu-bulunya. Ya, yang dikatakan dalam hadis, saking lebatnya itu tidak ditahu mana muka dan belakangnya. Ya. Dan makhluk ini berkata, "Pergilah kalian menemui seseorang yang ada di kuil, yang ada di gua." Ya. Maka pergilah Tamim Adari bertemu dengan manusia yang ditunjuk oleh makhluk tersebut, dan terjadilah dialog antara laki-laki tersebut dengan sahabat Rasulullah yang bernama Tamim Adari. Dajjal itu bertanya, apakah kurma yang ada di kota Palestina itu masih berbuah? Tamim mengatakan masih banyak buahnya. Dia bertanya lagi, apakah danau Siberia yang ada di Palestina itu masih banyak airnya? Tamim Adari mengatakan masih banyak airnya. Disebut lagi sebuah tempat yang begitu banyak airnya, dikatakan masih banyak airnya. Ya. Maka sang lelaki itu mengatakan, ketahuilah sesungguhnya saya ini Dajjal. Tidak lama lagi saya akan keluar dari tempat ini, ya, dan akan berkeliling di muka bumi selama 40 hari. Tidak satupun tempat di sana di muka bumi ini kecuali saya akan singgah di tempat tersebut tanpa terkecuali. Kecuali dua kota, kata Dajjal. Dajjal sendiri yang mengatakan, kecuali dua kota yang saya tidak bisa maksud, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Karena dua kota ini ya dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya tidak bisa masuk ke dalamnya. Berkaitan dengan Dajjal ini, dia selalu bertanya tentang air. Ini kita sekarang ini lagi diheboh-hebohkan dengan salah satu teknologi kecerdasan buatan yang namanya AI, yang begitu memukau banyak manusia, yang menurut informasi AI ini konon akan dibuat pusat datanya itu di Jawa Barat, kota Purwakarta, walaupun di stop sementara oleh gubernurnya karena bisa memakan, menghabiskan air bersih yang dihabiskan. Pusat data ini 33 juta liter air sehari. Dan Dajjal itu muncul, jemaah sekalian, ketika dia muncul tidak ada lagi air di muka bumi ini. Kosong air yang untuk dikonsumsi umat manusia. Langit juga tidak menurunkan hujannya. Ya, tanaman juga tidak tumbuh karena tidak ada air lagi di muka bumi ini. Pada saat itu Dajjal keluar dari tempat dikurungnya dia, berkeliling seluruh dunia untuk mengkafirkan umat manusia. Sekarang saja masih banyak uang di tengah-tengah manusia, banyak orang durhaka kepada Allah. Para koruptor itu uangnya itu bukan 1 juta, 2 juta itu. Puluhan miliar, bahkan ratusan miliar itu. Manusia pada serakah dengan kehidupan dunia. Bagaimana lagi nanti kalau Dajjal itu muncul? Yang masih banyak saja harta, yang kita miliki, masih banyak makanan, banyak orang tidak bersyukur kepada Allah, banyak orang ingkar. Bagaimana lagi kalau Dajjal itu muncul di tengah-tengah umat manusia yang tidak ada sama sekali sesuatu yang dimakan dan diminum? Kalau keimanan kita biasa-biasa saja, itu bisa menjadikan kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ingatkan, ketika Dajjal itu muncul, maka segeralah kalian datang kepada istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian, ibu-ibu kalian, mertua perempuan kalian, kurunglah mereka dari di dalam rumah, jangan sampai mereka keluar rumah untuk bertemu dengan Dajjal. Ini peringatan Nabi ini. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya Dajjal itu ketika dia muncul di kota Iran yang bernama Asfahan,
Dan sekarang saya lihat di Google, saya share bagaimana berapa jumlah sekarang itu orang Yahudi di kota Iran. Rasulullah SAW mengatakan ketika Dajjal itu muncul, ada 70 ribu orang Yahudi mengikuti Dajjal muncul dari kota Iran. Saya mau share di Google berapakah jumlah orang orang Yahudi sekarang. Google menyebutkan itu sekitar 25 atau 35 ribu orang. Sekarang orang Yahudi Yahudi itu tinggal di Iran. Ya, tentunya orang Yahudi juga sudah ada informasi kapan itu, ya, tentang Dajjal itu muncul dari mana. Sebagaimana mereka juga tahu Nabi terakhir itu muncul dari mana. Ya, dulu orang Yahudi itu tinggal di kota Madinah. Karena terdapat dalam kitab Taurat bahwasanya Nabi terakhir itu muncul di sebuah tempat yang banyak ditumbuhin pohon kurma. Pada saat itu kota Madinah lah tempat tumbuhnya kota buah kurma tersebut. Ya, bisa jadi mereka tinggal di sana karena ada informasi juga di kitab suci mereka bahwasanya Dajjal muncul dari sana. Dan ketahuilah AI itu, ya, kecerdasan buatan itu, saya share tadi di Google siapa penemunya. Ternyata penemunya itu orang Yahudi yang bernama John and Kerti, orang Yahudi. Facebook itu penemunya itu orang Yahudi, si Mark itu, yang Meta, yang membuat orang ini banyak stres kayak orang gila untuk mencari uang dari Facebook dan yang semisalnya. Demikian juga Google itu adalah penemunya orang Yahudi. Rata-rata penemuan teknologi canggih sekarang ini ditemukan oleh orang-orang Yahudi. Dan memang orang Yahudi itu adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Para ulama tafsir menyebutkan ghairul maghdub bukan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang yang pintar, tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Sedangkan orang yang sesat adalah orang Nasrani, ya, orang yang mengikuti sesuatu, ya, melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, ikut-ikutan saja, sehingga banyak mereka dibodoh-bodohi oleh orang-orang Yahudi. Orang Muslim itu orang yang cerdas selama mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka menjauhi agama mereka, mereka adalah orang bodoh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mereka bergelar profesor, doktor, mungkin sudah double-double itu S3-nya. Tetapi selama mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran dan Sunnah, maka mereka adalah orang-orang bodoh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di Amerika itu banyak profesor. Bahkan ada profesor termuda umur 17 tahun sudah menjadi profesor, saking pintarnya. Tapi tidak ada nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tidak dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai presiden ketiga kita, B.J. Habibie itu dalam penghujung hayatnya itu ada ungkapan yang mengatakan saya menyesal. Di penghujungnya sebelum dia meninggal, saya menyesal. Seandainya saya tahu bahwasanya ilmu agama ini merupakan ilmu yang paling bermanfaat, niscaya saya akan fokus untuk belajar ilmu agama dibandingkan saya belajar ilmu penerbangan membuat pesawat itu. Tapi apalah daya, sudah tua, sudah akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalan itu sudah terlambat. Maka jemaah sekalian, kalau kita ingin selamat dari fitnah apa saja di bumi ini, termasuk fitnahnya Dajjal, hendaknya kita kembali kepada ajaran agama kita. Banyak di antara umat Islam ini sudah acuh tak acuh dengan agamanya, tidak lagi peduli. Banyak di antara mereka tidak tahu lagi baca Al-Quran. Jangankan memahami isi ayat Al-Quran, tahu baca saja itu jarang. Bahkan menurut data dari Kemenak sendiri, guru agama di Kemenak itu, guru agama ini bukan alumni perguruan tinggi, sarjana-sarjana agama, 50% tidak tahu membaca Al-Quran dengan bagus. Ini sarjana agama ini, data dari Kemenak ini, sarjana agama, alumni perguruan tinggi agama, 50% tidak tahu membaca Al-Quran dengan bagus. Bagaimana lagi kita dengan orang awam ini? Bagaimana kalau Dajjal itu muncul dengan keadaan kita seperti ini nih? Bisa jadi kita terlebih dahulu mengakui dia sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jemaah sekalian, kalau kita tidak akui dia sebagai Tuhan, kita mati. Karena tidak ada yang kita bisa makan, tidak ada yang kita bisa minum. Ketika dia mengatakan langit turunkan hujan, hujan turun. Ketika dia mengatakan wahai bumi tumbuhkan makanan, makanan itu muncul dengan tumbuh-tumbuhan itu. Tetapi orang beriman tetap bisa akan bertahan walaupun Dajjal muncul dengan ibadah mereka dan zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka zikir dan ibadah itu merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan umat Islam untuk menjalani kehidupan yang begitu banyak cobaannya, terutama cobaan yang menjadikan iman kita ini tergerus, iman kita ini luntur dengan berbagai fenomena yang muncul di zaman sekarang ini. Oleh karenanya saya ingatkan kepada kita semua, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tips, cara untuk selamat dari fitnah dajjal. Yang pertama kata Nabi, berdoa ketika tahiyat akhir. Rasulullah sudah mengajarkan itu. Ya, berlindung dari empat hal. Berlindung dari neraka, berlindung dari siksa kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, dan salah satunya berlindung dari dajjal. Hafal itu, ajarkan kepada istri dan anak, ya, agar supaya mereka selamat dari fitnah dajjal. Ketika kita sudah meninggal dunia, insya Allah ajarkan kepada mereka, kalau bapak sudah meninggal, nak ajarkan kepada nanti kepada anakmu, kepada cucu saya, tentang doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua kata Nabi, ya, untuk terhindar dari dajjal, hendaknya kita menghafal 10 ayat. Ayat pertama sampai ke 10 di surat Al-Kahfi. Ini tips bagaimana untuk selamat dari fitnah dajjal. Dan tentunya yang terakhir, bagaimana kita memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sengaja saya angkat ini karena sebagian kita ini sudah terlena dengan teknologi. Mau kita mengatakan, "Wih, luar biasa ini. Kita hidup di zaman luar biasa ini. Teknologi HP begitu luar biasa." Jangan tertipu, jangan terlena. Bisa jadi muncul dajjal tiba-tiba sedangkan kita tidak memiliki bekal untuk menghadapinya, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada para jamaah yang sering terlambat dalam sholat Jumat ini, bahwasannya salah satu ibadah yang begitu agung dalam Islam adalah sholat Jumat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi, memberikan bonus pahala yang besar bagi orang-orang yang datang di awal Jumat sebelum azan. Kalau kita biasa terlambat sholat lima waktu, maghrib, isya, dan itu sudah merupakan kebiasaan, tapi itu merupakan sebuah aib dan sesuatu yang menggelisahkan jiwa kita, maka tidak pantas bagi kita untuk terlambat di hari Jumat. Satu kali dalam satu minggu, ya, satu kali dalam satu minggu, masa kita masih terlambat, ya. Lebih parah lagi, sebagian kita nanti sudah mau turun khotib baru dia datang masuk ke dalam masjid. Saya khawatir manusia-manusia model seperti ini, kalau dajjal itu muncul, mereka terlebih dahulu yang ikut dajjal itu, ya. Karena ibadah yang Allah begitu perhatikan, mereka anggap enteng di tengah umat manusia. Jangan, jemaah sekalian, saya ingatkan kepada seluruh jamaah, hati-hati, jangan memandang enteng syariat Allah, terutama Jumat ini, karena Jumat ini merupakan syiar Islam di setiap pekannya. Siapa yang menghormati syiar Islam, itu merupakan tanda ketakwaan yang bagus di dalam hatinya. Saya nasihatkan ini sebagai cinta saya kepada seluruh jemaah, bukan karena saya jengkel dan saya benci, enggak, sebagai kecintaan. Jangan sampai kita memandang enteng dan menganggap remeh syariat Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam dari berbagai bencana, musibah, malapetaka, terutama musibah teknologi juga termasuk, dan juga musibah dajjal yang seluruh nabi memperingatkan umatnya dari bahayanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.

محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمي الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: tidak tahu? Ini tengah malam. Apa kau tidak merasa bahwa tetangga kita terganggu dengan musik yang kau putar?
1: Ih, memangnya kenapa kalau tengah malam?
0: Kalau putar lagu di kompleks itu harus pakai aturan. Jangan seenak perut kamu saja. Apakah kamu tidak tahu kalau ada tetangga kita mau istirahat? Ada yang sakit?
1: Ini kan kita punya radio tape sendiri.
0: Semua orang punya radio tape sendiri, tapi mereka putar volume pakai aturan. Cukup untuk didengar sendiri.
2: Mari kita hargai tetangga dengan menjaga ketentraman lingkungan.
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan kini kami hadir dalam zona musik Indonesia. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0853-4383-1230. Sudah ada yang bergabung, halo, assalamualaikum. Zona musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona musik Indonesia. Ubur-ubur ikan lele dari mana anggota kule?
0: Tidak tahu le.
1: Ya mau disembunyi le, kita cari-cari malam minggu tiada le.
0: Bukan kita pedinas
1: Kenapa kita tidak ke rumahnya rocker itu hari minggu?
0: Tidak ada info.
1: Alah, nah ada di anu Haja Emi itu sasubra mulai pro 1 sampai pro 2 undang semua Haja Emi.
0: Tidak ada dikasih tahu, kasihan.
1: Kasihan nanti lain kali coba le.
0: Iya, boleh.
1: Nangis saya.
0: Fatima.
1: Iya. Lagunya Sandiwara Cinta dari Nike Ardila. Penyapa.
0: Suka sekali main sandiwara.
1: Iya, sandiwara. Ya ada seminya kalau tiara sandiwara.
0: Ini semua ini.
1: Terutama Bu Masyara itu suka sekali bersandiwara itu.
0: Mati. Saya tidak, bukan saya yang bilang ya.
1: Iya, saya bilang. Ada Gebi, Pak Salman di Jalan Megamu, Serli, Rahma, Bunda Ama, Haja Eli. Ada Pak Arif dan istri tercintanya, Hamsa dan Rusdingani dan Sumanti. Mana suaramu, ada Mas Siara, mana ini? Ada semua-semua tanpa terkecuali. Bung Andi, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
0: Oke, Nike Ardila ya, Sandiwara Cinta.
1: Betul-betul sekali. Okay. Ini spesial lagu untuk Mas Siara yang ada.

0: dipende. Sudah-sudah itu kan diwaris itu marah nanti mbak.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di mana pun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0853 4383 1230 ya.

0: Iya, siapa lagi di belakangnya Fatima yang ingin bergabung di 0853-4383-1230 dalam zona musik Indonesia. Sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum, zona musik Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum Bung Ancu, zona musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Rahma di Lakatan.
0: Oke, Bunda Rahma di Lakatan. Bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, sehat, cuaca lagi panas, kita bersyukur dikasih panas.
0: Iya, kalau Banu hujan, takutnya banjir lagi.
1: Iya, bersyukur lebih lanjut dikasih hujan, dikasih panas. Aha. Kita bersyukur.
0: Lanjut.
1: Ya, lagunya Meriam Berlina, Satukan Hati Kami Berdua.
0: Satukan Hati Kami Berdua.
1: Iya, Meriam Berlina. Ya, menyapa dulu Bung Ancu. Ada Pak Salman di Magamu sana, semoga sehat selalu bersama istri. Ada Pak Yasil, sehat selalu juga bersama istri. Ada yang di Buol, di Pergi Motong, ada Pak Tamrin Timun bersama keluarga, sehat selalu dan kawan-kawan di sana. Ada Kak Dian di Salu sana.
0: Aha.
1: Makasih ucapannya dan semuanya anggota FC tanpa terkecuali ucapannya. Selamat siang buat Bung Ancu, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Musik Indonesia dengan Oma.
0: Oma Eli, halo Oma ya.
1: Halo juga.
0: Gimana Oma?
1: Ada di rumah.
0: Oke, Oma Eli mau dengar apa Oma?
1: Teringat selalu.
0: Sama?
1: Sama bulan. Lagunya Titika teringat selalu. Jalan-jalan di muka rumahmu.
0: Teringat selalu.
1: Ya.
0: Teringat selalu.
1: Dikirim buat semua pendengar tanpa terkecuali mana saja berada. Selamat siang semuanya, selamat mendengarkan Zona Musik Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
1: Lanjut, selamat bertugas. Sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 11.54 waktu Indonesia Tengah, ya. Dan tentu kita saat ini akan mendengarkan lagu yang sudah siap untuk menemani Anda, khususnya yang sudah request lagu dari Niki Ardila dengan Sandiwara Cinta.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Ya, kami akan hadirkan lagu dari Teti Kadi dengan Teringat Selalu. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Zona Musik Indonesia. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini masih akan ada acara musik tradisional dan budaya yang akan hadir menemani Anda. Dan buat yang sudah diputarkan lagunya, ya semoga berbahagia. Dan kita akhiri kebersamaan kita bersama Teti Kadi, Teringat Selalu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Engan, ayo anggaita tawana karena tawana gini pokoknya kita asal usul dah kanu lain, nabi anggaita tawana. Balik kita manusia perlu beri antuk nawa hargan.
1: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
0: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia. Karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung tidak-tidak. Kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarganya yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk kebudayaan kita, harus menghargai satu sama lain. Kalau bahasa Toli-Toli itu, anggaita tahu, antuk nak kita hargai orang. Jangan kita bertindak seenak-enak mengucapkan yang tidak-tidak. Kita harus menghormati, menghargai, supaya orang senang sama kita. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, dia juga senang sama kita.
1: Tak bisa dipungkiri, sikap menghargai juga sering diacuhkan banyak orang. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat. Sehingga semua pihak perlu mengambil bagian dalam hal ini, tak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat.
0: Mari kita tahu Tori ya, rasakan umat tahu Tori, hamba Allah. Enggak marah kita mau tidak ada buan, enggak marah kita mau sisi tanudai, kita perlu mulai dalam kota di Adumpido. Sehingga yang kita tahu, bisa ingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, kita saling menghargai. Ayo kita meriangan, saling menghormati. Apabila kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Anak kita, yang kita tahu, yang kita tahu kita.
1: Nah, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki sebelum waktu memaksa kita untuk menghargai apa yang kita miliki.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya, kita bersama dalam program musik tradisional dan budaya. Dan kali ini edisi khusus ya untuk Anda, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230 untuk memilih lagu daerah yang Anda sukai. Dan sudah ada yang bergabung, kita menyapa. Halo, assalamualaikum musik tradisional dan budaya. Tabe.
1: Waalaikumsalam musik tradisional dan budaya.
0: Iya, yeah,
1: dengan Candy Puang.
0: Iya, yeah, Tabe, silakan Pak Candy.
1: Tadi saya mau request lagunya Selviama.
0: Selviama yang judul
1: BPKN.
0: BPKN.
1: BPKN. Ketemu.
0: Oke, mau kirim buat siapa?
1: Untuk semua saudara ngobiku yang berasal dari Sulawesi Selatan. Pokoknya semua keluarga kakak saya selamat ya menjelang sore. Semoga dijumpai dalam sehat dan semua. Oke, Puan.
0: BPKN ya, judulnya Pak Candy.
1: PPKN. Wah,
0: PPKN.
1: PPKN. PPKN.
0: Oke, PPKM. Oh, Puadai Pak Puji.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tadi Puan, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ini merupakan salah satu program khusus ya dalam upaya bagaimana kita turut melestarikan budaya. Ya, salah satunya kesenian seni musik. Ya, sudah ada yang bergabung di belakangnya Pak Gendi. Halo, assalamualaikum. Zona musik musik tradisional dan budaya Tabe. Dan siapa dan di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik tradisional dan budaya bersama Fatima di Ogomolile.
0: Oke, Mbak Fatima.
2: Ya.
0: Mau lagu daerah dari mana?
2: Daerah lagu Bugis, Kalampak Manita Polei.
0: Oke, kenapa suka dengan lagu tersebut? Tentu ada cerita di balik lagu itu.
2: Betul ada yang terjadi, Bung. Katanya dia pergi merantau, tapi jangankan kiriman, kabar pun tidak ada. Pas pulang, tinggal tenda yang dia dapat, Bung Andi. Jadi sakitnya tuh di mana, ya?
0: Sakitnya tuh di sini, Dit. Oke, lagu apa judulnya tadi?
2: Kalampak Manita Polei. Perempuan wanita ini, Bung Andi.
0: Oh, Kalampak Manita Polei.
2: Polei, iya.
0: Yang menyanyi laki-laki atau perempuan?
2: Perempuannya Bung Andi.
0: Yang perempuannya, karena Anda perempuan.
2: Iya.
0: Oke, dari Leli Sagita.
2: Oke. Itu barangkali Bung Andi. Penyapa. Ada Pak Kendi, Pak Yasir, Pak Hamid yang sedang dirawat di Rumah Sakit Mokopido.
0: Atau yang Mateng Ngekipole.
2: Apa Bung Andi?
0: Mateng Ngekipole.
2: Bukan Bu. Kalampak Manita Polei Bung Andi. Mateng Ngekipole terserah yang
0: pentingnya
2: ada. Ada Pak Hamid yang dirawat di Rumah Sakit Mokopido. Semoga cepat sehat.
0: Pak siapa tadi?
2: Pak Hamid.
0: Oh, Pak Hamid lagi sakit ya?
2: Iya,
0: okay.
2: Betul pun dia kemarin.
0: Pak Hamid, ya. Semoga lekas sembuh, Pak Hamid. Ya.
2: Iya, dimintakan doanya sama seluruh ASC tanpa terkecuali. Kita mohon doanya Pak Hamid, semoga lekas sembuh. ada Rahmat tadi, Haja Eli di Dondo, Pak Salman, Gebi, Hamsa dan Rusini Kampung Bulani dan Sumanti di Malangga, ada Ahmad Gunawan di Desa Pangkun, dan semua-semua tanpa terkecuali Bung Andi bisa menjalankan tugas yang bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, masih kami buka line telepon 0853-4383-1230. Bagi Anda yang ingin ikut meramaikan kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya, ya silakan. Sudah ada yang bergabung, halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya, Tabe.
3: Musik tradisional dan budaya, assalamualaikum Bung Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
3: Ibu Nur Aini di Kabetan, Bung Andi.
0: Ibu Nur Aini, oke Bu. Ibu Nur Aini, lagu apa?
3: Lagu Toli Toli, tapi saya tidak tahu judulnya. Anamo Kita Batu Banggako.
0: Anamo Kita
3: Batu Banggako.
0: Anamo Kita,
3: oke. Saya tidak tahu judulnya itu, Bung Andi. Apakah sudah itu judulnya? Apakah ada yang lain?
0: Ya coba kita cari dulu ya, di sambil Anda jumpai.
3: Ada Gebi, Bunda Eli, Bunda Ama, mana suaranya Bunda Ama, kapan pulang. Ada juga Pak, siapa tadi sakit itu?
0: Pak Hamid,
3: semoga cepat sembuh dan cepat pulang ke rumah. Ada Diandi Salu, ada Mbak Haryanti, ada semuanya Jo, Bung Andi. Untuk Bung Andi, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Halo Ibu Nuraini.
3: Halo.
0: Iya. Ini lagu yang Anda cari. Iya. Animo Kita ya.
3: Animo Kita. Oke,
0: ini kayaknya belum didapat ini. Ya, mungkin bisa dicari ganti yang lain.
3: Itu saja, Bung Andi, kalau ada sudah Animo Kita. Okay. Itu anunya, itu judulnya mungkin, Bung Andi, apa itu kan nyanyi. Aimu Kita Batu Bangga Ko.
0: Oh, Batu Bangga mungkin ya. Saya coba cari dulu.
3: Iya. Oke, terima kasih.
0: Oke. Oke. Iya, di belakangnya Ibu Nuraini, silakan lagi bagi Anda yang ingin bergabung ya. Ya. Untuk mendengarkan lagu-lagu daerah pilihan Anda. Iya. Sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, musik tradisional dan budaya.
4: Tradisional dan budaya.
0: Iya, Tabe dengan siapa dan di mana?
4: Tabe Cede, Mbak Gedi.
0: Masih bernapas.
4: Baru bernapas.
0: Gebi.
4: Iya.
0: Mau lagu apa, Gebi?
4: Lagu Bugis, Mabo Lari Asik Bulu.
0: Lagu Bugis, Mabo
4: Lari Asik Bulu.
0: Mabo La. Oke, dikirim buat
4: ala Bunda Nureni, ada Pak Yasir, ada Petima, ada Bunda Nureni, ada Mas Tiara, ada Lois, semua pendengar Pro 1 di mana saja berada, di capannya Mat Siang buat Bung Ancu, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kadek Cede.
0: Mak Bola Riasek Bulu.
4: Mak Bola Riasek Bulu.
0: Itu kau tekir untuk temanmu. Ih, ketawa lagi dia dibilang tidak dikirim buat temannya.
4: Kenapa lagi aku kata ingat temanku?
0: Oh, kalau sebab aku musuh, Palik, dan temanmu. Oke, Palik.
4: Iya, Palik. Makasih,
0: Palik. Oke. Okay. Makasih, Gibi. Iya, di belakangnya Gibi, silakan.

0: yang ingin bergabung di musik tradisional dan budaya, kami nantikan persoalan Anda. Silakan di 0853-4383-1230. Ya, halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya. Tabe, dengan siapa dan di mana?
1: Musik tradisional.
0: Musik tradisional dan budaya.
1: Musik tradisional dan budaya.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana?
1: Sahrawi.
0: Sahrawi. Dari tadi kok dicari-cari Sahrawi. Dari tadi juga tidak diangkat kasih. Nah.
1: Nomor ketujuh.
0: dia tahu juga dia nomor ketujuh.
1: Mudah-mudahan dapat lagunya. Demi lagu ini saya gawe.
0: Agak, lagu apa?
1: Sapuripale Mustakbande. Sapuripale.
0: Tunggu dulu.
1: Kasih jelas.
0: Kasih jelas.
1: Mudah-mudahan dapat.
0: Mudah-mudahan didapat. Apa tadi?
1: Sapuripale. Iya. Pemande.
0: Sapuripale. Oke.
1: Ada enggak?
0: Demi Anda ada.
1: Alhamdulillah kalau ada. Lagu
0: lama
1: itu.
0: Iya, lagu yang cukup legendaris.
1: Iya.
0: Dan itu merupakan salah satu warisan budaya di Sulawesi Selatan. Iya,
1: alhamdulillah. Mau dengar sendiri saya tidak bisa menjelaskan.
0: Kenapa Anda pilih lagu ini?
1: Sudahlah, sejak Bung Karno dulu saya minta.
0: Hah? Sudah ada. Dari mana?
1: Bung Sarman dulu menyiar, dia bilang tidak ada.
0: Oh.
1: Pas Bung Sarman.
0: Oh, yang berlalu biarlah berlalu.
1: Iya, Bung Andi, terima kasih banyak.
0: Kenapa ada kisah apa dengan lagu ini?
1: Saya tidak tahu bisa menjelaskan. Mau dengar sendiri lagu.
0: Ah, Anda ini biar lagu skikir ya.
1: Terima kasih, Bung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 13:36 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kalau kita dengarkan dulu lagu yang sudah siap untuk menemani kita di siang hari ini dalam musik tradisional dan budaya.

0: Iya, sebuah lagu dari Selviyama, Puadai Papojiko Mapojiki. Ya, sebuah lagu Bugis yang memiliki nuansa yang galau. Ya, karena bila diartikan ini, kalau memang mencintaiku, katakan bahwa kau mencintaiku. Begitu gak Darwis? Nah, Darwis ini paling tahu kalau soal cinta. Nah, Pak Kenny ini rupanya lagi galau, ya. Ya, semoga Pak Kenny sudah terhibur, ya. Jadi, ini merupakan sebuah lagu yang bercerita di mana tokoh dalam lagu ini ya sudah lama bersama dengan orang yang dia cintai. Ya, bahkan sudah menunjukkan bahwa dirinya begitu sangat mencintai. Tetapi tidak ada kepastian. Apakah memang dicintai? Ya, sehingga sang tokoh melalui lagu ini mengungkapkan rasa hatinya. Mengungkapkan perasaan bahwa ingin kepastian, ya, yeah. Karena Darwis memang suka bagantong, gantong cinta. Nah, jadi lebih baik dia mengatakan sesuatu yang pahit, ya. Kalau memang dicintai ya cintai, kalau tidak ya lebih baik katakan tidak, ya, daripada harus merasa digantung oleh harapan untuk mendapatkan cinta. Ya, mungkin itulah makna dibalik lagu yang direquest oleh Pak Kendi, ya. Ya, dan tentu dari lagu itu kita bisa merasakan bagaimana galaunya, ya, karena cinta, ya. Dan di 0853438312300 sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Zona musik tradisional dan budaya Tabe.
1: Dengan siapa? Musik tradisional dan budaya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Mas Ni di sini, Gi.
0: Mas Ni. Oke. Iya. Mas Ni, ini Anda tinggal ikutan kayaknya.
1: Saya kira masih boleh lagu, Mancu.
0: Ada lagu, tapi tinggal ikutan. Karena sudah pukul 13.43 menit waktu Indonesia.
1: Saya tidak mau ikut. Saya tidak mau ikut.
0: Kalau kau tidak mau ikut, saya gantung.
1: Satu lagi, Bu Mancu, lagu. Boleh kah?
0: Kalau ada waktu, saya putar, ya.
1: Oke, boleh.
0: Yang penting, saya sudah sampaikan memang. Oke, lagu apa?
1: Lagu Bugis, Mapuji Tumanesa.
0: Mapoji tu manesa.
1: Mapoji tu manesa. Mapoji.
0: Mapoji tu manesa.
1: Iya.
0: Mapoji tu manesa. Oke.
1: Iya.
0: Saya tidak janji, ya.
1: Oh iya, Bu Ngancu.
0: Iya. Oke.
1: Ini ada Bunda. Ada siapa? Nuraini di Kabetan. Buat siapa tadi di rumah sakit, Bu Ngancu?
0: Pak Hamid.
1: Hamid, buat Pak Hamid, semoga cepat sembuh, pulang ke rumah sama anak-anak. Buat Bu Ngancu, selamat bertugas, sebaik sebuah keluarga. Makasih, Bu Ngancu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, ya. Langsung berikutnya kita akan dengarkan, ya, sebuah lagu yang sudah di request oleh Fatima. Ya, Fatima yang ingin mendengarkan lagu Kalampak Mani Tapoloi. Ya, langsung kita dengarkan bersama lagu yang sudah di request oleh rekan-rekan kita.

0: Terima kasih.
1: Iya, pendengar, itulah tadi sebuah lagu dari Tanah Bugis ya, yang direquest oleh Fatima ya. Ya, sebuah lagu yang berkisah tentang sepasang kekasih yang sudah saling mengikat janji ya untuk menikah. Ya, namun hal itu terpupus hanya dikarenakan salah satu harus pergi untuk merantau ya. Ya, dimana sudah membayangkan akan menikah tetapi kemudian harus mengikuti salah satu keinginan pasangannya menghadapi sebuah perjalanan atau perpisahan. Ya, memang kalau dimaknai begitu mendalam ya lagu ini cukup sedih karena dimana pihak yang ditinggalkan ya ini

tetap menaruh harapan kepada orang yang kekasih yang pergi, sehingga dalam makna dalam lagu tersebut ada sebuah kalimat yang menitipkan pesan. Ya, kalau memang harus berpisah, ya tak mengapa. Ya, namun dirinya meminta untuk tidak sampai melupakan dirinya di kampung, ya, dan jangan sampai di perantauan ini malah pergi bersama dengan orang lain. Ya, itu mungkin seperti itulah makna secara emosional dalam lagu Puadai Papojiko Mapoji. Ya, ini tentu lebih meminta kepastian cinta akan yang cintanya yang sudah diuji oleh perpisahan dan jarak. Dan kini kita akan mendengarkan lagu daerah Toli Toli yang direquest oleh Ibu Nur Aini, ya, Batu Bangga.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, ya tidak terasa kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya ini sudah di penghujung waktu. Ya, karena kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 13 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, ya untuk lagu yang belum sempat diputarkan, ya kami nanti cari waktu, ya mudah-mudahan masih ada tersisa beberapa menit lagi ke depan untuk bisa menghadirkan lagu-lagu daerah yang sudah Anda request namun belum sempat kami putarkan. Dan pendengar, kini kita jelang penyampaian warta berita daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Satu RRI Toli-Toli.

0: sifatnya juga harus mendapatkan ruang untuk dirayakan. Karena itu, melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan sebuah ruang yang sama bagi UMKM, pelaku ekonomi kreatif, komunitas, generasi muda, dan juga masyarakat tersebut untuk bertemu, berkolaborasi, memperkenalkan karya, dan membangun ruang-ruang usaha baru.
1: Kita untuk batik di Tolitoli, saya perlu luruskan juga dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan tadi bahwa batik kita di Tolitoli sudah banyak ciptakan teman-teman, sehingga legalitasnya kita mau kuatkan hati. Bahkan kami sudah melakukan launching batik di Kabupaten Tolitoli. Itu tahun kemarin kita sudah lakukan itu Expo Dinas Pendidikan, itu sudah kita launching batik. Dan kita di sini bukan cuma batik cap, di sini ada batik tulis.
2: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya beragam hasil karya warga binaan pemasyarakatan WBP Lapas Kelas 3 Leo turut menghiasi Gekraf Buol Creative Fest. Produk-produk tersebut dipamerkan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan keterampilan WBP sekaligus mendorong nilai ekonomi hasil pembinaan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia Perbakin Sulawesi Tengah dijadwalkan melantik Pengurus Perbakin Tolitoli dan Pengkap Perbakin Buol masa bakti 2025-2029. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 2 Oktober 2026, dibacakan Andi Nur Samsu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, mengingatkan Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah rawan gempa bumi. Berdasarkan teori kegempaan, gempa bumi dapat kembali terjadi dalam satu siklus. Karena itu, berbagai kejadian gempa menjadi catatan untuk memetakan potensi dan resiko gempa bumi dengan magnitudo lebih besar. Susanti melaporkan.
3: Menjadi pembelajaran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, berdasarkan teori kegempaan, gempa bumi dapat kembali terjadi dalam suatu siklus. Karena itu berbagai kejadian. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Kuncoro, mengatakan pengalaman gempa bumi pada tahun 2018 yang memicu tsunami dan likuifaksi menjadi pembelajaran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, berdasarkan teori kegempaan, gempa bumi dapat kembali terjadi dalam suatu siklus. Karena itu berbagai kejadian gempa, mulai dari gempa bermagnitudo kecil hingga gempa yang menimbulkan kerusakan, terus menjadi bahan kajian untuk memetakan potensi dan risiko gempa bumi dengan magnitudo yang lebih besar. BMKG meminta masyarakat tidak mengabaikan potensi tersebut. Penguatan mitigasi kesiapsiagaan serta pemahaman terhadap langkah yang harus dilakukan saat gempa dinilai menjadi bagian penting untuk menekan dampak bencana.
4: Berdasarkan pusat studi kegempaan, pusat studi gempa nasional yang mana di situ ada BMKG, ada beberapa lembaga peneliti dan juga ada beberapa lembaga pendidikan, itu memang sudah melakukan kajian ya, tapi bukan ramalan. Kalau kemarin berdasarkan pusat studi gempa nasional itu, gempa Sigi itu berpotensi itu dengan kekuatan 6.7, dan setelah saya lihat itu sesuai. Kita cluster, kita melihat trennya, dan kita juga tidak diam-diam karena informasi apapun kita sampaikan kepada masyarakat. Bukan kita menakuti, oh nanti pasti ada kejadian, tidak, bukan begitu. Tapi potensi, ini potensi gempa besar ada.
3: Sementara itu, Kepala BPBD Kota Palu, Presli Tampu Bolon, mengatakan pemerintah terus memperkuat mitigasi bencana melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan daerah dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Presli mengakui indeks ketahanan daerah Kota Palu terhadap bencana belum sepenuhnya berada pada zona hijau. Namun berbagai indikator menunjukkan adanya peningkatan melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, serta edukasi kepada masyarakat.
5: Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa tidak pernah kita memperoleh sebuah informasi apakah bencana itu yang potensi-potensinya itu akan terhapus dari wilayah kita. Pasti akan ada. Itu sebabnya akan ada siklus berulang. Maka yang perlu kita jawab dari situ adalah bagaimana kita membangun keharmonian kehidupan perkotaan kita, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Maka kami terus bekerja untuk membangun indeks ketahanan kita.
3: Presley menegaskan pemerintah kota Palu saat ini fokus pada langkah preventif dalam penanggulangan bencana. Penguatan mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi, sehingga pemerintah dan masyarakat memiliki kesiapan menghadapi potensi gempa, serta mampu mengurangi dampak yang lebih besar.
2: Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional GEKRAF Kabupaten Buol merayakan pembukaan ajang GEKRAF Buol Creative Fest 2026. Perhelatan ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, seniman, komunitas, hingga generasi muda di Kabupaten Buol. Reynaldi melaporkan.
6: GEKRAF Kabupaten Buol Iksan Hanlui menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga acara ini terlaksana. Ia menegaskan bahwa GEKRAF Buol Creative Festival 2026 diciptakan tidak sekedar sebagai festival perayaan tahunan biasa, melainkan sebuah ruang bersama untuk menampilkan karya, membangun jejaring, dan memperluas peluang usaha baru. Secara istimewa, gelaran festival kreatif ini juga diselenggarakan dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Buol yang ke-27. Momentum sejarah daerah tersebut dinilai sangat tepat untuk sekaligus merayakan potensi, bakat, serta kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam sambutannya, Iksan Handui menggarisbawahi bahwa pergeseran ekonomi global saat ini sedang mengarah dari ekonomi berbasis ekstraktif menuju ekonomi kreatif. Menurutnya, potensi besar SDM yang kreatif di Kabupaten Buol harus terus dipicu agar daerah ini tidak hanya bergantung pada sumber daya alam semata, melainkan mampu mencetak produk-produk berdaya saing tinggi.
7: GEKRAF Buol Creative Fest 2026 bukan hanya sekedar kegiatan perayaan. Kegiatan ini lahir dari sebuah gagasan sederhana bahwa ketika daerah merayakan hari jadinya, maka karya dan kreativitas masyarakatnya juga harus mendapatkan ruang untuk dirayakan. Karena itu, melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan sebuah ruang bersama bagi UMKM, pelaku ekonomi kreatif, seniman, komunitas, generasi muda, dan juga masyarakat Kabupaten Buol untuk bertemu, berkolaborasi, memperkenalkan karya, serta membangun peluang-peluang usaha baru.
6: Dukungan nyata terhadap gelaran ini juga datang dari daerah tetangga, yakni jajaran pengurus DPC GEKRAF Toli-Toli yang hadir langsung di lokasi untuk memberikan semangat solidaritas antar daerah. Bantuan teknis seperti penyediaan fasilitas tenda dan ornamen acara turut disalurkan demi menyukseskan gelaran bagi para pelaku UMKM setempat. Sementara itu, Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir DJ Daimaroto menyambut hangat pelaksanaan kegiatan ini dan turut memberikan apresiasi atas kreativitas pemuda daerah. Ia berharap ajang festival ini dapat menjadi momentum awal yang berkelanjutan bagi pembinaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM di Kabupaten Buol.
8: Dan tentu kita berharap kegiatan ini akan berlangsung dengan baik sampai pada waktu yang telah ditentukan, dan insya Allah ini adalah momentum awal atau proses perjalanan bagaimana peningkatan ekonomi kerakyatan itu bisa berjalan dengan bagus.
6: Rangkaian GEKRAF Buol Creative Festival 2026 ini diharapkan dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan dampak nyata bagi pergerakan ekonomi lokal. Melalui wadah ini, GEKRAF berkomitmen untuk terus mendampingi para pelaku ekonomi kreatif agar mampu menghasilkan karya-karya unggulan yang bernilai ekonomi sekaligus melestarikan nilai budaya lokal.
2: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli terus mendorong inovasi dalam pengembangan batik khas daerah agar semakin dikenal luas baik di tingkat lokal maupun di luar daerah. Datra Hasan melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli terus mendorong inovasi dalam pengembangan batik khas daerah agar semakin dikenal luas masyarakat, baik di tingkat lokal maupun di luar daerah. Upaya ini dilakukan dengan mengembangkan motif batik yang mengangkat berbagai potensi dan identitas daerah. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Toli-Toli Ridwan mengatakan, sejumlah motif khas daerah telah mendapat pelatihan dan pembekalan dalam pengembangan batik khas Toli-Toli. Menurutnya, motif yang telah dikembangkan di antaranya mengangkat unsur cengkeh dan rumah adat sebagai bagian dari identitas daerah yang dituangkan dalam desain batik motif cengkeh dan rumah adat.
10: Tapi dalam hal ini, kita untuk batik di Toli-Toli, saya perlu luruskan juga dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan tadi bahwa batik kita di Toli-Toli sudah banyak ciptakan teman-teman, tinggal legalitasnya yang kita mau buatkan haki. Bahkan kami sudah melakukan launching batik di Kabupaten Toli-Toli. Itu tahun kemarin kita sudah lakukan itu di Expo Dinas Perindustrian, itu sudah kita launching batik, dan kita di sini bukan cuma batik capak, di sini ada batik tulis.
9: Sementara itu, Subkoordinator Bidang Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Mas Tri Imba mengatakan berbagai identitas dan budaya Toli-Toli perlu ditonjolkan dalam mengangkat motif khas daerah. Mengingat tuli-tuli memiliki tiga etnis, diantaranya tuli-tuli Dono dan Dampal yang memiliki ciri dan kekhususan masing-masing.
11: Kenapa bambu kuning ini kita buat? Ini punya historis sejarah.
9: Ya.
11: Bahwa bambu kuning ini setiap mengadakan pesta pernikahan, ya, bahwa kita selalu buat gapura, buat mulut buaya, kemudian buat onandia para, itu semuanya terbuat dari bambu kuning. Dan warna khas untuk kabupaten, untuk etnis tuli-tuli itu sendiri adalah warna kuning, sehingga mungkin lebih identiknya kalau memang bisa berkolaborasi antara perindustrian dan bidang kebudayaan dalam hal ini pendidikan, ya, mungkin kami mengusulkan untuk bisa dibuat bambu kuning.
9: Untuk itu, pengembangan motif tersebut diharapkan dapat memberikan ciri khas tersendiri bagi produk batik tuli-tuli, sekaligus mendorong para pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam menghasilkan produk yang memiliki daya tarik.
12: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Beragam hasil karya warga binaan pemasyarakatan WBP Lapas Kelas 3 Leok turut menghiasi Gekraf Buol Creative Fest. Produk-produk tersebut dipamerkan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan keterampilan WBP sekaligus mendorong nilai ekonomi hasil pembinaan. Alfiansah melaporkan.
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Leok turut berpartisipasi dalam kegiatan Gekraf Buol Creative Fest dengan memamerkan sejumlah produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan WBB. Keikutsertaan ini menjadi salah satu upaya lapas memperkenalkan hasil pembinaan dan keterampilan WBB kepada masyarakat. Kasubsi Pembinaan Lapas Kelas 3 Leok Rahima Usman Esos mengatakan pihaknya memanfaatkan momentum tersebut untuk mempromosikan berbagai produk hasil karya WBB. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi ruang bagi WBB untuk memperkenalkan keterampilan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari produk yang mereka hasilkan. Sejumlah produk dipamerkan dalam kegiatan tersebut mulai dari tempat tisu, papan nama, tempat Al-Quran, tempat air minum, jam dinding, hingga berbagai hasil kerajinan lainnya. Produk-produk itu merupakan bagian dari hasil pembinaan keterampilan yang diberikan kepada WBP selama menjalani masa pidana di Lapas Kelas 3 Leok.
14: Tujuan kami untuk kami ingin mempromosikan produk-produk hasil dari karya narapidana di Lapas Buol, karena memang sudah merupakan satu tuntutan buat kami itu sebagai asta cita presiden mensukseskan UMKM. Produk-produk yang kami tampilkan di sini, yang ada tempat tisu, terus ada merupakan satu parcel atau papan nama atau tempat Al-Quran atau parang, terus ada tempat untuk aqua, untuk meja-meja, ini ada jam dinding, ya pernak-perniknya.
13: Rahima menjelaskan hasil penjualan produk WBP memiliki mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan pemasyarakatan. Dari keuntungan penjualan, WBP memperoleh premi sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja dan keterampilan yang mereka lakukan selama mengikuti kegiatan pembinaan. Selain memberikan premi kepada WBP, sebagian hasil kegiatan juga disetorkan kepada negara sebagai penerima negara bukan pajak PNBP. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari tata kelola hasil pembinaan kemandirian WBP sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Di kami itu ada memang satu aturannya, ada sekian hitungan-hitungannya itu. Jadi dari hasil penjualan itu, ketika keuntungannya itu, kami bagikan untuk ada premi untuk narapidana. Dan memang sudah ketentuan menteri itu harus ada premi untuk narapidana. Dan ada setoran kami ke negara, penerimaan negara bukan pajak.
13: Keikutsertaan Lapas Kelas 3 Leok dalam Gekraf Buol Creative Fest diharapkan dapat membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal hasil karya WBP sekaligus mendorong pengembangan keterampilan mereka sebagai bekal menuju kehidupan yang mandiri setelah menyelesaikan masa pembinaan.
2: Peresmian Studio Kolaborasi RRI di Kabupaten Buol mendapat sambutan positif dari masyarakat. Keberadaan studio yang telah berjalan hampir 2 tahun tersebut dinilai memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat di daerah. Setiadi melaporkan.
15: Saudara, keberadaan studio kolaborasi RRI Buol dinilai menjadi salah satu kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Buol yang selama ini hanya mendengarkan siaran radio dari daerah lain. Salah seorang warga Kabupaten Buol, Sahrul Tonggil, mengatakan dirinya bersyukur dengan telah diresmikannya studio kolaborasi RRI Buol. Menurutnya, kehadiran RRI di Kabupaten Buol memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui siaran radio dari daerah sendiri. Sahrul berharap keberadaan RRI di Kabupaten Buol dapat terus berkembang serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, termasuk termasuk mempercepat penyebar luasan informasi pemerintahan hingga ke wilayah pelosok.
16: Dengan adanya RRI di sini, maka informasi-informasi penting itu dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun di kabupaten, bisa lebih cepat menjangkau ke lapisan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Jadi saya kira keberadaan RRI ini sudah sangat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi, termasuk juga hiburan bagi masyarakat.
15: Selain menyampaikan informasi, Sahrul juga berharap RRI tetap menghadirkan berbagai program hiburan dan dialog interaktif yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi langsung dengan narasumber, khususnya organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Buol.
16: Kami menginginkan informasi-informasi yang paling aktual yang dari pemerintah. Makanya saya itu paling senang Pak Setiadi kalau acara-acara dialog, ya dialog dengan OPD-OPD yang ada di Kabupaten Buol, karena kita bisa mendapatkan informasi dan kita bisa interaktif ya dengan para narasumber, sehingga kita memperoleh jawaban, bisa mempertanyakan apa yang kita tidak tahu, sehingga bisa langsung dari sumbernya informasi itu.
15: Studio kolaborasi RRI Buol diresmikan langsung oleh Direktur Utama LPP RRI I. Henrasmo pada 1 Oktober 2026. Sebelumnya, studio ini telah beroperasi kurang lebih 2 tahun untuk melayani kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat di Kota Berkah Buol.
2: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia Perbakin Sulawesi Tengah dijadwalkan melantik pengurus Perbakin Toli-Toli dan Pengkap Perbakin Buol masa bakti 2025-2029. Sardono melaporkan.
17: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia Perbakin Sulawesi Tengah Haji Saripudin A. Darmansyah SE dijadwalkan melantik pengurus Perbakin Kabupaten Toli-Toli masa bakti 2025-2029. Ketua Panitia Pelantikan Perbakin Toli-Toli Dr. Mulyadi Deng Silasa Esa kepada RRI menyebut jelang pelantikan pengurus Perbakin Toli-Toli pada Sabtu 3 Oktober 2026 pagi di Aula KONI Toli-Toli dari segi persiapan telah mencapai 90% atau tinggal geladi bersih. Selain pelantikan pengurus Perbakin, juga akan dilantik pengurus klub-klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin Toli-Toli sebanyak 8 klub dan akan dilanjutkan rapat kerja.
18: Ada pengukuhan klub-klub, jadi ada 8 klub besok ini klub penembak yang bernaung di bawah Pengkap Perbakin juga sekalian dikukuhkan besok. Jadi sebagai starting point untuk memulai program baik klub maupun pengkap itu sendiri.
17: Dengan pelantikan kepengurusan Perbakin yang dilanjutkan rapat kerja, maka pengurus yang dilantik akan segera bekerja sesuai program kerja yang disepakati atau diputuskan bersama, mulai dari segi pembinaan dan pendataan masyarakat yang memiliki unit atau senjata angin, pembinaan atlet muda, hingga persiapan menuju Porprov 10 di Morowali.
18: Dengan setelah kami resmi menjadi pengurus secara normatif, dan tentu program kerja yang akan kami susun tentunya kami akan implementasikan dengan segala kepentingan Perbakin, termasuk dalam pembinaan atlet Perbakin, kemudian pendataan unit terhadap warga masyarakat yang memegang unit, kemudian juga tentu ada perekrutan atlet baru terhadap Perbakin itu sendiri. Tentu ini menjadi harapan kita, apalagi menghadapi Porprov di tahun ini di Morowali. Kami berharap bahwa kami juga punya atlet bisa ikut ambil bagian di dalam Porprov tersebut di Morowali. Insya Allah di November tahun ini.
17: Mulyadi Deng Silasa menambahkan, untuk pelantikan pengurus Perbakin oleh Pengprov, selain pengurus Perbakin Toli-Toli, juga akan dilantik pengurus Perbakin Kabupaten Buol di tempat yang sama.
2: Berita yang terakhir, Bugis Tolis FC Lantapan Kecamatan Galang bertekad serta optimis mampu memenangkan turnamen serta mengangkat trofi Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 yang digelar di lapangan Haji Abdullah Maud Desa Dungingis Kecamatan Dako Pemean. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Warta Berita Daerah siang ini. Semoga setiap informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi perhatian sekaligus memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap ikuti informasi selanjutnya hanya di RRI Toli-Toli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Hairudin di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap waspada, tetap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta jangan lupa pastikan informasi yang dibagikan berasal dari sumber yang terpercaya. Sampai jumpa pada Warta Berita Daerah berikutnya. Selamat siang.
19: Salam olahraga, saudara. Turnamen sepak bola Amanah Besar Cup Jelitua tahun 2026 yang dilaksanakan di Desa Dungingis, Kecamatan Dako, Pemean, akhirnya memasuki babak final yang akan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam 3 Oktober 2026. Partai final diprediksi akan berlangsung seru dan menegangkan karena mempertemukan dua tim kuat, yakni Bugis Tolis Lantapan FC yang merupakan perwakilan Kecamatan Galang serta Kelurahan Baru FC yang merupakan wakil dari Kecamatan Baulan. Kedua tim tersebut berhasil melenggang ke babak final setelah pada partai semifinal mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah, di mana Bugis Tolis FC Lantapan Kecamatan Galang berhasil menaklukkan Bajukan FC serta Kelurahan Baru FC menaklukkan Tuan Rumah Naga Sakti Dungingis. Pelatih Bugis Tolis FC Lantapan Samsul Bahri saat diwawancara RRI mengungkapkan meski setiap tim atau kesebelasan memiliki peluang yang sama untuk memenangkan turnamen, namun yang menjadi penentu pada laga terutama final yakni disiplin pemain, mental, skema pemain serta kerja sama tim. Namun yang tidak kalah penting yang disiplin menyerang serta bertahan yang akan diterapkan pada laga final nanti.
20: Persiapan yang kami lakukan itu jauh sebelumnya sudah kami laksanakan di lapangan. Ya, namun berbeda dengan tim yang kita hadapi nanti mendatang ini di final di Dungus malam minggu mendatang. Potensi ataupun kualitas pemain daripada Kelurahan Baru itu saya tidak ragukan karena karakter masing-masing pemain itu bagian daripada anak-anak saja.
19: Menurut mantan pemain kawakan Persito Tolu-Tolu ini, meski kekuatan para pemain Kelurahan Baru FC menjadi momok menakutkan bagi tim lainnya karena memiliki pemain-pemain yang berkualitas, namun tim Bugis Tolis FC Lantapan di bawah asuhannya diakui tidak tinggal diam serta telah mempersiapkan sejumlah skema permainan yang berbeda dari sebelumnya agar target mengangkat trofi Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 dapat tercapai.
20: Di satu sisi, Bugis Tolis Lantapan dalam hal ini tidak tinggal diam dengan target ya harus memenangkan pertandingan. Target itu bisa kita raih ketika mampu menghadapi tim Kelurahan Baru itu dengan sesuatu yang beda dengan yang lain. Tentu dalam hal ini ada perintah-perintah khusus kepada masing-masing pemain, masing-masing lini. Kemudian yang terpenting adalah, sekali lagi saya sampaikan, adalah kerja sama tim itu sendiri.
19: Untuk itu pelatih kepala Bugis Tolis FC Lantapan ini berharap kepada seluruh pemain Bugis Tolis FC menjaga kesehatan serta menerapkan secara maksimal skema maupun strategi yang telah disampaikan sebelumnya sehingga mampu keluar sebagai juara pertama dalam turnamen Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026.

Pendengar, demikian telah Anda ikuti Warta Berita Daerah, dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami, dan jangan kemana-mana karena masih banyak lagi rangkaian acara menarik lainnya setelah Warta Berita Daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Waktunya kentongan.
3: Pendengar, ketika kita membeli makanan atau jajanan di luar rumah, ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pastikan tempat usaha yang akan kita beli jajanannya bersih, higienis, dan sehat. Kedua, pastikan jajanan yang dijual dalam kondisi tertutup, aman dari berbagai gangguan binatang pengganggu seperti lalat, semut, dan serangga. Dan ketiga, pastikan saat kita membeli, jangan berdesak-desakan dengan pembeli yang lainnya. Itulah tips membeli makanan atau jajanan. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui guna untuk menghindari paparan berbagai penyakit dalam kehidupan kita.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pendengar Pro 1 RRI Tuli-Tuli di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Tidak terasa saya sudah menemani Anda dari pukul 10 sampai jelang depart ke 3 siang ini. Terima kasih buat Anda yang masih terus setia menyimak dan juga sudah ikutan bersama kami request lagu dan berbincang dalam berbagai program. Akhirnya saya Andi Nur Samsu pamit undur diri ya, tapi tenang karena setelah saya ya program keseruan di Pro 1 RRI Tuli-Tuli ini masih akan berlanjut ya. Sesaat lagi ya akan hadir ya rekan saya yang tentunya cantik yang punya suara merdu yang akan menemani Anda sampai pukul 19 malam nanti ya. Ya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap stay di frekuensi kebanggaan Anda. Ya, Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Saya Andi Nur Samsu, pamit. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.

0: Pendengar di manapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya Imi Darmoswito, saatnya menemani Anda di Toli-Toli sore ini hingga kebersamaan kita nanti tuntas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung ada yang mau bergabung di program Pro Dangdut sore ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Imi. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Mas Ni Mbak Emi di Tinigi.
0: Mas Ni, oke, silahkan Mas Ni di Tinigi.
1: Buat lagu Mbak Emi.
0: Judulnya apa Mas Ni?
1: Datang dan pergi Aura Bilqis.
0: Oke, silahkan.
1: Ya, kirim ada Bunda Ama, ada siapa Nur Endika Beta, ada Pak siapa ini Pak Salman, ada Pak Asrul Ibu. Buat Mbak Emi. Selamat bertugas, semua keluarga, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih untuk atensinya. Langsung yang berikutnya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum. Pada ini,
0: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Rahma Dilakatan.
0: Bunda Rahma Dilakatan. Apa kabar Bunda Rahma?
2: Kabarnya baik. Semalam sudah hujan, bersyukur sudah hujan.
0: Iya. Oke deh, silakan Bunda Rahma.
2: Lagunya boleh sih.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Tia. Hitamnya duniamu, putihnya cintaku.
0: Apa judulnya?
2: Hitamnya duniamu, putihnya cintaku.

0: Oke, langsung dikirim.
1: Iya, penyanyinya dia. Dikirim, ada yang ditulis-tulis, ada ketua bersama Hansa, ada Kak Jody, Mas Yara, dan ada Bibul, Pak Tamri, bersama keluarga di sana, saya selalu. Yang diperin utang, di tamu bersama keluarga saya selalu. Ada Dian di Salu, Eli juga dan sana, semua saya selalu. Dan semua-semua yang nge-PC, tanpa terkecuali, Pak Haji ini, saya selalu bersama keluarga di rumah. Ada pantun buat aja ini.
0: Iya, silahkan pantunnya.
1: Berbantung di burung sepilan. Tidak didahan, sambil menoreh. Hati kesenangan sudah sepelan mendengar suara. Ya ini begitu merdu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih pujiannya yang selangit ya. Sehat selalu pokoknya buat Bunda Rahma tadi serta pendengar Pro Dangdut yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Fatimah Diogomoli, Ademi.
0: Oke, Fatimah Diogomoli, cerah di situ.
2: Lagi mendung sudah nih, Ademi. Mudah-mudahan disuruhkan hujan ini.
0: Iya.
2: Sedang-sedang saja.
0: Oke lah, silahkan.
2: Lagunya, kalau masih boleh, kurang bumbu, Ademi.
0: Kenapa?
2: Lagunya kurang bumbu, kalau kurang bumbu, katakan tuh ini.
0: Oke, langsung disapa.
2: Ada Rahma tadi, Gedi, Pak Salman, Hansa dan Desi yang kampung World, ada Pak Arifin yang bersama istrinya di sekretariat. Ada Pak Hamid yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, semoga sehat semua. Kita sembuh, sehat seperti dulu.
0: Amin, Pak Hamid.
2: Iya, kasihan sudah beberapa hari ini dirawat di rumah sakit Mokopi. Doa Jemi.
0: Iya, semoga lekas sembuh.
2: Iya, amin. Dan aja ini sehat bersama keluarga. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Agarwo Masyara.
3: Kareba madeke mapelatoni sekwe mangu iye.
0: Mapelatutu sih?
3: Iya.
0: Iya, mapelat terus ini cuacanya ya Masyara ya. Tapi kan iya. sudah ada irigasi di sana. Bagaimana, Mak? Sudah banyak air?
3: Belum, baru dikerja.
0: Oh, baru dikerja.
3: Iya.
0: Ada jiko bantu-bantu kah?
3: Tidak ada bantu-bantu, kalau ada bantu-bantu itu dapat gaji nih.
0: Dapat gaji ya. Jangan
3: 90 ribu satu hari.
0: Oh, mantap itu ya.
3: Tapi aja toh. Malobe oleh Ibu Nakaresto.
0: Oke deh Mas Yara di Tende, semoga selalu ada solusi setiap ada permasalahan ya.
3: Ya.
0: Silakan.
3: Sudah foto semua itu. Bangunan di sana.
0: Sudah ya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Nanti kalau ada berdebat, ya gampang dicari.
0: Silahkan menyapanya.
3: Ya, lagu.
0: Lagunya
3: Roma Irama.
0: Judulnya sayang. Apa? Sayang terus dari kemarin ya. sayang.
3: Agak pelik nah. Hari kiamat mah pelik.
0: Banyak aja itu lagunya Roma Irama, ada penasaran, ada ku sayang padamu. Ku sayang padamu terus ada Bahtera Cinta. Banyak mi. Sayang-sayang terus?
3: Iya, sayang-sayang terus memang.
0: Oke. Dikirim.
3: Kirim dulu. Ada Rama tadi.
0: Iya, disayang kutu.
3: Ada juga Roy di sini.
0: Dibilang itu orang, dia bilang disayang kutu kalau ada balemu sama ada apamu begitu.
3: Madodot tuh. Enggak balik tadi saya situ.
0: Tidak ada balik Dek Gaga sayang katanya.
3: Melon pagi giri itu anu kepiting.
0: Oke deh, lanjut.
3: Ada juga Gaby di Lalos bersama Pasha. Halo?
0: Siapa lagi?
3: Itu Pak Iman, tak bisa apa kaji karena tidak sayang kak.
0: Iya, apa?
3: Tidak sayang apa juga.
0: Apa deh Gaga kata apa rambutan apa dia bilang?
3: Bengkano, angerang Nur Aini. Tidak ada yang siapa Nur Aini saya dengar.
0: Iya, siapa kasih Nur Aini? Iya, siapa mi kasih nah?
3: Kata Nur Aini si cabai tengah kak. Ini tuh mai balik.
0: Oke.
3: Renyaji.
0: Iya.
3: Itu aja oke ya.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih atasnya Mas Siara di Tenda ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Kak Emi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
4: Dangdut
0: adalah kita langsung.
4: Ya, Sumanti Malangga.
0: Sumanti di Malangga, apa kabar Sumanti?
4: Alhamdulillah kabar gue baik lagi, mapela.
0: Mapela, semuanya mapela di sini ya. Oke, silahkan Sumanti.
4: Oke, bisa lagu dia nih?
0: Boleh.
4: Lagunya Mana Evita Mala, Aku Rindu Padamu.
0: Langsung dikirim.
4: Kirim buat ke Fatima Torahira, ada Nur Iman, ada Rusdin, ada tadi dan semua pendengar setiap perusahaan sempat terkecuali.
0: Iya.
4: Ketua sama sore dan selalu selalu. Dan gue pahami semoga cepat sembuh kembali ke rumahnya dengan baik dan semoga siap bersama keluarga.
0: Amin.
4: Gue lagi bisa bertugas bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih atensinya. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum Femi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Nur Lela di Buntuna.
0: Nur Lela, kenapa suaranya Nur Lela bapantul-pantul seperti ada batelpon dari Sudan ini? Oke.
5: Iya, soalnya kita cuma pakai HP.
0: Oke, Nur Lela di Buntuna. Oh, ingat Buntuna, jadi ini Emi turut berduka cita atas meninggalnya Pak Sudin Sunusi hari ini ya?
5: Iya.
0: Iya, dikebumikan jam berapa tadi sudah ya?
5: Ya, kayaknya sudah Mbak.
0: Oke, beliau itu, almarhum itu adalah pendengar setia RRI, setiap masuk selalu Pak, namanya disingkat Pak Susu begitu, dengan Pak Susu di Lelianono di Buntuna di mana. Oke, silahkan Nur Lela.
5: Ayo, boleh request lagu.
0: Judulnya apa?
5: Lagunya Lesti. Bawa aku ke penghulu.
0: Bawa aku penghulu, bawa aku ke penghulu.
5: Iya.
0: Oke.
5: Oke, mau kirim salam buat yang pada masuk tadi, ucapannya selamat siang dan ucapannya selamat istirahat.
0: Okay,
5: dan buat Haja Eni, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
5: Makasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam untuk Nur Lela di Buntuna. Terima kasih, jadi Emi sampaikan lagi line telepon yang bisa dihubungi oleh pendengar ada dua ya. 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Itu dua nomor telepon yang bisa dihubungi. Halo. Halo.
6: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut kakak.
6: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Mbak Gaby?
6: Alhamdulillah baik-baik.
0: Baik-baik. Makanja di?
6: Makanja, makasih.
0: Iya. Pokoknya always happy-happy hari ini. Oke deh.
6: Masih boleh lagu?
0: Mau lagu apa, Bunda?
6: Biasa, ada cinta.
0: Tiada orang lain
6: selain kambing.
0: Selain dirimu. Oke, Mbak Gaby, silahkan Mbak Gaby dilalos.
6: Ada Mas Siara.
0: Terus?
6: Ada Bunda Nureni. Ada Fatima, ada Lois, ada Marna. Semua-semua pendengar perlandut di mana saja berada. Tetangga, Mas Sore, buat aja ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam kakakku. Terima kasih atensinya di Pro Dangdut hari ini. Dangdut adalah kita. Sudah pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut akan diawali dengan sebuah lagu Datang Untuk Pergi. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Baik pendengar, kita masih bersama dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sementara sudah pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjutkan kembali untuk program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagu dengan judul Ku Datang Mengharap, apa ya, hitam duniamu putih cintaku, begitu lagunya. Dan kita akan ikuti berita dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya baik, untuk Cek Fakta belum bisa kami sampaikan dan kita lanjutkan kembali untuk Pro Dangdut. Ada Aura Bilqis, Lain Bumbu ya. Ya, terima kasih tadi yang sudah request lagunya diawali tadi untuk Mas Nik di Tinigi, kemudian buat Bunda Rahma di Lakatan, ini untuk Fatimah yang ada di Ogomoli. Kita dengarkan dulu lagu ini dan setelah itu langsung kita buka lagi line telepon

0: Baik, itulah sebuah lagu yang sudah hadir. Oke, selanjutnya silakan yang mau bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, baru saja hadir ya lagu yang sudah di request tadi. Sebelum ku sayang padamu Roma Irama untuk Mas Yara, silakan Pro 1 RRI Toli Toli masih menemani Anda. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Mas Nedi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan
1: Sherly.
0: Sherly. Oke, Sherly silahkan Sherly.
1: Boleh lagu?
0: Judulnya apa Sherly?
1: Final Vira akhir sebuah cerita.
0: Akhir sebuah cerita.
1: Iya.
0: Oke, langsung dikirim.
1: Sama teman aja. Nampak terkecuali ucapan selamat sore semuanya. Dijumpa dalam keadaan sehat. Ya. Untuk Kak Jamie bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Jamie.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk atensinya. Penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa,
2: Dengan Bunda Ama,
0: Bunda Ama, apa kabar Bunda Ama?
2: Alhamdulillah, mungkin 1-2 hari OTW.
0: Oke, baiklah Bunda Ama di Lemba, silahkan sapaannya.
2: Ini boleh lagu, Kak.
0: Lagu, judulnya apa?
2: Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu, oke. Silahkan.
2: Ya, buat semua yang sudah pada masuk tadi tanpa terkecuali, semoga semua pada dalam keadaan sehat dan buat Mbak Emi salam sehat, salam sehat bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Tunggu Bunda Amal 1-2 hari akan oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Bunda Amal atensinya. Halo.
3: Assalamualaikum Hajani.
0: Waalaikumsalam Bunda Nuraini.
3: Iya pastinya dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bagaimana kabar Pulau Kabetan ini?
3: Alhamdulillah cerah.
0: Cerah ya?
3: Kurang air.
0: Kurang air karena ini apa? Tidak ada hujan ya?
3: Iya, kan cuma sumur di sini, Mbak.
0: Oh, cuma sumur di situ. Kalau iya, Emi pernah di Kabetan, tepatnya di tempatnya dekat Niar. Rumahnya Niar itu ada sumur. Sumurnya itu di situ dipakai warga, banyak warga di situ yang mencuci, mandi. Emi malah sempat mandi di situ. Tapi kalau kemarau begini bisa-bisa sedikit airnya ya, Bunda ya?
3: Iya.
0: Jadi, Bunda kalau untuk mandi mencuci gimana?
3: Ambil air di kota.
0: Oh, ambil air di kota, pakai ini ya?
3: Iya, tapi
0: itu. Begitu.
3: Beli galon,
0: dipakai iya. Ya?
3: Iya.
0: Iya, oke. Sudah berapa lama ini beli galon? Biasanya nggak beli galon ya, Ibu ya?
3: Beli tapi untuk diminum.
0: Untuk diminum, tapi sekarang karena iya. Kemarau ini sudah.
3: Sekarang sudah banyak. Biasa udah malam di kota buat cuci.
0: Oh, biasanya ke kota nyuci di rumah keluarga ya?
3: Iya,
0: sudah berapa bulan itu nyuci-nyuci harus ke kota sini nyuci?
3: Belum lama juga, Mbak Emi.
0: Iya, karena sudah air.
3: Ada 1 bulan.
0: Iya, capek tidak Bunda? Jadi hemat-hemat air di sana ya. Oke, berarti bukan cuma Ibu Nuraini, yang lain juga begitu ya?
3: Iya.
0: Mm-mm. Iya, kalau naik perahu berapa sih bayarnya Bunda? Kalau bukan perahu pribadi dari Kabetan ke kota sini, ke Tanjung Batu. Naik perahu sekali jalan berapa? 30?
3: Iya.
0: Iya, karena bensin naik juga ya. BBM-nya naik jadi itu ya, susah BBM ya. 30 ribu. Iya. Oke, terus balik lagi berarti 60 ribu PP.
3: Iya.
0: Beli galon, 1 galon 5 ribu. Sekali angkut berapa galon ini Bu Nuraini?
3: Biasa cuma 10.
0: Wih, 10 itu, Mbak Otot itu bangkat. Satu kali jalan 10 galon itu ya?
3: Iya.
0: Iya, tidak dijual sekalian di situ, Bunda?
3: separuh dipakai, separuh dijual.
0: Oh, separuh dipakai, separuh dijual. Ya, memanfaatkan ini ya, apa? Memang pas lagi tidak ada air, jadi bisa dijadikan bisnis juga ya.
3: Iya.
0: Terus jualnya berapa? Kalau ibu ambil di sini misal 5.000, sampai di sana dijual berapa?
3: 8.000.
0: 8.000, oke lah, ongkos bensinnya ya, BBM-nya ya.
3: Oke.
0: Oke. Silahkan lanjut lagunya, ikut atau bagaimana?
3: Hamdan ATT kalau masih boleh.
0: Judulnya?
3: Nanti aja ini yang cari
0: sandi. Yang penting Hamdan ATT.
3: Oke.
0: Oke deh.
3: Menyapa yang sudah menyapa ibu, terima kasih sapaannya. Semoga kita kalian sehat semuanya.
0: Iya.
3: Haja Emi, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam, Bunda Nur Aini yang ada di Pulau Kabetan sudah bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
4: Halo.
0: Ya, halo. Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Duh, dari mana nih orangnya, baru kedengaran lagi suaranya ini? Fahrawi. Oh iya, sibuk ya Fahrawi ya?
4: Di rumah yang baik.
0: Di rumah. Bagaimana Tinigi, apa kekurangan air juga di Tinigi atau kelebihan air di sana?
4: Tumpah-tumpah air di sini.
0: Tumpah-tumpah air ya. Tidak mungkin Emi bilang, Ibu Nuraini pergi kok di ini, di Tinigi banyak air. Oh, jauh sekali. Iya. Oke lah, silakan Fahrawi.
4: Pasang lilin di tempat gelap.
0: Cakep.
4: Biar kau miskin, no time for love.
0: Biar kau miskin tetap ku cinta, begitu ya. Biar kau miskin tetap I love, begitu. Oke, silahkan Fahrawi.
4: Lagu Pelukan Terakhir.
0: Pelukan Terakhir, sama siapa nih Pelukan Terakhir? Pelukan Terakhir, oke, silahkan dikirim.
4: Rianda, yang Riandani.
0: Terus?
4: Bunda Alini Kinopatan.
0: Iya. Kenapa waktu itu tidak pergi makan durian?
4: Tidak ada informasi dari tuan rumah.
0: Oh begitu, harus tuan rumah yang kasih. Habis mungkin nomornya Farah ini suka ganti-ganti. Mungkin suka ganti-ganti.
4: Ada jawaban.
0: Oke.
4: Ya, oke, bye, Mi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Fahrawi. Untuk yang mau bergabung silahkan, tapi untuk request lagunya sudah cukup dulu. Waktu kita tidak terlalu banyak lagi, tetapi lagunya sudah menumpuk ya. Oke. Kita dengarkan dulu Ku Sayang Padamu bersama Roma Irama. Semoga suka nih untuk atensi dari Mas Yara di Tende. Jadi lagu-lagu Haji Roma Irama itu banyak ya. Ada Ku Sayang Padamu, ada Terajana, ada Malam Terakhir, dan banyak lagi.

Baik, itulah sebuah lagu Ku Sayang Padamu, dan lanjut ke lagu Lesti. Apa judulnya tadi, Lesti ya? Oke, bawa aku ke penghulu sambil cari-cari lagu untuk Sumanti. Nanti Sumanti dengan Mbak Gaby satu lagu saja, sama-sama dari siapa? Dari Evi Tamala ya. Baik, kita dengarkan

0: Lagu yang sudah hadir pendengar akhir sebuah kisah. Kalau ada yang mau bergabung lagi, silakan line telepon Pro 1, Pak Yasil di Lampasio. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Yasil? Semoga Pak Yasil juga selalu sehat walafiat, Pak Yasil ya. Salam buat keluarga. Pendengar yang ada di Toli-Toli Bual Parigi Mautong di Pro Dangdut, Emmy juga menyapa ini selamat sore buat Pak Tony bersama rekan-rekan kerjanya hari ini. Semoga sukses selalu untuk Kak Husni Buhayer juga yang ada di Kelurahan Tuele, Kak Husni Buhayer di Kelurahan Tuele ya. Sehat selalu Kak Husni bersama rekan-rekannya. Halo.
1: Halo. Halo juga.
0: Halo juga, siapa di mana ini juga?
1: Ya, biasa.
0: Dengan siapa?
1: Lampasio.
0: Pak Lampasio, Pak Yasil. Pak Yasil suaranya tambah muda ini, jadi Emmy sudah tidak
1: Alhamdulillah.
0: Tahu ini.
1: Tapi itu kalau tambah muda, hakikatnya itu tambah tua.
0: Iya, awet muda berarti sudah tua. Kalau orang bilang, ih kamu kok awet muda, oh artinya sudah tua ya.
1: Orang kan tua kan. Itu.
0: Sudah tua tapi
1: ini
0: dibilang awet muda.
1: Ini sebenarnya kacang bau-bau tanah ini ya. Tinggal inter-inter aja ini.
0: Iya. Oke deh. Baik, silahkan Pak.
1: Ini, lagunya dulu. Yang.
0: Lagunya apa ini? Masih banyak lagu ini Pak. Kenapa Bapak munculnya terakhir-terakhir ini?
1: Bagaimana nanti terakhir baru diangkat.
0: Padahal mau diangkat
1: saya
0: terus ya.
1: Dari anu karena saya mau itu pesan lagu Mandar. Itu Sona Musik Indonesia yang anu itu tidak enggak pernah diangkat. Ini baru terangkat lagi.
0: Oh iya, tapi nanti kalau Bung Ancu lagi nyiar Pak acara lagu Mandar, kapan itu kan Emmy putar juga lagu-lagu Mandar ya.
1: Iya.
0: Oke lah, silakan.
1: Jadi kau pergi tanpa pesan lagi.
0: Kau pergi tanpa pesan. Oke, dikirim saja Pak.
1: Seluruh pendengar, terutama marilah kita doakan kasihan anggota yang kurang sehat. Semoga cepat sehat, beraktivitas kembali. Dan marilah kita selalu mengingatkan. Kalau ada kata salah supaya diingatkan, jangan biarkan itu salah. Kalau saya itu salah, lalu minta diingatkan itu. Kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Karena ini sudah mau mendekat akhirat ini.
0: Iya, oke deh.
1: Ya, terima kasih yang sudah menyapa. Ya, terima kasih yang belum sama saja ini. Dengan ucapan, marilah kita bersatu di udara bersama ini RRI Toli-Toli.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya untuk Pak Yasil yang ada di Lampasio. Ada nada-nada cinta Mbak Gaby. Selamat mendengarkan lagu ini juga sekalian untuk Ibu Nur Aini di Kabetan. Semoga terhibur. Dan untuk Sherly di Lakatan juga ya, semoga terhibur lewat lagunya, kita dengarkan bersama.

tuntas kita dengarkan bersama dan langsung ke Desi dan Gincu, Revina dan Rian. Halo Bunda Ama di Gorontalo, terus Maya di Gorontalo apa kabar? Ada Bunda Clara juga di Kelurahan Tuele, teman-teman Disabilitas Center Toli-Toli apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia.

Baik pendengar, tuntas sudah kita bersama di program acara Pro Dangdut. Beberapa lagu yang belum sempat terputar, jangan kecewa. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz. Terima kasih Pak Yasil di Lampasio, Farawi di Tinigi, Ibu Nuraini di Kabetan, Bunda Ama di Gorontalo, Serli di Lakatan, Mbak Gebi di Lalos, Nur Leila di Buntuna. Oke, Nur Leila terima kasih, Sumanti di Malangga, Mas Yara di Tende, Fatimah di Ogomoli, Rahma di Lakatan, Mas Ni di Tinigi, dan semuanya yang masih tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Ya, tadi Emi juga menyapa untuk Pak Tony, kemudian Kak Husni dan semuanya yang berada di komunitas pejalan kaki Toli-Toli yang diketuai oleh Dr. Haji Abdul Qadir. Oke, saya Emi, terima kasih untuk semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Pendengar, teknologi digital bisa menjadi alat penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan penjualan, menghemat biaya, dan membangun kepercayaan pelanggan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan yaitu memasukkan produk melalui media sosial. UMKM dapat memanfaatkan WA, Facebook, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya untuk memperkenalkan produk. Foto dan video sebaiknya dibuat menarik, mencantumkan harga, ukuran, lokasi, serta cara pemesanannya, pendengar. Nah, berikutnya masuk ke marketplace. Produk tidak hanya dijual di lingkungan sekitar, tetapi bisa ditawarkan melalui marketplace. Dengan demikian, konsumen dari luar daerah juga dapat mengetahui dan membeli produk. Selanjutnya, menggunakan WA Business.

Dapat digunakan untuk membuat katalog produk, mencantumkan harga, menjawab pertanyaan pelanggan, dan memberikan informasi otomatis. Ini sangat membantu UMKM yang belum memiliki website. Selanjutnya, UMKM dapat menyediakan pembayaran melalui QRIS dan layanan perbankan digital. Konsumen tidak harus membawa uang tunai, sementara transaksi menjadi lebih mudah dicatat. Berikut pelaku UMKM perlu mulai memisahkan uang usaha dan uang pribadi. Aplikasi pencatatan keuangan dapat membantu mengetahui pemasukan, pengeluaran, keuntungan, serta produk yang paling laku. Selanjutnya, data penjualan dapat digunakan untuk mengetahui produk yang paling diminati, waktu penjualan tertinggi, serta karakteristik pelanggan. Dan data tersebut, pelaku usaha dapat menentukan strategi promosi dan stok. Selanjutnya, jangan hanya mengunggah foto produk, ceritakan juga proses pembuatan, bahan yang digunakan, keunikan produk, testimoni pelanggan, dan kisah usaha. Konten semacam ini dapat membangun kepercayaan konsumen. Berikut pelaku UMKM juga perlu memanfaatkan layanan digital untuk legalitas usaha, perizinan, sertifikasi, pelatihan, dan akses informasi program pemerintah sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Berikut belajar secara berkelanjutan. Teknologi terus berubah, karena itu pelaku UMKM perlu meningkatkan kemampuan dalam digital marketing, fotografi produk, pengelolaan keuangan, keamanan akun, dan pelayanan pelanggan. Intinya, digitalisasi UMKM bukan sekedar memiliki akun media sosial. Teknologi harus digunakan dari hulu sampai hilir, mulai dari promosi penjualan, pembayaran, pencatatan keuangan, pelayanan pelanggan, hingga membaca data usaha pendengar. Kita dengarkan lagu berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengarkan, ini bukan suara manusia. Ini suara bumi kita. Ini adalah detak bumi kita. Yang hutannya ditebang tanpa henti. Lautnya dipenuhi sampah. Udaranya semakin sesak untuk dihirup. Kita mengambil tanpa memberi. Kita merusak tanpa peduli. Dan perlahan detaknya melemah. Tapi selama masih ada detak, masih ada kesempatan. Kurangi limbah sampah. Jaga alam. Mulai hari ini. Selamatkan bumi sebelum detaknya berhenti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Toli-Toli.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar julid.

ekonomi digital memiliki beberapa keunggulan yang sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM, terutama untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi usaha. Beberapa keunggulan ekonomi digital bagi UMKM, yang pertama, pasar menjadi lebih luas pendengar. Produk tidak hanya dijual kepada masyarakat sekitar, tetapi bisa dipasarkan ke luar kecamatan, kabupaten, bahkan ke seluruh Indonesia melalui marketplace dan media sosial. Kemudian pelaku UMKM dapat mempromosikan produk melalui FB, Instagram, TikTok, WA, dan platform lainnya tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk promosi konvensional. Pembayaran digital seperti kris dan transfer bank membuat transaksi lebih praktis bagi penjual maupun pembeli. Berikut toko online memungkinkan konsumen melihat produk dan melakukan pemesanan kapan saja, tidak terbatas pada jam operasional toko pendengar. Juga, teknologi dapat membantu pencatatan penjualan, keuangan, stok barang hingga pengelolaan pelanggan sehingga pekerjaan menjadi lebih teratur.

Baik, itulah sebuah lagu yang telah hadir. Selanjutnya masih informasi beberapa keunggulan ekonomi digital bagi pelaku UMKM pendengar ya. Teknologi tersebut dapat membantu pencatatan penjualan, keuangan, stok barang hingga pengelolaan pelanggan sehingga pekerjaan menjadi lebih terbaik.

Baik, itulah sebuah lagu yang kami persembahkan, juga informasi mengenai keunggulan ekonomi digital bagi pelaku UMKM. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda. Dan lagu ini mengakhiri jumpa kita. Jangan lupa pukul 17 waktu Indonesia Tengah ada siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

Itulah sebuah lagu yang sudah hadir, Cakrakan, dengan judul Nanti. Pukul 16:59 waktu Indonesia Tengah, dan kami akan segera bergabung dengan RRI Palu guna mengikuti Gema Saripati Maju.

0: Anda masih terus mendengarkan program Masatu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita jalan bersama pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju, edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Joko Nurcaya Sujari. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Dan untuk informasi pertama kami akan awali dari RRI Palu. Pendengar, media diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan investasi saham atau pasar modal guna mencegah adanya masyarakat menjadi korban investasi bodong. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Perkuat sinergi dan pemahaman media di Palu terkait dengan pasar modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia BEI dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI dan Indonesia SIPF menggelar media gathering dengan tema Sinergi Informasi untuk Investor Cerdas Wilayah Selama Setengah Tahun 2026. Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia BEI Perwakilan Sulawesi Tengah Putri Irnawati mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman media di Palu terkait dengan pasar modal yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat melalui pemberitaan yang dilakukan. Ditambahkan, bila selama ini masyarakat hanya familiar dengan keberadaan BEI terkait pasar modal, maka melalui media gathering tersebut, media diberi pemahaman terkait dengan alur dan proses serta keamanan dalam aktivitas pasar modal.
3: Selama ini kenalnya cuma BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Tapi kesempatan yang baik ini, kami juga ingin memperkenalkan regulator lain yang ada di pasar modal. Dan ada sedikit pemaparan terkait tugas mereka sebenarnya seperti apa, sehingga Bapak Ibu lebih memahami lagi nih Bapak Ibu, mekanisme investasi di pasar modal itu seperti apa, perlindungannya seperti apa, dan bagaimana caranya. Jadi nanti harapannya menambah lagi informasinya, sehingga juga dalam pengembangan literasi pasar modal di wilayah Sulawesi Tengah juga turut meningkat.
2: Pada kesempatan tersebut, Kepala Unit Edukasi Layanan Jasa Investor KSEI Abdul Aziz Al-Bakar memberikan gambaran terkait dengan pertumbuhan investor di Sulawesi Tengah, di mana hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 289.659 jumlah investor. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2025 yang berada di kisaran 169.000 investor.
4: Untuk investor ya, di Sulawesi Tengah masuk ke urutan ke-20 dari 38 provinsi. Nah kemudian 289 juta per Agustus kemarin. Nah kita lihat lagi nih Bapak Ibu, yang sebaran investor berdasarkan usia. Kalau tadi, kalau saya balik lagi, ini 78,55%. Kalau di sini, 81,24%. Lebih tinggi dari nasional. Jadi alhamdulillah, artinya literasi dan keikutsertaan anak-anak muda kita, investor muda kita di Palu, di Sulawesi Tengah, itu lebih tinggi dibanding sama nasional.
2: Perkembangan dan pertumbuhan investor di Sulawesi Tengah diharapkan dapat terus bertambah di tengah semakin ketatnya pengamanan yang dilakukan pemerintah melalui pihak terkait dengan mengeluarkan sejumlah peraturan yang melindungi masyarakat selaku investor. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan pemaparan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI oleh Clearing and Settlement Operation Manager KPEI Muhammad Yasir Arafat, di mana dijelaskan terkait keberadaan KPEI sebagai lembaga clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa tidak hanya menjamin penyelesaian transaksi, tetapi juga memastikan penyelesaian berlangsung lebih efisien melalui proses clearing secara netting. Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Operasional Indonesia SIPF Muhammad Arif menyampaikan bahwa per Agustus 2026 Indonesia SIPF memberikan perlindungan kepada aset investor pasar modal dengan menggunakan dana perlindungan pemodal DPP yang telah terhimpun sebesar Rp450,69 miliar. Sedangkan jumlah aset investor yang dilindungi sampai dengan Agustus 2026 adalah sebesar 8.158 triliun dan jumlah investor yang dilindungi sekitar 17 juta investor. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal ini diharapkan dapat semakin memperkuat pemahaman masyarakat tentang pasar modal, sehingga ke depan masyarakat dapat semakin paham dan bisa menjadi investor yang tidak hanya sekadar tahu pasar modal, namun benar-benar paham dan pada akhirnya menjadi investor cerdas yang tidak mudah tertipu dengan investasi bodong.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira. Safira.
5: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Sekolah Rakyat Ojo Nauna kembangkan minat bakat siswa berbasis pemetaan talenta. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una terus mengembangkan potensi peserta didik melalui program minat dan bakat yang disesuaikan dengan karakter serta kemampuan masing-masing anak. Kepala Dinas Sosial Tojo Una-Una Darmawan Suaib mengatakan, pengembangan minat dan bakat menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 60. Menurutnya, pemetaan DNA talent peserta didik dilakukan untuk mengenali potensi dan kecenderungan bakat anak sejak dini. Saat ini sejumlah bidang minat dan bakat telah dikembangkan di SRT 60, Tojo Una-Una, di antaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain itu, peserta didik juga mendapatkan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif.
7: Dari hasil pemetaan, saat ini SRT 60 telah mengembangkan berbagai bidang minat dan bakat. Di antaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain pengembangan minat dan bakat, SR Terintegrasi 60 juga membekali peserta didik dengan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif dan bermanfaat.
6: Darmawan memberikan apresiasi terhadap prestasi peserta didik SRT 67 Una-Una yang berhasil membawa nama daerah ke tingkat provinsi. Darmawan menilai prestasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik sekolah rakyat memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi meskipun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Safira di RRI Ampana. Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Nurhani Adnan di RRI Bone. Nurhani.
8: Baik. Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Dan informasi dari RRI Bone terkait dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai menempati gedung permanen dengan fasilitas lengkap. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
9: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Juniarti mengatakan, siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
10: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 mereka di angka 9,9.
9: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone.
8: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Nurhani. Pergerakan selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Emi.
11: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari Toli-Toli informasi yang akan kami sampaikan mengenai Hari Batik Nasional. Diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk terus melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Lantas bagaimana DPRD Kabupaten Toli-Toli memaknai Hari Batik Nasional tahun 2026 ini? Apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan dalam momentum tersebut? Selengkapnya kita ikuti wawancara Martina bersama anggota Komisi A DPRD Kabupaten Toli-Toli berikut ini.
12: Bapak Jemi Yusuf, ini terkait dengan batik lokal, identitas budaya, dan potensi batik nasional. Nah, kita ketahui bahwa batik ini juga salah satu warisan budaya, khususnya di ragam kesenian, kerajinan tangan, yang menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, kalau Bapak sendiri melihat untuk khususnya untuk Kota Toli-Toli, bagaimana Bapak melihat untuk batik lokal yang ada, Pak? Silakan.
13: Ya, terima kasih banyak Mbak Tina. Jadi pada prinsipnya saya Jemi Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan selamat Hari Batik Nasional tahun 2026. Pada dasarnya bahwa batik itu merupakan warisan budaya bangsa dan dia masuk dalam indikasi geografis. Setiap daerah punya kekhasan dan corak maupun motif batiknya maupun cara untuk penyajiannya. Jadi batik saat ini dikenal ada beberapa jenis batik, ada batik tulis, ada batik cap, dan ada batik printing. Nah, semuanya itu merupakan produk olah atau budaya dari masyarakat Indonesia atau Nusantara. Memang Kabupaten Toli-Toli bukan daerah sebagai indikasi geografis yang menghasilkan batik, tetapi dengan batik kita bisa menampilkan identitas daerah kita. Termasuk misalnya ornamen yang ada dalam batik, kita bisa memuat muatan-muatan lokal kita yang menjadi indikasi geografis kita, misalnya cengkeh misalnya, sekaligus juga budaya kita bisa sajikan itu di dalam batik kita. Jadi pada dasarnya walaupun kita misalnya bukan daerah batik, tetapi dalam kekhasana batik Nusantara kita bisa menuangkan identitas daerah kita di dalam motif batik berdasarkan dengan indikasi geografis yang kita miliki.
12: Ya, berbicara soal juga masa depan batik Indonesia ini, Pak, tentunya tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi bisa jadi peluang ekonomi. Nah, bisa menyerap tenaga kerja. Tapi untuk tantangan saat ini kan generasi muda ini ya cenderung suka yang instan, Pak, tidak mau yang ribet-ribet. Tapi bagaimana, Pak, untuk bagaimana generasi muda juga bisa tertarik dengan sebagai pengrajin batik ini, Pak?
13: Ya, jadi saya semalam menghadiri pagelaran kayak workshop lah berkenaan dengan batik. Jadi pada prinsipnya sekarang penerapan metodologi pembatikan itu sekarang juga sudah menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence. Artinya kita bisa menggunakan indikasi-indikasi geografis kita yang menjadi kekhasan Kabupaten Toli-Toli untuk kita bisa tuangkan dengan baik, ya kan, dengan artistik itu ke dalam batik daerah kita Kabupaten Toli-Toli. Nah, biasanya batik ini itu degradasi atau permainan warnanya itu juga bisa menjadi daya tarik untuk generasi atau anak-anak muda. Jadi bagaimana mendesain batik tersebut itu lebih fashionable, artinya lebih bisa menjawab daripada budaya anak-anak saat ini, sehingga batik itu tidak ditinggalkan, sehingga menjadi budaya yang menjadi artefak, artinya hanya ada di museum-museum kita. Jadi kita juga punya tanggung jawab sebenarnya secara nasional bagaimana untuk menjaga tradisi batik, bagaimana menjaga budaya batik, bagaimana menjaga indikasi geografis di setiap daerah itu bisa untuk kita tuangkan di dalam batik. Jadi pada prinsipnya para pembatik atau orang yang terjun di industri batik harus melihat bahwa menyerap keinginan dari anak-anak muda sekarang untuk bisa dituangkan di dalam batik. Nah, biasanya permainan degradasi warna, lantas motif-motif yang hari ini yang mungkin bisa kita tampilkan, kita juga bisa memasukkan pesan-pesan lingkungan, kita bisa juga memasukkan pesan-pesan sebagai keanekaragaman hayati, sehingga kita juga kenal bahwa di secara nasional itu ada batik pesisiran, itu juga menuangkan motif-motif biota laut, motif-motif ikan, motif penyu. Nah, kalau kita di Tolitoli, kita bisa memasukkan motif dugong, kita bisa memasukkan motif kima atau bia, kita bisa memasukkan motif burung maleo sebagai bentuk kekayaan indikasi geografis kita. Demikian, Mbak Tina.
12: Sudah memberikan edukasinya, Pak.
13: Ya. Terima kasih banyak.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Ada masih terus di program Gema Saripati Maju. Terima kasih rekan Suharmi di RRI Tolitoli. Dan selanjutnya pendengar, kita akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Baubau.
14: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi yang dapat kami sampaikan dari kota Baubau terkait niat muncul karena kesempatan. Dua pemuda curi 3 tabung gas di Baubau. Laporan selengkapnya bersama Wode Nurliani.
15: Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Pernyataan tersebut sejalan dengan kasus pencurian 3 buah tabung gas LPG kurang 12 kg di kota Baubau yang terjadi pada Selasa 22 September. Tindakan pencurian ini melibatkan 2 orang terduga pelaku, masing-masing berinisial MRY 21 tahun dan AMB 24 tahun, warga Kelurahan Wameo, kota Baubau. Keduanya nekat mencuri setelah melihat 3 buah tabung gas di sebuah warung makan yang berada tepat di depan sepanjang di dua Baubau. Saat itu, keduanya melintas menggunakan sepeda motor di belakang warung makan tersebut, melihat tabung gas yang tidak diawasi dan pintu warung dalam keadaan tidak tertutup, keduanya langsung mengambil 3 tabung gas tersebut menggunakan sepeda motor. Aksi keduanya terekam kamera pengawas warung makan sehingga memudahkan pemilik warung untuk melapor. Rekaman tersebut juga membantu aparat kepolisian mengenali dan mengidentifikasi para pelaku. Kanit 1 Reskrim Polres Baubau Ibda Fati Safran mengatakan pihaknya masih menyelami motif kedua tersangka, sementara berdasarkan keterangan awal kedua tersangka, pencurian dilakukan karena mereka membutuhkan uang dikala mereka tidak memiliki pekerjaan.
16: Dan kami telah mengamankan kedua pelaku kemarin tanggal 30 September 2026. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian pada pagi hari sekitar pukul 5.40 WITA di suatu tempat usaha di Kota Baubau dan mengambil 3 buah tabung gas 12 kg yang bukan milik atau hak dari kedua pelaku.
15: Ketiga tabung gas tersebut sempat dijual oleh para pelaku kepada salah satu toko di Kelurahan BWI yang harganya dibanderol Rp400.000 per tabung. Terduga pelaku AMB berdasarkan catatan kepolisian merupakan residivis dalam kasus kepemilikan senjata tajam saat masih di bawah umur. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Wode Nurliani, reporter di Baubau, melaporkan.
14: Demikian informasi dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan di RRI Baubau. Dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama Risna Supratio dari RRI Makassar. Risna.
17: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, gempa berkekuatan 5,1 guncang warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan. Selengkapnya dilaporkan Emmy Bafarda.
18: Warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, tadi malam dikejutkan dengan guncangan akibat gempa bumi berkekuatan 5,1 skala Richter. Saat dihubungi RRI Makassar pagi tadi, Kepala Desa Pulau Jampea Muktamar mengatakan, gempa terjadi sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat atau 22.20 waktu Indonesia Tengah, menyebabkan puluhan kepala keluarga panik dan berlarian keluar bahkan menuju ke wilayah dataran tinggi di pulau itu. Hingga saat ini lanjutannya belum ada laporan kerusakan yang diterima dari wilayah Pulau Jampea, walaupun gempa terasa cukup kencang meski dengan 10-15 detik berlangsung, dan dikatakan Muktamar jika pihaknya telah mengimbau masyarakat tetap tenang sembari mengikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang dan mengajak untuk kembali ke rumah masing-masing.
19: Masyarakat itu pada ini nih, lari keluar rumah, tapi tidak ditahu tapi mereka tidak tahu kalau itu pusat gempanya ternyata dekat dari kami. Tak mau satu menit durasinya, tapi tidak keras, tidak kuat guncangannya. Guncangannya kuat tapi tidak lama. Gemuruh langsung kayak jatuh, diangkat dulu, kayak diangkat ke atas baru dikasih jatuh turun, begitu modelnya. Tapi tidak lama. Kebetulan saya kan sampai di rumah cari HP langsung, karena biasanya HP itu banyak informasi yang masuk. Tapi BMKG itu tidak ada, gempa saja. Selang 2 menit baru ada himbauannya. Yang pada umumnya maksudnya ragu untuk tinggal, jadi pada melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi.
18: Muktamar menjelaskan berdasarkan pembaruan informasi BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Meski demikian, warga tetap diminta berhati-hati dan memperhatikan keadaan sekitar. Pemerintah desa juga terus memantau situasi untuk mengetahui apabila terdapat dampak lanjutan akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keselamatan masyarakat di wilayah pulau. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
20: Itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratia beserta dengan rekan-rekan di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan kami di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dan pendengar. Selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Kami sudah bersama rekan Jihan. Jihan, laporan Anda.
21: Ya baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk RRI Kendari, informasi mengenai Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan bantuan 60 unit mesin pompa air guna membantu masyarakat yang lahan sawahnya masih memiliki sumber air untuk mencegah terjadinya gagal panen. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
22: Baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu.
23: Akibat musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah lahan persawahan di Kabupaten Bombana kekurangan pasokan air, di mana kondisi ini membuat sejumlah petak sawah yang mulai mengalami kekeringan hingga sebagian tanaman padi terancam tidak dapat berkembang secara optimal dan terancam gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, menjelaskan berdasarkan data dari total 5.000 hektar areal persawahan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara, terdapat 2.810 hektar sawah terdampak kekeringan dan mengalami puso, dan sisanya masih berproduksi karena memiliki sumber pengairan. Dan untuk membantu lahan yang masih berproduksi, pihaknya mengerahkan 60 unit mesin pompa air untuk mengalirkan air ke areal persawahan yang masih memiliki sumber air.
22: Jadi yang kita bantu ini kurang lebih 60 mesin pompa, baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu, kita sudah salurkan bagi masyarakat yang punya sumber air. Katakanlah seperti ada semacam dempam atau misalnya ada umbung, ada sungai, ya itu yang kita bantu Pak. Tetapi yang bagi yang tidak punya sumber air, tidak mungkin kita mau bantu Pak.
23: Lebih lanjut, Sarif mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pemantauan terkait perkembangan kondisi lahan, terutama di wilayah yang menjadi sentra produksi padi di Kabupaten Bombana. Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Joko di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait pemerintah Kabupaten Donggala mendorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala guna menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus memenuhi peluang pasar yang terus berkembang termasuk pasar tradisional. Kami akan terhubung bersama reporter Sofyan. Sofyan.
24: Ya, baik, si rekan Joko, pendengar.
2: pemerintah Kabupaten Donggala terus mendorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala sebagai upaya menjaga warisan budaya agar tetap lestari sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Sekretaris Kabupaten Donggala Rustam Effendi kepada RRI mengatakan saat ini terdapat sekitar 200 penenun yang sebagian besar telah berusia lanjut. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi tenun Donggala, terlebih sejumlah produk tenun seperti Buya Subi kini mulai dikenal hingga ke pasar internasional. Berikut kutipan pernyataan dari Sekretaris Kabupaten Donggala Rustam Effendi.
3: Itu berharap dengan sangat dukungan pemerintah provinsi terkait dengan program optimalisasi pengembangan Buya Sabi ini. Pertemuan sebelumnya sudah disepakati untuk tidak putusnya ketersediaan pengrajin dari Buya Sabi ini, maka sudah kami usulkan melalui SMK yang mana kewenangannya provinsi untuk memasukkan satu jurusan khusus tenun di SMK itu.
2: Ya, pendengar, Rustam menambahkan saat ini setiap penenun rata-rata mampu menghasilkan satu lembar kain dalam waktu 2 pekan. Dengan jumlah sekitar 200 penenun, produksi tenun Donggala diperkirakan mencapai sekitar 400 lembar setiap bulan. Menurutnya, kain tenun Donggala bukan sekedar produk kerajinan, tetapi merupakan identitas budaya yang memiliki nilai sejarah dan filosofi tinggi bagi masyarakat. Olehnya, regenerasi penenun dinilai menjadi langkah penting agar warisan budaya tersebut tidak punah, sekaligus mampu menjawab meningkatnya permintaan pasar. Dari Kabupaten Donggala, Sofyan melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Sofyan. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Mamuju bersama rekan Hafid.
4: Baik, pendengar, selamat sore. Bersama saya Rekanita di sini, paket news feature kami hadirkan dalam ruang dengar Anda, konten harian menghidupkan usaha kecil di Mamuju, feature oleh reporter Muhammad Ilham.
7: Pada hari-hari pertama berwirausaha, Askia Aziza nyaris tak punya pembeli. Pemilik UMKM Suika Jus itu merintis usaha makanan dan minuman di Mamuju, Sulawesi Barat tanpa kenalan di kota tersebut. Askia baru lulus kuliah dan sempat bingung hendak berbuat apa. Ibunya menyarankan agar ia membuka usaha sendiri sebab ia adalah pendatang dari Makassar. Dalam program UMKM Bicara di RRI Mamuju, ia menceritakan masa awal usahanya.
24: Awalnya tuh kayak nggak ada yang kenal sama sekali, nggak ada yang pembeli. Bahkan dalam satu hari tuh dari pagi sampai malam, yang beli tuh cuman tetangga saya kanan-kiri. Benar-benar itu jadi power media sosial tuh benar-benar ini banget, Kak.
4: Benar-benar berpengaruh ya?
24: Benar-benar pengaruh banget. Mm-hmm. Apalagi saya tuh di Mamuju pendatang, saya dari Makassar.
7: Usahanya sempat sepi selama 1-2 minggu pertama karena banyak penjual yang serupa. Askia lalu mengubah pilihan produknya, ia juga tidak menunggu pembeli datang sendiri. Ia memakai keterampilan yang sudah dimilikinya sebagai kreator konten lepas dan mengunggah video tentang usahanya setiap hari.
24: Awal-awal tuh sepi banget, tapi alhamdulillah makin kesini, rajin konten, minimal sehari tuh ada upload 1-3 gitu. Kunci utama biar bikin FYP dan akun kita itu naik ke orang terus. Minimal 1-3 video. Intinya tiap hari konsisten upload video.
7: 2 bulan kemudian, usahanya mulai dikenal di luar Mamuju. Orang dari daerah lain mengetahui lewat video yang kerap muncul di beranda media sosial mereka.
24: Dan alhamdulillah, benar-benar jadi kadang kayak orang mau lewat, misalnya dari Palu mau ke ini, Singga gitu katanya lewat. Terus sebenarnya kayak dari Polewali mau kemana, Singga dulu kesini, biasa kayak ngechat mau pesan. Terus banyak anak-anak yang jauh dari katanya, saya kurang tahu daerah-daerahnya kayak Simboro apa-apa gitu, datang ke tempat saya buat ini.
4: Katanya. Buat beli ya.
7: Askia mengaku masih mengerjakan semuanya sendiri dan kini mencari orang yang mau bekerja dengan konsisten. Ia juga mengurus izin usaha dan sertifikasi halal sejak awal berjualan agar usahanya dipercaya orang. Kisah Askia menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi modal awal bagi anak muda yang baru lulus dan belum punya jaringan. Namun, ia sendiri tidak menyebut jalannya mudah. Ia mengaku rasa lelah di awal usaha dan berpesan kepada pelaku usaha baru agar bersabar. yang penting tabah katanya, sebab usaha kecil kerap naik daun dan menuntut inovasi terus-menerus. Bagi Askia, bertahan di masa sepi lebih menentukan daripada ramainya hari pertama.

0: Demikian pendengar news feature yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Pamojo. Kami kembalikan kepada RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan di RRI Mamuju dan pendengar news feature persembahan dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gempa Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurce Sujari, bersama tim studio ada Irfan Maulani dan juga rekan Iwan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Dan saat ini sudah pukul 17.34 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore pendengar di Toli-Toli Bual Parigi Mautong atau di manapun Anda berada. Suasana sore hari ini, sebelum akan kami persembahkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran, sebuah lagu bersama Aisyah dengan Janji Manismu.

0: Baik pendengar, itulah sebuah lagu yang telah kami persembahkan sore hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib di wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami akan persembahkan lagu-lagu religi islami, kita akan ikuti berita dalam Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, Cek Fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Dan tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih 2026 adalah hoax.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi MK melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden. Dan informasi mengenai Presiden Prabowo teken SK pembubaran partai politik adalah hoax. Sekian Cek Fakta yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, menemani Anda malam hari ini akan kami persembahkan lagu-lagu religi islami dan tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan lagu-lagu gambus.

Baik pendengar, bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Toli Toli. Semoga kaum muslimin dan muslimat berbahagia dengan lagu-lagu gambus yang telah kami persembahkan. Baik, selanjutnya menemani Anda kami akan persembahkan lagu-lagu dan juga informasi di Toli Toli terkini pendengar.

Pendengar, Anda masih bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Tol Itali. Dan pendengar, keberadaan pengecer BBM hendaknya dilihat dan keberadaan pengecer BBM hendaknya dilihat serta disikapi secara bijaksana. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan BBM dengan harga wajar. Di sisi lain, pengecer hadir karena masih ada masyarakat terutama yang di pelosok dari wilayah yang jauh dari SPBU yang membutuhkan pelayanan BBM. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Hairudin saat diwawancara RRI terkait masih adanya keberadaan pengecer BBM yang jual dengan harga mencapai Rp14 hingga Rp15.000 per botolnya. Menurutnya, Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli tidak melarang pengecer untuk melakukan penjualan BBM, namun memiliki peran untuk menyampaikan kepada pengecer agar menjual BBM per botolnya dengan harga yang wajar, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, sehingga Dinas Perdagangan senantiasa menyampaikan serta menghimbau kepada pengecer BBM, terutama yang ada di pelosok, menjual BBM dengan harga yang sewajarnya sehingga tidak merugikan masyarakat. Menurut Kadis Perdagangan, pengecer hendaknya menjadi mitra pelayan masyarakat khususnya yang ada di wilayah pelosok maupun yang jauh dari SPBU. Selain tidak melakukan penimbunan BBM guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli berharap pengecer BBM terutama yang menjual dengan menggunakan media botol tidak menjual BBM dengan harga yang tidak wajar disebabkan pasokan dan ketersediaan BBM yang ada saat ini mencukupi bagi masyarakat Toli-Toli. Ya, baik pendengar, Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli berharap kepada masyarakat terutama pengecer bahan bakar minyak BBM agar tidak menjual BBM eceran dengan harga yang tinggi disebabkan ketersediaan BBM saat ini mencukupi dan terpenuhi serta mudah diperoleh. Keberadaan pengecer BBM hendaknya dilihat serta disikapi secara bijaksana. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan BBM dengan harga yang wajar. Di sisi lain, pengecer hadir karena masih ada masyarakat terutama yang di pelosok yang jauh dari SPBU yang membutuhkan pelayanan BBM. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Hairudin saat diwawancara RRI terkait masih adanya keberadaan pengecer BBM yang menjual dengan harga mencapai Rp14 hingga Rp15.000 per botolnya. Menurutnya, Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli tidak melarang pengecer untuk melakukan penjualan BBM per botolnya dengan harga yang wajar. Ya, menurutnya Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli tidak melarang pengecer untuk melakukan penjualan BBM, namun memiliki peran untuk menyampaikan kepada pengecer agar menjual BBM per botolnya dengan harga yang wajar, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, sehingga Dinas Perdagangan senantiasa menyampaikan serta menghimbau kepada pengecer BBM, terutama yang ada di pelosok menjual BBM dengan harga yang sewajarnya sehingga tidak merugikan masyarakat. Demikian laporan reporter RRI Ahmad Mukhtar.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Toli-Toli terus mendorong inovasi dalam pengembangan batik khas daerah agar semakin dikenal luas oleh masyarakat, baik di tingkat lokal maupun di luar daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan motif batik yang mengangkat berbagai potensi dan identitas daerah, sehingga produk batik tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pengenalan budaya lokal. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Toli-Toli Ridwan mengatakan sejumlah motif khas daerah telah mendapatkan pelatihan dan pembekalan dalam pengembangan batik khas Toli-Toli. Menurutnya motif yang telah dikembangkan diantaranya mengangkat unsur cengkeh dan rumah adat sebagai bagian dari identitas daerah yang dituangkan ke dalam desain batik motif cengkeh dan rumah adat. Sementara itu, Subkoordinator Bidang Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Masri Impa, mengatakan berbagai identitas dan budaya Toli-Toli perlu ditonjolkan dalam mengangkat motif khas daerah, mengingat Toli-Toli memiliki 3 etnis, diantaranya Toli-Toli, Dondo, dan Dampal, yang memiliki ciri dan kekhususan masing-masing. Untuk itu, pengembangan motif tersebut diharapkan dapat memberikan ciri khas tersendiri bagi produk batik Toli-Toli, sekaligus mendorong para pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam menghasilkan produk yang memiliki daya tarik. Dan lewat informasi ini, saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akhiri kebersamaan kita di Toli-Toli sore ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali untuk Toli-Toli malam ini. Kebersamaan kita, saya penyiar Anda Maria Nyirauf, menemani Anda untuk hari ini dan juga tentunya menikmati suasana malam yang begitu bahagia dengan kebersamaan Pro 1 RRI Toli-Toli. Baik saudara, sambil menikmati suasana bahagia Anda, tentunya kami masih hadir memberikan warna bahagia ketika Anda melepas lelah di hari ini setelah melewati perjalanan yang begitu panjang untuk mencapai harapan, cita-cita, ya, dan juga tentunya begitu banyak impian yang kita wujudkan. Semoga semuanya akan mengantarkan kita pada kebaikan dan apapun yang kita kerjakan senantiasa membawa berkah untuk kehidupan kita.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan sholat Isya. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.

Saudara Pragara, Anda hari ini sudah menjadi sosok yang begitu kuat, melewati begitu banyak tantangan kehidupan, berupaya untuk bisa menjadi lebih baik, dan berupaya memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita cintai. Sekarang sudah pukul 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah, masih di 102 FM dan juga melalui aplikasi Era Digital, kami hadir bersama Anda.

Judul buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Pengarang, Mark Manson. Penerjemah, F. Wicaksono. Penerbitan, Jakarta. Gramedia, Widya Sarana Indonesia, tahun 2018. Ini menceritakan kisah Harlis Bukowski, seorang pecandu alkohol, penjudi, pelit, dan tukang utang. Ia pun suka berjudi dengan wanita. Bercita-cita menjadi seorang penulis, karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir semua majalah. Namun, ia tidak menyerah, terus menulis dan mengarang puisi. Tumpukan kertas yang menggunung merendahkan karyanya, menumpuk sampai ia menjadi editor. 30 tahun, kehidupannya yang hampir seluruhnya tidak berarti dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, perjudian, dan prostitusi yang sudah terlalu lama. Sampai pada akhirnya, ia pun sukses dengan judul novel pertama, Post Office, didedikasikan untuk tak seorang pun. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang, popularitasnya jauh melebihi ekspektasi. Meskipun dia sukses, dia tetap seperti dirinya dengan minum, menggunakan narkoba, dan bermain. Main wanita, sukses tidak mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Baginya, cuek dan masa bodoh adalah cara mudah untuk mengubah harapan hidup dengan memilih apa yang penting. Karena hidup hanyalah serangkaian masalah yang tak pernah berakhir. Buku ini menceritakan kisah nyata hidupnya saat ia memiliki banyak masalah yang membuatnya lebih kuat dan mencapai tujuannya. Kelebihan buku, karakter Charles Bukowski yang kuat dan keras kepala memberi kita makna unik untuk tetap acuh tak acuh dan bahagia ketika kita melihat masalah yang kita lalui. Judulnya pun sangat menarik dan isinya sedikit konyol atau menyentrik. Namun, orang yang membacanya akan mengingat beberapa penggalan kalimat yang diingat. Manson menyadarkan kita bahwa kita tidak istimewa. Manson membuka perspektif kita agar lebih mengerti bahwa istimewa bukan berarti hanya ketika memiliki sesuatu yang besar saja. Dilengkapi dengan pandangan bagaimana kita melihat antara kegagalan dan kesuksesan. Pada titik tertentu, kita berhasil meraih suatu posisi yang mengkondisikan kita untuk menghindari kegagalan secara naluriah dan hanya terpaku pada apa yang ada di depan kita. Jika tidak bersedia untuk gagal, kita pun tidak bersedia untuk sukses. Terakhir, tidak lengkap sebuah buku pedoman hidup tidak mengingatkan kita akan kematian. Walaupun begitu, Manson mencoba menunjukkan sisi cerah kematian kepada kita ketika kita tahu gelapnya kematian itu sebenarnya. Demikianlah Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat oleh Mark Manson. Produksi Radio Republik Indonesia Tolitoli.

0: Saudara pendengar, masih di suasana malam ini kami temani kebersamaan Anda. Kemenko mengatakan bahwa hilirisasi dan juga transisi energi untuk dipercepat. Informasi ini kami lansir dari laman rri.co.id. Pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan juga Transisi Energi ini bertujuan untuk mempercepat konsolidasi dan juga pelaksanaan program hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa koordinasi antar lembaga kementerian sektor energi ini sangat diperlukan. Program hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi dan juga sumber daya mineral. Menurut Bahlil Pedegar, fokus pemerintah terhadap hilirisasi juga berkaitan dengan besarnya investasi yang berada di sektor SDM. Ia menyebutkan bahwa sekitar 90% dari total investasi berada pada sektor tersebut. Karena itu, Pedegar Bahlil menilai konsolidasi menjadi bagian penting dalam mempercepat berbagai program hilirisasi. Untuk sementara, Kementerian Investasi dan juga Hilirisasi berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan juga Transisi Energi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku hari ini. Buku Legenda Naga merupakan komik Jepang kategori fiksi sastra karangan Yoshito Yamahara. Komik adalah sebuah perpaduan antara seni dan sastra. Cerita bergambar ini juga dapat ditemukan di berbagai media melalui dari majalah, buku, komik, dan media sosial. Berkisah tentang komik Legenda Naga berawal dari kisah dua siswi SMP, Shiro dan Masumi, yang dibawa Dewa Naga pada saat hendak berdharma wisata di Tiongkok. Saat pesawat yang mereka tumpangi dilewati oleh Dewa Naga, keduanya terbawa ke zaman tiga kerajaan atau terhipnotis masuk ke dalam suatu kehidupan. Di sana, mereka dianggap sebagai anak naga, di mana Shiro membawa titel Guru Naga dan Masumi dijuluki sebagai Putri Naga atau Dewa Naga. Kemudian menjelaskan bahwa Dewa Naga memilih kedua anak ini untuk melakukan sesuatu pada zaman itu. Disadur sebagai cerita fiksi dari sejarah terkenal dari Tiongkok, yaitu sejarah roman klasik Samkok dan cerita tentang lima jenderal harimau dan juga penerapan strategi perang zaman dulu. Mereka menyadari bahwa mereka terdampar di Tiongkok pada tahun 2007, selama zaman terdahulu dari periode tiga negara, pada masa awal kampanye militer yang berujung pada pertempuran Jibi. Setelah mereka mempelajari cara bertahan hidup, melalui pengetahuan Shiro tentang novel sejarah kisah tiga negara, begitu pula dengan bakat seni bela dirinya yang mulai tumbuh. Mereka dikenal sebagai pemimpin naga dan putri naga, dan bekerja untuk Liu Bei dan Cao Cao. Nah, itulah yang dapat kita ketahui ringkasan suatu cerita yang banyak digemari oleh kalangan remaja dan anak-anak milenial yang ditulis oleh Yoshito Yamahara dari negara Sakura Jepang dengan berbagai versi bahasa yang telah tertulis di berbagai negara. Salah satunya versi bahasa Indonesia dengan lisensi penerbit di Indonesia, Alex Media Komputindo. Semoga cerita di komik ini kita terinspirasi dalam kehidupan milenial.

Saudara pendengar, pasti terus kami temani Anda semua dan tentunya ragam hiburan dan juga informasi yang menarik masih mewarnai malam Anda. Peredaran narkotika cair etomidate di Vape BNN siap untuk bentuk regulasinya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan narkotika cair etomidate yang saat ini marak disalahgunakan. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryoseto, yang kini tentunya kita tahu bersama bahwa beliau dilantik menjadi Kapolri. Dan pendengar, dalam rapat dengan agenda pembahasan penanganan peredaran narkoba di Indonesia, ini diungkapkan peredaran etomidate. Dan hal ini menjadi perhatian pemerintah karena memang mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Nah, menindaklanjuti hal tersebut, pendengar, diminta kepada BNN ini agar mengencarkan koordinasi lintas kementerian lembaga terkait dan hal ini untuk memastikan tidak adanya lagi penyalahgunaan etomidate di Indonesia. Meski diakuinya bahwa pembahasan penanganan penyalahgunaan narkotika cair etomidate ini sebelumnya juga telah dilakukan. Diketahui bahwa narkotika cair etomidate merupakan obat bius atau anestesi yang digunakan melalui suntikan intravena. Namun dalam perkembangannya penggunaan etomidate ini marak dicampurkan ke dalam cairan rokok elektrik yang berjenis vape. Informasi ini pendengar silakan Anda lansir di laman resmi rri.co.id.

0: Saudara pendengar, kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mendengarkan Warta Berita.
1: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
4: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
3: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
3: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
6: Karena itu, kami minta saya kepada Bapak-Bapak Ibu.
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
6: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
2: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
8: Dengan seluruh-seluruhnya.
2: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Dan kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih, Pan, dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap ke depannya kami tetap dibimbing, Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga
6: permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
7: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya Pak? Pak bongkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Heru Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
18: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
19: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
20: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Curumal. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
19: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
21: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
19: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
0: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
4: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
0: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
0: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
23: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang

0: VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: Care Group A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 20 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda umat Hindu Sedharma, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan sajian mimbar agama Hindu di malam hari ini. Dan Anda akan ditemani oleh staf penyelenggara Hindu dari Kabupaten Parigi Motong, Bapak Iputu Mertayasa SKM. Dan topik yang akan dibawakan adalah menjaga kerukunan dalam perbedaan. Kita menyapa Pak Putu Mertayasa. Selamat malam Om Swastiastu, Pak Putu.
1: Selamat malam Om Swastiastu.
0: Baik, Pak Putu, silakan untuk menemani umat Hindu Sedharma di malam hari ini.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Om Mawigenamastu, Namo Sidam, Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik atas lindungannya. Semoga tidak ada hal yang menghalangi atau yang merintangi. Dan semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Angayu bagyo, patut kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah, wara nugrahnya lah sehingga di malam yang baik ini kita senantiasa masih bisa saling bertegur sapa dalam acara mimbar agama Hindu. Baik Bapak Ibu pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, umat Hindu, umat Sedharma yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya membawakan sedikit Dharma Wacana yang berjudul Menjaga Kerukunan Dalam Perbedaan. Umat Sedharma yang berbahagia, seperti yang kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia adalah negara multikultur, terdiri dari berbagai perbedaan, baik itu dari segi etnis, budaya, agama, adat istiadat, dan banyak lagi perbedaan yang lainnya. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, terdiri dari 140 suku, 7.000 budaya, dan 718 bahasa daerah yang berbeda, serta 6 kepercayaan atau agama yang berbeda pula. Seandainya perbedaan-perbedaan ini tidak dapat kita jaga dengan baik, tentu akan terjadi disharmonisasi pada bangsa ini. Ketika perbedaan serta keberagaman ini tidak dapat kita jaga, akan terjadi perpecahan terhadap bangsa ini. Sering kita menyaksikan adanya penolakan pelaksanaan ibadah, adanya penolakan pendirian rumah-rumah ibadah, bahkan adanya penolakan pemimpin hanya karena beda agama. Ketika kita sebagai umat beragama tidak mampu memahami esensi nilai-nilai luhur agama itu sendiri, saat itu juga kita pun akan menjadi umat yang tidak menghargai kepercayaan orang lain. Bukankah perbedaan ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan untuk bangsa ini? Untuk memperkaya, memperindah kehidupan sehari-hari bangsa ini. Bukankah lewat perbedaan ini akan tumbuh rasa saling memiliki satu dengan yang lainnya? Nah, maka dari itu, sebagai umat beragama, tentu perbedaan bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Perbedaan bukanlah sesuatu yang akan dapat memecah belah bangsa ini. Ketika esensi agama, nilai luhur agama selalu kita pegang teguh. Saya kira tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk saling mencaci, untuk saling membenci, untuk saling merendahkan. Tentunya semua agama yang kita yakini masing-masing selalu memberikan pandangan-pandangan positif, pandangan-pandangan yang mulia tentang bagaimana kehidupan ini berjalan di landasan kebenaran atau dharma itu sendiri. Begitu pula dalam agama Hindu ini. Prinsip dasar yang kita ketahui sebagai umat Hindu adalah agama Hindu adalah agama yang universal. Di mana tidak ada satu titik pun yang memberikan gambaran bahwa sesuatu yang berbeda itu adalah sesuatu yang kurang baik. Bahwa sesuatu yang beragam itu bukan sesuatu yang dikhawatirkan di masa yang akan mendatang. Dalam agama Hindu kita mengenal istilah konsep Vasudeva Kutumbakam. Saya kira konsep ini akan menjadi landasan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Vasudeva Kutumbakam yang artinya satu semesta ini adalah keluarga. Kita semua ini adalah saudara. Konsep ini menekankan bahwa perbedaan yang ada, keberagaman yang ada, hanyalah bentuk atau cara yang berbeda. Sesungguhnya tujuan kita adalah sama. Tujuan kita adalah satu, yaitu menuju pangkuan sang pencipta atau ide sang yang dewasa itu sendiri. Konsep Vasudeva Kutumbakam memberikan kita gambaran bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang berbeda dari segi derajat dalam dunia ini. Tidak ada sesuatu yang lahir dari perbedaan dalam semesta ini. Karena pada hakikatnya, semua makhluk yang ada di dunia ini adalah berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan itu sendiri, ide sang yang widiwasa. Maka saya kira bahwa konsep Vasudeva Kutumbakam ini sangat penting kita tanamkan dalam hati nurani kita sebagai umat beragama, dalam prinsip-prinsip kita, dalam menjalani kehidupan, baik itu sebagai warga negara maupun umat beragama. Sehingga tidak akan ada lagi saling membenci, tidak akan ada lagi saling menghina, saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Umat sedharma yang berbahagia, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dalam beberapa tahun ini, khususnya Kementerian Agama, meluncurkan sebuah konsep kehidupan beragama dengan jalan tengah yang kita sebut dengan moderasi beragama. Bagaimana kita sebagai umat beragama agar bisa menjadi pribadi yang moderat? Beragama dengan jalan tengah. Beragama tidak terlalu ekstrim, beragama dengan prinsip-prinsip kebenaran agama yang kita yakini. Moderasi beragama sangat penting kita terapkan dan kita jalankan di tengah negara yang multikultur ini. Bahwa sesungguhnya beragama dengan sedang-sedang, beragama dengan lurus pada jalan tengah, akan membawa kita pada sesuatu yang penuh dengan kedamaian. Ketika kita terlalu ekstrim dalam beragama, ketika kita terlalu berlebihan dalam beragama, sesungguhnya kita tidak mengerti tentang apa nilai agama itu sendiri. Setiap agama selalu memberikan pencerahan terhadap umatnya sendiri. Namun ketika kita menjadi umat beragama, berjalan di luar landasan agama, tentu keyakinan kita perlu ditanyakan. Apakah beragama hanya dengan KTP atau beragama secara sungguh-sungguh? Nah, maka dari itu, Bapak Ibu Umat Sedharma, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, perlu kiranya kita saling memahami, perlu kiranya kita saling menghormati, saling menghargai. Hal yang paling sederhana hendaknya kita lakukan adalah bagaimana kita menghormati perbedaan ini dengan cara memberikan kebebasan kepada mereka yang berbeda untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing tanpa ada merasa keraguan, merasa terbebani, merasa diintimidasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, marilah kita bersama-sama untuk melihat ke depan bahwa keutuhan negara ini adalah dari bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa persatuan, dengan penuh rasa perdamaian, dengan penuh kekuatan kerukunan itu sendiri. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang mutlak atau sesuatu yang perlu kita jaga. Walaupun kita berbeda, namun kita tetap satu, satu wadah, satu tempat, yaitu Indonesia, yaitu Nusantara yang kita cintai ini. Namun seringkali muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita yang disakiti, kalau kita yang dihina, kalau kita yang direndahkan, apakah kita hanya diam saja atau membalas hinaan ini? Tenang Bapak Ibu, dalam agama Hindu yaitu kutipan Saraswati Muscaya Sloka 317 yang berbunyi Napape prati papa syat sadurewa sadabaye amanaiwa hatta

Jati yang artinya jika seseorang berbuat kejahatan terhadap dirimu, hendaknya balasan orang sahdu, perbuatan orang sahdu sebagai balasanmu. Jangan sesekali membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab pada dasarnya seseorang yang berbuat kejahatan akan menghancurkan dirinya sendiri. Saya kira sangat jelas diartikan dalam kutipan sloka ini. Jangan pernah membalas kejahatan dengan sebuah kejahatan. Jangan pernah membalas penghinaan dengan sebuah penghinaan. Seperti halnya ketika kita direndahkan, ketika kita dihina, maka balaslah hinaan tersebut dengan cinta dan kasih. Balaslah hinaan tersebut dengan pembuktian prestasi yang gemilang. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, tentu dalam kehidupan ini menerapkan, mengimplementasikan begitu sulit. Namun ketika kita selalu berusaha untuk menerapkan, menjalankan nilai-nilai agama, tentu kemudahan-kemudahan akan ada dalam setiap langkah kita. Beragama bukan tentang apa yang menjadi pedoman kita, namun beragama tentang bagaimana kita mampu mengimplementasikan. Sederhana sekali. Implementasi yang paling sederhana sebagai umat beragama.

dan moral umat Hindu dalam menjalani kehidupan sebagai umat beragama. Filosofi ajaran ini adalah bagaimana kita mampu menghayati perasaan orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita menghina orang lain, sesungguhnya kita telah menghina diri kita sendiri. Sesungguhnya kita telah merendahkan diri kita sendiri. Untuk itu, menerapkan konsep Wasudewa Kutumbakam dan ajaran Tatuang Asih ini akan menjadi alur atau jalan untuk menuju sebuah kedamaian, baik itu dalam diri kita sendiri, dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam masyarakat luas. Sehingga perbedaan yang ada di negara ini dapat terjaga dengan baik sebagai suatu modal warisan leluhur yang memberikan nuansa unik bangsa ini. Mungkin di negara lain, satu bangsa terdiri dari berbagai negara. Namun kita bangga menjadi warga negara Indonesia, bahwa di Indonesia terdiri dari berbagai bangsa membentuk satu negara, yaitu Nusantara atau Indonesia ini. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, tentu di tengah negara yang multikultur ini, toleransi sangat penting juga kita tumbuhkan. Toleransi tentunya menjadi dasar sehingga kehidupan umat beragama, walaupun berbeda dari segi cara, dari segi pelaksanaannya, namun kita paham bahwa tujuan kita adalah sama, yaitu Tuhan itu sendiri. Penerapan atau pengimplementasian nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah ketika tangan ini tersentuh untuk membantu, ketika hati ini terkentuk untuk peduli, sesungguhnya pada saat itu kita telah melakukan perbuatan yang sangat mulia dalam mencerminkan nilai agama itu sendiri. Saya kira kita sama-sama tahu bahwa untuk menuju atau jalan untuk menuju Tuhan itu sendiri adalah jalan yang paling sederhana yang kita lakukan untuk sesama. Karena agama Hindu, umat Hindu meyakini bahwa setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah percikan terkecil dari Tuhan itu sendiri. Ketika kita mampu membantu orang lain, ketika kita peduli dengan orang lain, sesungguhnya kita telah melayani Tuhan itu sendiri. Maka dalam agama Hindu kita mengenal 9 jalan atau 9 jalan bakti untuk menuju Tuhan yang disebut dengan Nawa Widya Bhakti. Salah satunya adalah Sewanam. Sewanam ini adalah jalan bakti untuk menuju Tuhan dengan pelayanan, dengan pelayanan terhadap sesama manusia itu sendiri. Ketika kita mampu menerapkan hal ini, mampu saling membantu, saling berpegangan tangan, saling peduli dalam kehidupan ini, sesungguhnya telah melakukan itu sendiri. Dalam kutipan Bhagavad Gita disebutkan, Iyayatah mam prapadyante tam stathaiva bacamyaham.

0: Mawar manuar tante manusia, warta sarwasa. Yang artinya, segala cara manusia tempuh untuk mendekatiku. Begitu pula aku menerimanya, wahai Arjuna. Setiap langkah, setiap kata, setiap perbuatan yang mencerminkan nilai kebenaran atau dharma itu sendiri, sesungguhnya pada saat itulah kita telah menuju jalan mendekatkan diri kepada Tuhan itu sendiri. Namun pemahaman umat Hindu pada saat ini adalah ketika kita melaksanakan ajaran agama itu sendiri, pelaksanaan jalannya. Kalau kita harus bisa ketika kita melaksanakan itu sendiri, sesungguhnya tidak. Pelaksanaan yadnya membantu orang lain peduli terhadap sesama, memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Bukan semata-mata pelaksana ajaran agama ini diterapkan dalam sebuah upacara yadnya. Namun ketika kita mampu melayani diri sendiri, merawat alam semesta, menjalin hubungan baik dengan sesama, sesungguhnya pada saat itulah kita telah menuju jalan Tuhan itu sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan beragama ini, seperti yang kita ketahui bersama, khususnya agama Hindu atau umat Hindu, mengenal bahwa Hindu ini adalah Hindu universal, yang artinya Hindu itu tergantung terhadap di mana Hindu itu dilestarikan atau Hindu itu diyakini. Maka ada istilah Hindu Nusantara. Bagi umat Hindu yang berada di daerah Kalimantan, yang disebut dengan Hindu Keharingan, mereka melaksanakan keyakinannya sebagai bentuk sujud kepada Tuhan melalui budaya lokalnya. Seperti Hindu yang di Toraja, yang kita sebut dengan Hindu Alukta, mereka menjalankan ajaran agama Hindu sesuai dengan adat istiadat budayanya ada di daerahnya. Seperti Hindu yang ada di Maluku atau di NTT yang disebut dengan Hindu Marapu, mereka menjalankan tradisinya dengan bernuansa nilai agama, sehingga tidak ada pertentangan antara budaya dengan agama itu sendiri. Budaya akan berarti ketika nilai agama dikolaborasikan di dalamnya. Namun agama itu akan beradaptasi dengan baik dengan budaya lokal yang ada di daerah masing-masing. Begitu juga Hindu Jawa dan juga Hindu Bali. Hindu Bali kita kenal sebagai representasi pelaksanaan upacara dengan upakara-upakara yadnya, berbeda dengan Hindu yang ada di daerah lain. Namun perbedaan yang ada ini, keberagaman budaya yang mengadopsi nilai agama ini merupakan salah satu bentuk perbedaan untuk menuju jalan Tuhan. Walaupun berbeda dalam bentuk, berbeda dalam segi cara, namun tujuan kita tetap satu, yaitu pangkuan ide sayang widiwasek itu sendiri, Tuhan yang Esa. Maka dari itu, Bapak Ibu, Mat Sedharma, Mari kita tumbuhkan nilai toleransi. Mari kita mengimplementasikan konsep wasudaiwa kutumbakau. Mari kita berikan, tumbuhkan, lahirkan kerukunan perdamaian di tengah negara yang multikultur ini. Sehingga cita-cita kita bersama untuk menuju Indonesia maju dapat terwujud. Tentunya Indonesia bisa maju, Indonesia bisa damai, dan Indonesia bisa rukun ketika kita sebagai warga negara, sebagai umat beragama, mampu mengimplementasikan ajaran agama dengan baik. Tidak beragama secara berlebihan, tidak beragama dengan penuh keekstriman. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, tentu tugas kita bersama sebagai warga negara yang baik adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Sehingga tidak mudah diadu domba, tidak mudah dipecah belah bagi pihak-pihak yang tidak menyukai ketentraman persatuan negara kita. Umat Sedharma yang berbahagia, tentunya melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua, mari kita satukan tekad, mari kita satukan langkah bahwa toleransi, kerukunan adalah harga mati, sehingga perdamaian akan selalu dapat dirasakan oleh setiap warga negara. Umat Sedharma, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tentunya saya memohon maaf jika ada kata yang tidak sesuai atau sesuatu yang keliru. Melalui kesempatan yang baik ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai manusia biasa, tentunya kesempurnaan sangat jauh dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang telah memfasilitasi kami untuk bisa menyebarkan Dharma kepada umat Hindu dan pendengar setiap RRI di mana pun Anda berada. Sekian, saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Putu waktunya bersama dengan RRI di malam hari ini sudah menemani umat Hindu Sedharma baik yang dari Toli-Toli Buol dan juga Parigi Moto. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Saudara pendengar, demikianlah kebersamaan kita untuk mimbar agama Hindu.

0: Ayo cepat duduk sini. Meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek. Hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm.
1: Halah, lebay.
2: Ra, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya, dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra. Kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya, kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener. Yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu loh.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang, Rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu.
2: Sar, kamu kuat banget.
0: Aku bukan kuat, Say. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra. Mm-hmm.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri. Bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Woi, Rara! Itu keren banget, sumpah, Rara! Sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Say. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu nggak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Ra, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini. Apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang sudah pukul 21 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: sembuhkan hati.
1: Saudara pendengar, masih di suasana malam yang penuh dengan kehangatan. Ketika hari ini kita sudah melewati hal-hal yang terasa begitu berat, nah tubuh juga tentunya butuh waktu untuk bisa istirahat sehingga stamina bisa tetap selalu terjaga. Dan di malam hari ini beberapa pilihan lagu-lagu terbaik kami pilihkan untuk menghibur Anda semua.

0: prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai, kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
1: Rensen de Paufu. Keranjang

0: Dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis.
1: Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
2: Saudara pendengar komunitas Ramah Lansia ini memanfaatkan circle mereka untuk bisa saling lebih menguatkan. Nah, peran komunitas ini tentunya untuk menelusuri seberapa jauh keceriaan dan juga produktivitas mampu mengusir kesepian. Mengapa lansia perlu mendapatkan perhatian khusus? Karena problem lansia mencakup masalah kesehatan, kemudian juga tidak produktif secara ekonomi dan kebutuhan akan pendamping. Nah, pendengar, tentunya ini adalah hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Alur program ini juga panjang. Nah, sebagai program yang telah ada Sebelumnya, nah ini adalah bagaimana agar para lansia ini bisa tetap selalu berdaya, bisa tetap selalu produktif dan juga saling menguatkan sehingga mereka punya semangat hidup untuk bisa terus melakukan kebaikan selama mereka masih diberikan kesempatan untuk bisa berbuat kebajikan.

Saudara pendengar, tentunya komunitas ramah lansia ini adalah kegiatan di antara yang memang ingin agar bisa menikmati suasana lanjut usia mereka dengan tubuh yang sehat, kemudian juga dengan rutin melakukan olahraga bersama, kemudian juga healing, kajian, kemudian juga ada bimbingan agama, ada pelatihan usaha, bahkan juga ada bantuan modal. Nah, tentunya ini bisa dirasakan juga oleh para lansia di aspek kesehatan mental dan juga spiritual, serta kesehatan lingkungan.

pendengar, Raisa kami pilihkan untuk menghangatkan malam Anda dan semoga bisa mengantar Anda untuk bisa istirahat dengan lelap, kemudian juga porsi tidur yang cukup akan membuat Anda senantiasa selalu sehat.

Ini kisah nyata tentang seorang wanita yang mempunyai suara bagus sehingga ia menjadi penyanyi terkenal di Eropa. Wanita ini bersuamikan seorang pemusik dan seorang pengarang lagu. Begitu pandainya sang suami tentang lagu, nada, irama, dan hal lain di bidang musik, membuat dia selalu menemukan apa yang harus dikoreksi ketika istrinya menyanyi. Kalau istrinya menyanyi, selalu saja ada komentar dan kritik. Seperti bagian depan yang kurang tinggi, yang bagian ini kurang pelan, atau bagian akhirnya harus begini, harus crash, naik sedikit, atau apalah itu. Ya, selalu saja ada komentar pedas yang dilontarkan kalau istrinya menyanyi dan bersenandung. Mendengar kritikan-kritikan itu membuat wanita itu malas menyanyi. Dia berkeputusan, tidak usah menyanyi saja jika semua yang aku lakukan itu salah. Malah kadang menjadi pertengkaran di antara kita. Waktu pun berjalan, hingga suatu saat sebuah musibah pun terjadi. Sang suami meninggal dunia. Dan lama setelah itu, si wanita menikah lagi dengan seorang tukang ledeng. Berbeda dengan suaminya pertama, suaminya kali ini tidak tahu menahu sedikit pun soal musik. Walaupun ia cukup menikmatinya. Yang ia tahu, istrinya bersuara bagus dan dia selalu memuji istrinya kalau tengah menyanyi. Suatu ketika istrinya bertanya, "Sayang, bagaimana pendapatmu tentang lagu yang baru aku bawakan tadi?" Mendengar pertanyaan istrinya itu, dia pun menjawab dengan antusias, "Sayang, tahukah kamu? Saya ini selalu ingin cepat pulang hanya karena ingin mendengarkan engkau menyanyi. Dengan begitu, semua masalah yang aku hadapi dan semua keletihan yang aku rasakan jadi hilang seketika." Kadang di lain kesempatan, dia pun berkata, "Ma, kalau saya tidak menikah denganmu, mungkin saya sudah tuli karena bunyi dentuman, bunyi gergaji, bunyi cericitan drap pipa ledeng, gesekan pipa dan bunyi pipa lain yang saya dengar sepanjang hari kalau saya bekerja. Sebelum saya menikah denganmu, saya sering kali bermimpi dan terngiang-ngiang suara gergaji yang tidak mengenakan itu ketika tidur. Sekarang, setelah menikah dan sering mendengarkan engkau menyanyi, lagu mulah yang terngiang-ngiang." Sanjungan dan pujian itu tentu saja membuat istrinya sangat bersuka cita, tersanjung. Dan tidak heran kalau hal itu membuat dia gemar bernyanyi, bernyanyi dan bernyanyi terus. Mandi dia bernyanyi, masak bernyanyi, dan tanpa disadarinya dia berlatih, berlatih dan berlatih lagi. Suaminya mendorong hingga dia mulai merekam dan mengeluarkan kaset volume pertama. Dan ternyata disambut baik oleh masyarakat. Hingga akhirnya wanita ini pun menjadi penyanyi terkenal. Dan dia dikenal bukan karena saat suaminya ahli musik, tetapi saat suaminya seorang tukang ledeng yang memberinya sedikit demi sedikit pujian ketika dia menyanyi. Sedikit pujian memberikan penerimaan. Sedikit pujian memberikan rasa diterima, memberikan dorongan, semangat untuk melakukan hal yang baik dan lebih baik lagi. Sedikit pujian dapat membuat seseorang bisa meraih prestasi tertinggi. Omelan, bentakan, kecaman dan amarah serta kritik yang pedas, sesungguhnya

Saudara, perkara pukul 22 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, malam yang penuh dengan kebahagiaan. Sembari Anda yang ingin memejamkan mata, kemudian juga memulihkan stamina Anda, ya tentunya Anda boleh kembali mengingat begitu banyak nostalgia yang tentunya pernah dilewati di kehidupan Anda.

Saudara Pergara menikmati malam yang begitu bahagia. Setelah kita melewati perjalanan yang melelahkan, ya mudah-mudahan hari ini kita bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Dan yang pasti support dari orang-orang yang mencintai kita akan senantiasa membuat hidup kita lebih semangat. Dan berharap agar hari esok kita bisa kembali melanjutkan kehidupan yang jauh lebih baik.

yang mungkin penuh dengan perjuangan, atau Anda ingin memilih tempat yang benar-benar nyaman. Semuanya tergantung dari pilihan Anda, dan semoga pilihan di hari ini adalah yang terbaik untuk kehidupan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Saudara pendengar, untuk malam hari ini kami coba menemani malam Anda dengan sajian musik tradisional dan budaya. Dan saya ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dari daerah Papua.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki yang bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa ibu menangis?" Ibunya menjawab, "Sebab ibu adalah seorang wanita, nak." Dan si anak agak sedikit bingung. "Aku tidak mengerti, ibu." Ibunya hanya tersenyum dan memeluknya erat. "Anakku, kamu memang tidak akan pernah mengerti." Kemudian, anak itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa ibu menangis? Sepertinya ibu menangis tanpa ada sebab yang jelas." Sang ayah menjawab, "Semua wanita memang menangis tanpa ada alasan." Hanya itu jawaban yang bisa diberikan oleh sang ayah. Lama kemudian, si anak itu pun tumbuh menjadi remaja dan tetap bertanya-tanya, "Mengapa wanita menangis?" Pada suatu malam, ia bermimpi dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa wanita mudah sekali menangis?" Dan di dalam mimpinya, Tuhan menjawab, "Saat kuciptakan wanita, aku membuatnya menjadi sangat utama. Kuciptakan bahunya agar mampu menahan seluruh beban dunia dan isinya. Walaupun bahu itu harus cukup nyaman dan lembut untuk menahan kepala bayi yang sedang tertidur, kuberikan wanita kekuatan untuk dapat melahirkan dan mengeluarkan bayi dari rahimnya. Walau seringkali ia kerap berulang kali menerima cerca dari anaknya itu, kuberikan keperkasaan yang akan membuatnya tetap bertahan, pantang menyerah saat semua orang sudah putus asa. Pada wanita, kuberikan kesabaran untuk merawat keluarganya, walau letih, sakit, lelah, tanpa berkeluh kesah. Kuberikan kepada wanita perasaan peka dan kasih sayang untuk mencintai semua anaknya dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Walau tidak jarang, anak-anaknya itu melukai perasaannya, melukai hatinya. Perasaan ini pula yang akan memberikan kehangatan pada bayi-bayi yang terkantuk menahan lelap. Sentuhan inilah yang akan memberikan kenyamanan saat ia didekap dengan lembut olehnya. Kuberikan kepada wanita kekuatan untuk membimbing suaminya melalui masa-masa sulit dan menjadi pelindung baginya. Sebab, bukankah tulang rusuk yang melindungi setiap hati dan jantung agar tidak terkoyak? Kuberikan kepadanya kebijaksanaan dan kemampuan untuk memberikan pengertian dan menyadarkan bahwa suami yang baik adalah yang tidak pernah melukai istrinya. Walau seringkali, kebijaksanaan itu akan menguji setiap kesetiaan yang diberikan kepada suami agar tetap berdiri, sejajar, saling melengkapi, dan saling menyayangi. Dan akhirnya, kuberikan ia air mata agar dapat mencurahkan perasaannya. Inilah yang khusus kuberikan kepada wanita, agar dapat digunakan kapanpun ia inginkan. Hanya inilah kelemahan yang dimiliki oleh wanita. Walaupun sebenarnya, air mata ini adalah air mata kehidupan. Maka, dekatkanlah dirimu kepada sang ibu kalau beliau masih hidup. Karena di kakinya lah, kalian akan menemukan surga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, setiap daerah tentunya punya keunikan dan juga keberagaman masing-masing. Setiap potensi budaya, kemudian juga hal-hal yang memang menggambarkan ciri khas dari suatu daerah, ini tentunya harus kita jaga dengan baik, kita lestarikan, jangan sampai punah ditelan oleh zaman. Dan untuk malam hari ini pendengar, lagu dari daerah Papua masih menemani kebersamaan Anda.

Suatu hari, ada dua orang sahabat sepakat untuk mengadakan perjalanan jauh bersama-sama. Mereka adalah sahabat karib yang telah mengenal satu sama lain bertahun-tahun. Sebelum perjalanan itu dilaksanakan, salah satu dari mereka berjanji kepada sahabatnya, "Teman, aku akan mendampingimu dalam kesulitan dan kegembiraan. Apapun yang terjadi, aku tetap bersamamu. Lebih-lebih dalam kesulitan di perjalanan nanti. Tenang saja." Mendengar hal itu, teman yang kedua merasa sangat bahagia karena dia sadar dia sedikit lemah dan penakut. Apalagi dalam perjalanan itu, mereka harus melewati sebuah hutan yang lebat. Dan kemudian, mereka pun berangkat bersama. Akan tetapi, di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul dari kejauhan seekor beruang besar. Segera saja teman yang kuat itu memanjat sebatang pohon untuk menyelamatkan dirinya sendiri, meninggalkan temannya. Sedangkan temannya yang lemah itu tidak dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya yang kuat tadi. Di saat panik itulah, tiba-tiba muncul gagasannya. Ia segera berbaring di tanah, berpura-pura mati. Ia menutup matanya rapat-rapat dan tidak berani bernafas. Sedangkan temannya yang di atas pohon mengamati beruang mendekati sahabatnya. Beruang itu melangkah ke tempat orang itu berbaring, berjalan mengelilinginya, berhenti sesaat dekat telinganya, dan dengan tenang pergi menghilang. Dengan rasa lega, teman yang berpura-pura mati tadi bangkit dan duduk. Sementara temannya yang kuat berada di atas pohon, akhirnya turun dan berkata, "Hei, aku tadi mengamati beruang itu berdiri di dekat telingamu. Tampaknya ia membisikkan sesuatu kepadamu. Memangnya dia bicara apa sih?" Lalu dengan dingin teman yang lemah itu menjawab, "Ya, beruang itu berbisik kepadaku bahwa begitu bodohnya aku mempercayaimu." Dari cerita sederhana ini, ada dua pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, jangan pernah terlalu percaya kepada orang lain, meskipun kita sudah mengenalnya cukup lama. Karena di saat-saat tertentu, dia dapat saja mementingkan dirinya sendiri. Lalu pelajaran kedua, kelemahan atau kekurangan bukan alasan untuk tidak bisa menghadapi masalah selama akal kita masih bisa kita pergunakan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani kebersamaan Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Jumat 2 Oktober 2026. Kita akan kembali bersua pagi nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Toli Toli. Selamat malam, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk edisi siaran hari ini

Dengar edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Selim menemani Anda untuk di pagi hari ini dalam rangkaian acara Toli-Toli Pagi ini. Edisi hari ini pendengar, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dan pendengar, kami awali mutiara pagi untuk pagi hari ini dengan Dhamma Pada Umat Buddha akan hadir untuk Anda. Selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Saudara-saudara, para umat Buddha yang berbahagia, mungkin ini merupakan kesempatan yang pertama, dan saya kira bukan mungkin, memang pasti merupakan kesempatan yang pertama saya berjumpa dengan Anda di tempat ini. Saudara-saudara, memang kadang kita sebagai umat Buddha ini juga sering ya melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita pikir unik juga. Kadang kalau saya berpikir juga unik, kenapa demikian? Ya, kita mau kebaktian di tempat yang berdesak-desakan dengan kantor, fotokopi, perpustakaan, apa saja kumpul ya. Kenapa demikian, saudara? Karena ini sebetulnya ada dasarnya. Dasarnya bahwa kita punya keyakinan kepada Dharma. Di dunia ini, orang mungkin kalau diminta barangnya akan dikasihkan. Mungkin diminta uangnya juga akan dikasihkan. Tetapi kalau diminta agamanya, diminta keyakinannya, belum tentu kita mau kasihkan. Kenapa kita belum tentu memberi? Karena agama, keyakinan itu adalah milik yang paling mahal untuk kita. Sehingga kadang-kadang kalau ada perkawinan, pacaran gitu, pasangan hidupnya agamanya berbeda, lalu disuruh, ayo kamu ikut pindah agama ke saya, itu kita bisa ngotot, bisa nekat, saya tidak mau. Kita bisa nekat begitu. Kalau gak mau, putus loh dengan saya. Lebih baik putus daripada saya menyerah pada kamu. Saudara-saudara, ini memang sikap yang benar. Saya harus membenarkan perilaku ini. Ya, karena itu pengorbanan kita kumpul di kebaktian yang tempatnya berdesak-desaan. Ini bukan merupakan satu hal yang berat. Di dalam Dharma pernah disebutkan demikian, seseorang rela mengorbankan hartanya untuk menjaga anggota tubuhnya. Ya. Ceritanya begini, Anda misalnya kedinginan, lalu kurang minumnya. Orang dingin ini cenderung tidak minum. Akhirnya bibirnya pecah semua. Nah, Anda rela mengorbankan harta, beli lotion ini, beli lotion itu, untuk mengobati anggota tubuh Anda, bibir Anda. Anda yang kedinginan kemudian kepengin berjemur, karena panasnya matahari di sini kan enggak terasa panas. Wah, berjemur berlama-lama, berjemur, wah, kena flek keluar. Lalu bagaimana? Ya, beli obatnya untuk dioleskan di tempat yang flek. Anda rela mengorbankan harta Anda untuk mempertahankan anggota tubuh Anda. Nah, itu kita bisa kembangkan itu. Pokoknya hitung aja lah, bulanan Anda, pengeluaran bulanan Anda, terutama Anda ini yang memang jauh-jauh dari orang tua, berapa banyak yang hanya untuk anggota tubuh Anda? Ya toh, lotion inilah, lotion itulah, minyak rambut sudah tidak pernah lagi ada orang pakai ya zaman hari ini, tapi conditioner itulah, conditioner inilah, macam-macam, ya kan? Uang yang Anda gunakan itu cukup besar loh untuk ngutii anggota tubuh Anda. Ngutii itu apa ya? Ngutii-utii itu ya ngopen, ya ngopen ini bahasa Jawa lagi. Merawat anggota tubuh Anda. Saya memang kebanyakan bahasa Jawa, jadi Anda yang nggak ngerti langsung tanya nanti. Ya. Kemudian, tapi kalau kita tingkatkan pengorbanan kita lagi. Seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya untuk mempertahankan kesehatannya. Nah ini, atau untuk mempertahankan kehidupannya. Kalau yang pertama tadi kata-katanya, seseorang rela mengorbankan hartanya untuk anggota tubuhnya. Tapi yang kedua, seseorang rela mengorbankan anggota tubuh yang tadi dijaga dengan harta sedemikian banyak itu untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, saudara-saudara, apa contohnya? Contohnya kena usus buntu. Pernah ada yang kena usus buntu? Pernah? Tidak ada. Wah. Tapi cerita orang usus buntu kan Anda jelas. Ususnya katanya buntu. Akhirnya seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya itu, potonglah, operasilah demi mempertahankan hidupnya. Ada yang sakit ini, sakit itu, kalau dokter vonis operasi. Ya, ya sudah operasi, pokoknya saya hidup. Ya you know? Apa saja, bahkan kalau orang kena diabetes itu harus dipotong kakinya. Iya sudah, potong kakinya. Ini sudah telapak kaki hilang, ini kaki bawah mau dipotong. Oke, pokoknya sembuh sudah. Padahal waktu hidupnya, walah lotion ini, lotion itu, kakinya digosoki sampai wah luar biasa dirawat-rawat. Tapi kalau sudah sakit, potong, potong juga. Nah, itu unsur yang kedua. Tetapi di dalam Dharma disebutkan, seseorang rela mengorbankan hartanya, seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya, bahkan seseorang rela mengorbankan kehidupannya untuk mempertahankan Dharma. Ini ternyata saudara, Dharma ini lebih dari harta yang kita miliki. Dharma lebih berharga daripada anggota tubuh yang kita miliki. Bahkan Dharma lebih berharga dari kehidupan kita. Karena itu, kalau ada yang sampai mengancam tadi, aku kalau kamu tetap Buddhis, aku enggak kawin sama kamu. Ya, lebih baik enggak kawin sama kamu daripada aku tidak jadi Buddhis. Nah, ini saudara, kekuatan keyakinan ini luar biasa. Makanya Anda datang ke sini, berdesek-desekan, ngumpul. Kenapa? Karena Anda punya keyakinan. Nah, pada sore hari ini, saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam. Bagaimana kita meningkatkan keyakinan sehingga kita bukan hanya rela berdesak-desakan, tapi kita juga rela mempertahankan Dharma sekuat mungkin. Cara yang paling sederhana sebetulnya bukan dengan baca buku. Sebetulnya bukan dengan cara upacara. Tapi sebetulnya dengan praktek. Dharma itu harus dipraktekkan. Kalau kita makin sering praktek, makin banyak pengertian kita, makin kuat keyakinan kita pada Dharma. Ada satu contoh, saudara. Ada seorang yang dulu pada waktu saya ada peresmian biara di Samarinda, Samarinda di Kalimantan Timur, ibu kota Kalimantan Timur. Saya mau meresmikan wihara di sana. Wah, itu ada umat satu keluarga mau ke sana. Dia sudah siap. Saya mau ke Samarinda. Nah, dia naik mobil mau ke airport. Ini tiket sudah di tangan loh. Dia sudah nyiapkan. Wah, saya mau berdana. Pada waktu itu dia mengatakan sebegini, sekian rupiah. Nah, mau berangkat ke airport, suami istri ini melihat showroom mobil. Dan karena dia memang sewenang mobil, dia lihat loh, di showroom ini ada mobil baru. Baru hari ini launching. Nah, bagaimana ini? Anu aja, kita belok, lihat-lihat showroomnya. Nah, dia putar. Sudah jalan mau ke airport nih, putar. Lalu lihat di showroom itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh si keluarga tadi? Ah, saya mau beli mobil aja lah. Loh, ini gimana uangnya yang untuk berdana? Untuk uang muka mobil. Sungguh, tiket angus sudah, biarin. Bikin transaksi mereka. Mobil dibawa keluar. Jadi mobil baru ini keluar. Begitu keluar dari showroom, mau nyebrang jalan, ada truk datang, tubruk. Mobil yang brand new ini tubruk. Nah, akhirnya kaget tuh mereka. Ya tubruknya sih nggak berat, tapi ya luka sedikit di beberapa tempat mobilnya, maksud saya yang luka. Nah, kemudian sudah balik ke showroomnya lagi. Pintunya diganti, itunya diganti. Ini sudah enggak jadi pergi ke Samarinda, enggak jadi apa? Dapat mobil yang brand new ini. Ya sudah, dia pulang ke kotanya. Beberapa hari kemudian dikatakan mobilnya sudah jadi, dia datang. Apa yang terjadi waktu totalan? Ternyata waktu totalan itu biaya mobil itu, ongkos gantinya sama dengan dana yang dia siapkan untuk pergi ke Samarinda tadi. Sama dengan niatnya dia mau berdana untuk wihara yang baru itu. Sampai dia kaget, dia merinding sendiri. Loh, tahu gini kan aku pergi. Aku happy. Dan saya tambah pengetahuan dhamma. Dan saya bisa berbuat baik. Lah kalau sekarang saya tidak pergi ini, ya tetap keluar uang segitu, tapi saya tidak happy. Dan mobilnya pun jadi mobil yang tidak enak dipakai. Lupa lah kalau sudah barang baru lalu ada apa-apa begitu, mobilnya sudah diganti ini, diganti itu, kita pakai walaupun itu baru, sudah tidak nyaman kok. Seperti ada sesuatu yang berkurang. Nah, ini yang membuat orang itu lalu yakin kepada Dharma. Sampai kuat sekali kepada Dharma. Kenapa? Wah, memang ini luar biasa. Kok bisa persis ya hitungannya? Lah saya ditanya gitu, ya mana saya tahu loh, ini ya karmamu sendiri toh ini. Ya, bagaimana saya bisa tahu hitungannya ini? Kan niatmu sendiri untuk begitu. Nah, orang ini akhirnya yakin pada Dharma. Lalu ada cerita yang lain. Ada seorang ibu yang mengalami sakit tumor kandungan. Tumornya ini cukup besar dan dia sudah beberapa tahun mengalami itu. Sehingga mau duduk susah, mau berdiri susah. Duduk terlalu lama enggak bisa, duduk seperti kita ini. Padahal dia umat Buddha. Berdiri terlalu lama enggak bisa. Duduk di kursi terlalu lama enggak bisa. Serba salah. Nah, dia pergi ke Singapura, periksa. Memang itu tumornya besar. Nah, lalu mau dioperasi. Si ibu ini mengatakan, nanti saya tidak kepingin dioperasi sekarang. Lu mau ditunda kapan? Bulan depan. Nah, okelah kata si dokter. boleh bulan depan ke sini. Nah, ibu ini pulang. Apa yang dia kerjakan? Dia bertekad. Saya selama 40 hari, 40 malam, saya mau banyak baca parita, bermeditasi, menjalankan 8 sila. Tiap hari dia begitu. Dan dia kalau pagi, bangun pagi jam 4, dia nyiapkan air di altar. Kemudian dia ada yang dikerjakan lain? Ada? Oh ya, terima kasih. Nah, jadi dia menyiapkan air segelas, lalu dia membaca parita, terus dia bermeditasi. Nah, selesai sembahyang, air parita ini diminum. Itu katanya kalau mau minum itu aja, wah, mau berdiri dari duduk silanya yang lama itu sakit sekali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus dia jalani begitu. Hari ke-35, ibu ini seperti orang gak begitu sadar. Tahu-tahu dia itu sudah sampai di dapur. Lalu dia merenung, loh, saya kok bisa sampai di dapur ya? Kok rasanya tadi saya belum minum air, rasanya saya kok belum mengalami kesakitan yang sama seperti biasanya. Lalu dia coba, dia duduk, dia berdiri, dia coba, dia duduk. Loh, kok enak? Lalu dia lihat air di altar, loh, kok sudah diminum? Lalu dia merasakan bahwa itu ada kesembuhan. Hari ke-35 dia membaca parita, bermeditasi, dia mengalami kesembuhan. Dan ketika dia pergi ke Singapura lagi, diperiksa dan di ronsen, apa di USG semacam begitu, tumornya yang sebesar, cukup besar itu, bentuknya sekarang seperti anggur yang dipetik itu. Jadi tinggal kecil. Dan sampai sekarang ibu itu gak pernah sakit. Nah, dia kalau cerita itu sampai bisa menangis sungguhan. Karena dia mengalami secara pribadi. Nah, itu yang membuat orang yakin pada Dharma. Saudara-saudara, sebetulnya kita berkumpul bersama ini. Ini adalah kita bisa saling sharing, tukar pikiran, pengalaman-pengalaman kita. Karena itu manfaatnya kita bisa mempunyai satu persatuan, kebaktian bersama. Salah satunya, kita bisa berbagi cerita. Dan banyak orang mengatakan, ah, kalau cuma kebaktian saja, saya ya bisalah lakukan di rumah. You know? Kalau mendengar ceramah, ya saya juga bisa mendengar kaset di rumah. Betul. Itu betul sekali. Tetapi ada yang tidak Anda dapatkan di rumah, yaitu bisa sharing. Ada orang punya kesulitan, bisa diselesaikan dengan Dharma, itu yang orang gak dapatkan di rumah. Cerita seperti ini, kalau Anda di rumah, Anda gak tahu. Dan cerita yang tentang ibu yang tumor ini, saya sudah muat di dalam satu buku, namanya Sang Buddha Pelindungku. Itu khusus itu cerita itu ada. Ya, ibunya pun Anda bisa kenal dengan ibu yang dari Bali ini. Nah, jadi ini yang akan membuat kita yakin kepada Dharma. Praktek Dharma kita itu loh. Nah, sekarang praktek apa yang perlu kita lakukan? Nah, sebetulnya praktek yang enteng-enteng. Apa yang Anda bisa kerjakan semampu Anda, kerjakanlah itu sesering mungkin. Satu contoh misalnya, Anda bisa datang lebih awal lalu Anda mempersiapkan tempat ini. Itu pun sudah praktek Dharma. Kenapa? Karena praktek Dharma bukan sesuatu yang hebat, yang harus menunggu sampai wah nanti 2 tahun lagi saya mau berbuat baik. Iya, kalau umur kita itu nyampe 2 tahun. Lah kalau minggu depan kita sudah offset, ya bagaimana? Ya, jadi kita nggak usah yang hebat-hebat. Kalau Anda lihat cerita-cerita zaman Sang Buddha, orang penjual bunga pun bisa menebarkan bunga jualannya dia itu pada saat Sang Buddha lewat, disebarkan begitu sehingga Sang Buddha lewat dan bunga itu menjadi semacam payung untuk Sang Buddha. Itu dana yang dari orang yang penjual bunga saja. Nah, dengan kalau kita bisa berbuat baik, menyediakan tempat, membersihkan tempat sembahyang, ya, ini sebetulnya akan bagus sekali. Kemudian Anda di rumah juga punya mungkin orang tua atau keluarga atau siapa yang Anda bisa bantu, bantu. Karena itulah praktek Dharma yang paling sederhana. Ya, berbuat baik itu gampang, cuman kadang orang tidak mau. Mau ke wihara, wah sibuk. Ke wihara pagi sibuk, siang sibuk, malam sibuk, Senin sibuk, Selasa sibuk, Rebo dan seterusnya. Saya katakan sibuk itu kan yang bikin kan kita, betul. Kita yang mengatur schedule kita sendiri. Kita sebetulnya bukan sibuk, kita tidak mau. Anda lihatlah teman kita yang beragama Islam misalnya. Sehari 5 kali bisa. Saya malah kalau di Indonesia saya mengatakan kalau memang seminggu sekali saja sudah sibuk, ya. Kalau sudah seminggu sekali saja sibuk, wah itu mungkin kita bisa jadi menteri-menteri yang hebat. Oh, mereka 5 kali sehari saja bisa jadi presiden. Masa kita seminggu sekali sibuk? Itu karena kita gak mau sebetulnya. Kenapa? Karena kita gak merasakan manfaatnya kewihara. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang dari kita prakteknya, ya toh, kita semua dituntut masing-masing untuk mempraktekkan Dharma. Masing-masing dituntut untuk kalau kewihara saling bertanya, bagaimana problemnya? Apa atau mungkin kalau satu ketika kalau ada acara ceramah, salah satu dari Anda boleh menceritakan pengalaman Anda melaksanakan Dharma. Sekarang yang Anda sudah di sini, berapa di antara Anda yang sudah kenal Dharma lebih dari 1 tahun? Coba tunjuk jari. 1, 2, 3. Hanya 3, 4. Hanya 4. Nah, 5. Lah, ibu yang di depan ini, dalam 1 tahun Anda mengenal Dharma atau lebih dari 1 tahun Anda mengenal Dharma, apakah pernah merasakan manfaat Dharma? Banyak toh. Nah, pernahkah cerita kepada teman-teman? Nah, saudara-saudara, pasti kita banyak memperoleh manfaat Dharma. Mungkin dulu Anda yang gelisah, setelah kenal Dharma mungkin Anda jadi tenang. Ya. Dulu Anda yang emosinya meledak-ledak, kemudian sekarang setelah mengenal Dharma lebih sabar. Dulu yang sulit dapat pasangan, setelah kenal Dharma milihnya aja sampai susah. Waduh, kebanyakan. Saya dapat email itu. Dulu waktu saya ketemu sama orangnya, Wante, saya sudah umur segini nggak dapat. Saya katakan coba kamu begini begitu dan seterusnya. Kemarin terakhir saya sebelum berangkat mengalah, aduh Bante, sekarang saya punya pilihan 3, saya bingung nih. Mau milih yang mana coba? Yang ini baik tapi umurnya lebih kecil, yang itu bagus, ini begini begitu tapi jauh tempatnya, yang ini, waduh, saya ngomong, kamu ini dulu sulit, rewel, sekarang dapat 3, bingung lah, kamu mau minta bagaimana ini? Tapi itu salah satu manfaat Dharma, ya. Mungkin ada yang anaknya nakal, akhirnya kenal Dharma jadi baik. Mungkin yang dulu anaknya sakit-sakitan, kenal Dharma jadi baik. Nah, itu diceritakan seperti Anda, ibu tadi yang misalnya punya manfaat Dharma. Satu ketika pada hari kebaktian, coba ceritakan kepada teman-teman. Yang umum, yang bagus, yang berkesan, sehingga teman-teman itu akan menjadi tertarik. Kalau dia Buddha sebagai manusia yang bukan orang yang lain daripada yang lain, biasa dikandung, dilahirkan, tetapi bisa mencapai kesucian, Lah kita sebagai seorang umat Buddha sebetulnya harus punya konsep, kalau sebagai manusia saja bisa mencapai kesucian, berarti kan sama dengan kita, kita juga mesti bisa. Yang penting ada kemauan untuk mencapai kesucian itu. Nah sekarang Dharma ini juga begitu. Ketika kita mendengar cerita orang yang bisa sembuh, ketika mendengar cerita orang yang mengalami ini, mengalami itu, sebetulnya kita lalu merenung, kalau dia bisa, mesti saya juga bisa. Kenapa saya tidak bisa? Dulu ada anak sekolah, aduh Bante saya ini kok sulit loh punya daya ingat yang bagus. Orang ngomong saya dengar, tapi orang diem saya lupa. Gurunya ngajar apa saya dengar, begitu gurunya diem saya lupa. Saya katakan itu karena kekuatan konsentrasimu lemah. Coba kamu belajar meditasi. Meditasinya sederhana, menggunakan objek Buddha rupang. Perhatikan bentuk mukanya, modelnya bagaimana, dari rambutnya, lekuknya bagaimana, lalu mukanya ini ciri khasnya bagaimana, warnanya bagaimana, bentuk mata, bentuk hidung, lalu itu dilihat sambil pelan-pelan saja, jadi tidak usah harus melek terus nggak kedip-kedip, ya malah matanya nanti capek, ya toh. Jadi sambil pelan-pelan dilihat, boleh kedip, boleh melek, boleh kedip, boleh melek, terus nanti merem, menutup mata, bayangin di muka kita, bisa nggak bayangin mukanya? Nggak bisa, melek lagi, merem melek, merem melek, bayangin lagi, merem lagi. Barangi melek, merem, melek, merem. Kalau sudah bisa kepalanya ingat, melek dan merem sudah bentuknya bisa sama, kita bisa ingat. Lalu ditambah badannya, jubahnya bagaimana, warnanya, lekuknya, tangannya bagaimana. Lalu nanti merem lagi, mulai dari kepala, muka, kuping, semua, lalu badannya. Lupa melek lagi. Tiap hari yang dikerjakan itu 15-20 menit. Terus nanti kalau sudah bisa dari kepala sampai badan, kakinya, terus teratainya. Kalau Anda bisa lihat dari kepala sampai teratainya itu komplit, begitu merem Anda bisa bayangkan dengan jelas, dan Anda bisa pertahankan itu, maka daya ingat akan kuat. Apa yang dikatakan dalam beberapa bulan setelah dia latihan? Dia itu kuliah jurusan elektro. Satu ketika, dia mendapat pelajaran gambar seperti jaringan listrik begitu. Dia mau mencatat, bukunya ketinggalan. Apa yang dia lakukan? Meditasinya ini. Dia lihat, dia melek dan merem gambar yang di papan tulis itu. Dia terus, dia lihat. Pulang, digambar di bukunya. Dicocokkan sama temannya, benar. Ya, itu bisa dilatih sebetulnya. Jadi sebetulnya itu juga satu pengalaman, sehingga Anda-Anda yang belajarnya ini mungkin sering lupa-lupa, gak karu-karu, itu ilmunya sudah ada kok. Dharma bisa kok memecahkan masalah Anda. Bisa. Jadi Anda gampang loh. Sehingga orang itu mau mengatakan, waduh Bante, sekarang saya bukan hanya gambar-gambar jaringan listrik saya bisa, mobil temen itu loh, sekali saya lihat, saya tak ingat nomornya berapa, saya langsung ingat. Wah, padahal dulu katanya kalau dosen sudah diem, dia lupa. Sampai dia jengkel sama dirinya sendiri. Kenapa saya dilahirkan bodoh sekali begini? Ternyata dia tidak bodoh. Cuman kemauan konsentrasinya lemah. Nah, inilah satu cerita yang membangkitkan manfaat untuk kita. Itulah yang membuat kita nanti berani kumpul, bisa kumpul, dan kita bisa tanya, kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku juga harus bisa. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, apapun juga permasalahan yang Anda hadapi, problem apapun yang Anda hadapi, sebetulnya Dharma menyediakan jalan keluar. Tinggal kemauan kita untuk membuka diri. Nah, karena itu, praktek. Nah, praktek yang paling sederhana adalah dengan melakukan apa yang Anda bisa kerjakan sedikit-sedikit. Bisa membersihkan tempat, bagus. Bisa mengundang teman datang ke wihara, bagus. Bisa menerangkan Dharma kepada teman yang masih belum tahu, bagus. Yang kedua, melaksanakan kemoralan, latihan. Misalnya saja latihan berpuasa. Orang kalau ketemu saya mesti yang ditanya adalah kenapa Bante puasa. Ya, ada Anda yang mau tanya itu juga? Ada enggak? Nah, belum mikir ya, tapi sudah beberapa kali ya. Tanya, mau tanya juga? Iya toh, kenapa Bante? Nah, iya toh, itu sudah di segala tempat saya ketemu. Kalau biasa ketemu biku biasa, selalu tanyanya, kenapa Bante tidak punya rambut? Kenapa Bante tidak pakai baju biasa tapi pakai jubah? Itu problemnya yang selalu diulang. Tapi kalau sudah ketemu saya, kenapa Bante puasa? Saya sebetulnya menjawab, semua biku itu puasa loh setelah jam 12 siang. Itu nomor satu. Nomor dua, memang saya makan sekali sehari juga merasa kebanyakan. Jadi saya kepingin satu minggu hanya 5 kali saja. Nah, tetapi ada yang lebih penting dari situ. Saya sebetulnya melatih sesuatu. Apa yang saya latih? Saudara-saudara rasakanlah di dalam hidup sehari-hari. Kalau Anda tidur, Anda yang sekolah mau cari nilai banyak, dikasih hasil ujian A plus, A double plus, itu Anda nggak bangun kok. Iya dong? Iya, ujian. Iya, ditunjukkan di depan muka, masa nggak bangun. Anda yang kepingin pasangan hidup, ketika Anda tidur, pasangan hidup Anda di depan Anda, itu pun Anda nggak bangun. Iya kan? Anda yang pengen cari duit, ketika tidur, duit dikasih di setumpuk di depan hidung Anda. Tetapi kalau perut Anda lapar, apa yang dikerjakan? Bangun. Aduh, kok lapar ya? Buka lemari, kulkas, pasang itu apa? Microwave lah apa? Makan sedikit-sedikit, tidur lagi. Ya kan? Sebagian besar di antara kita begitu. Ada juga lapar main hajas, nggak ingat apa-apa. Pokoknya sampai pagi lah, baru nanti bayar utang semua, makan lebih banyak dari biasanya. Tapi pada umumnya sebagian besar orang lapar itu terasa bangun. Sehingga kalau saya suruh orang puasa, problem utamanya apa? Aduh, Bante, saya nggak bisa tidur loh kalau lapar. Itu, ya toh, banyakan begitu. Nah, saudara-saudara, lapar itu kalau Anda tidur Anda rasa. Padahal duit yang Anda cari nggak ingat, cewek atau cowok yang Anda sukai nggak ingat, nilai tinggi juga nggak ingat, apa saja nggak ingat, tapi lapar ingat. Itu bukan hanya waktu tidur. Kalau Anda urut lebih jauh, Anda itu sebetulnya yang punya problem adalah lapar itu yang nomor satu. Ketika Anda di dalam kandungan, Anda nggak kenal duit, nggak kenal lawan jenis, Anda nggak kenal nilai-nilai yang bagus, bahkan dengan orang tua Anda pun Anda nggak kenal, tapi Anda kenal rasa lapar. Rasa lapar itu kenal sekali. Sehingga ibu-ibu kalau mengandung, biasanya makannya lebih banyak. Ya, ibu dulu begitu juga. Iya, toh. Biasanya, masalah nanti balik lagi atau tidak itu urusan lain. Tapi yang jelas, makan lebih banyak dari normalnya. Katanya si ibu, aduh lah, kita makan sekarang berdua loh ini. Apalagi kalau anaknya kembar kan bertiga. Nah, lebih banyak lagi. Sehingga ibu-ibu kalau sudah hamil, biasanya sudah tambah besar badannya. Sehingga begitu lahir, anaknya badannya tidak bisa kembali. Tetap besar. Nah, saudara-saudara, kalau kita urut lebih jauh lagi dalam kehidupan-kehidupan yang lampau, mungkin Anda lahir di zaman batu yang tidak kenal pakaian, tidak kenal uang, tidak kenal segala macam. Anda tetap punya rasa lapar itu. Berarti sebetulnya rasa lapar itu rasa yang semua makhluk miliki. Anda mungkin dulu lahir jadi gajah, juga kenal rasa lapar. Anda lahir jadi beruang, juga kenal rasa lapar. Bahkan kita atau Anda lahir jadi kecoa, saya tidak pernah. Anda lahir jadi kecoa. Saya tidak mau loh lahir jadi kecoa. Ya, saya ngomong aja. Anda lahir jadi kecoa pun yang diingat lapar. Lahir jadi tikus yang diingat ya lapar. apa saja. Semua makhluk yang dikenal hanya lapar. Bahkan kalau kita membaca cerita kedewaan, dewa di surga itu bisa mati gara-gara lapar. Dewa di surga itu matinya ada tiga sebab. Satu, lapar. Dua, ngamuk. Tiga, umurnya habis. Lucu juga ya. Ngamuk, mati. Nah, makanya anda yang suka ngamuk-ngamuk, gak ada tempat dari surga. Yeah. Jadi makanya kalau mau masuk surga, jangan ngamuk-ngamuk. Nah, sekarang perasaan yang lapar itu yang sudah sekian kehidupan, sekian ribu kehidupan, sekian ribu tahun, sekarang kita bisa kuasai. Nah, jadi puasa itu kan menguasai rasa lapar. Puasa itu bukan tidak ada makanan terus puasa. Itu kadang-kadang kalau anak-anak yang sendirian tidak sama orang tuanya kan gitu. Buka kulkas kosong, buka lemari makan kosong, kotak supermi sudah nggak ada, ah puasa lah. Ini bukan puasa, ini tidak ada yang dimakan. Lain, ya, bukan, ya, iya itu bukan, ya hitung-hitung puasa lah, bukan, tidak ada yang dimakan. Nah, puasa itu ketika ada makanan kita tidak makan. Itu baru yang sip. Ya toh? Nah, bagaimana caranya? Nah, hari ini ada makanan, tidak makan. Nah, kenapa saudara? Sebetulnya Anda mengendalikan rasa lapar. Kalau Anda bisa mengendalikan rasa lapar sekarang, ingat sebetulnya itu muncul sudah sekian ribu tahun itu. Dan Anda selalu dikuasai rasa lapar itu. Sejak Anda bayi pun Anda dikuasai rasa lapar. Sekarang Anda bisa mengalahkan itu. Lalu apa sekarang maknanya? Nah, kalau sekarang muncul perasaan susah gara-gara ditinggal pergi sang kekasih, kita bisa merenung, enggaklah. Kekasih itu saya kan baru ketemu 2-3 hari yang lalu. Ya ngapain aku susah ditinggal dia? Oh, rasa lapar saja aku bisa kuasai itu yang sudah aku kenal ribuan tahun yang lalu. Kenapa yang baru 3 hari aja aku gak bisa kuasai? Kita akhirnya bisa berpikir demikian. Yang besar saja aku bisa kuasai. Untuk apa yang kecil aku gak bisa kuasai? Malu dong. Nah, ini satu dorongan bagi kita untuk menjadi perilaku kita menjadi baik. Emosi kita juga begitu. Lah ngapain marah-marah begitu? Oh, melapar aja aku bisa kuasai kok. Ngapain yang begitu-begitu aku harus marahin? Nah, dengan demikian membuat kita ini lebih terkendali. Terkendali perilaku kita, terkendali emosi kita, terkendali pikiran kita. Nah, inilah sebetulnya salah satu tujuan berpuasa. Melatih kemoralan. Sebetulnya bukan pada kemoralan itu sendiri yang dititik beratkan, tapi latihan yang lebih dalam. Banyak orang mengatakan, alah, umat Buddha ini ngapain toh? Tidak boleh membunuh kecoa, tidak boleh membunuh nyamuk. Apa takut nanti membunuh kecoa jadi kecoa, membunuh nyamuk jadi nyamuk, membunuh kodok jadi kodok? Bukan, problemnya bukan di situ. Ingat, problemnya bukan pada silahnya itu sendiri. Problemnya pada latihan yang lebih besar. Kalau nyamuk yang kecil aja Anda tidak hargai hidupnya, kecoa yang kecil aja Anda tidak hargai hidupnya, berarti sebetulnya kita itu membiasakan diri untuk tidak menghargai kehidupan makhluk lain. Itu dasarnya. Jadi bukan, aku gak boleh membunuh nyamuk ini, tapi omongannya menyakitkan. Percuma. Aku gak boleh menganiaya makhluk ini, tapi wah, kehidupannya sadis sekali. Gak bisa. Karena itu sebetulnya hanya latihan. Jadi puasa itu pun juga hanya latihan. Jadi bukan, wah, Bante kalau bisa puasa bisa terbang. Saya kalau terbang terus, nanti SQ nggak laku. Jadi bukan urusan puasa itu untuk terbang, tapi puasa itu untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan pikirannya, karena dengan perenungan yang seperti tadi yang sudah saya terangkan. Jadi bukan, kalau nanti kamu puasa kamu kan sabar. Bukan, kalau puasa sabar orang Ethiopia sabar-sabar. Puasa terus itu. Bukan, yang penting perenungannya ini loh. Ya. Nah itu, jadi Anda jangan salah itu. Nah, sudah satu kerelaan, dua kemoralan, maka yang ketiga adalah meditasi. Ini adalah bukti-bukti untuk supaya kita yakin pada Dharma. Meditasi seperti yang tadi saya pernah ceritakan contohnya, orang yang pelupa tadi. Setelah belajar meditasi dengan singkat, meditasi dengan cara objek fisik, yaitu misalnya Buddha Rupang, akhirnya daya ingatnya menjadi meningkat. Nah, di dalam Dharma, untuk membuktikan Dharma itu, lakukanlah tiga hal. Kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kalau Anda kerjakan itu, maka Anda yakin dengan bukti-bukti pada Dharma, Anda makin kuat keyakinannya pada Dharma, maka Anda akan rela. Rela berdesak-desakan, rela mengorbankan harta benda, anggota tubuh, bahkan kehidupan kita untuk mempertahankan Dharma. Nah, inilah saudara-saudara.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu dari Buddha, umat Buddha, kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya pendengar, kami nantikan penyampaian warta berita daerah.

0: persoalan yang sangat penting, yaitu terkait dengan status dan juga kepastian lahan. Ketika pemerintah daerah belum memiliki kepastian clear dengan lahan untuk kepuasan, tentu juga pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan fisik juga menjadi terbatas.
1: Mungkin kita menggunakan masker, kemudian kita jangan selalu di luar, tapi kita harus berada dalam rumah, karena menghindari juga kita rehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh. Karena kalau kita kekurangan cairan, berarti kita juga bisa beraktivitas sangat terganggu.
2: Banyak sekali UMKM yang bisa maju dan terdorong dari adanya beberapa kegiatan. Contohnya semalam itu diadakan kegiatan Kitraf ya di halaman tempat.

0: terbantu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu.
1: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, potensi UMKM di Kabupaten Bol terus menunjukkan perkembangan seiring dengan munculnya berbagai usaha kreatif yang digerakkan masyarakat. Dukungan terhadap pelaku usaha lokal dinilai penting untuk membuka ruang promosi, memperluas pasar, sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang dinamis. Kelurahan Baru FC sebagai salah satu tim yang berhasil lolos masuk final pada turnamen Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 bertekad mengangkat trofi dan menjadi juara pada ajang bergengsi tersebut. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Seliwati Daik Manampa. Warta Berita Daerah pagi hari ini, kami awali dengan informasi terkait meskipun belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah atau PAD, Dispora Parbuol tetap berkomitmen untuk menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Datra Hasan melaporkan.
2: Sektor pariwisata di Kabupaten Bol hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Dispora Par Kabupaten Bol, Purnomo Miner. Dikatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bol. Meski demikian, pemerintah daerah melalui Dispora Par tetap berkomitmen menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Menurutnya, pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga bagaimana sektor tersebut dapat memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat.
3: Pemerintah daerah juga sedang melakukan efisiensi, kemampuan pemerintah untuk membangun dan membiayai seluruh kebutuhan untuk wisata itu menjadi terbatas. Kemudian ada persoalan yang sangat penting, yaitu terkait dengan status dan juga kepastian lahan. Ketika pemerintah daerah belum memiliki kepastian clear and clean lahan untuk suatu kawasan, tentu juga pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan fisik juga menjadi terbatas.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Tolituli, Zazuli, mengatakan Kabupaten Tolituli memiliki sejumlah potensi wisata, diantaranya Pantai Sabang dan Pulau Kapas. Dikatakan potensi tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
4: Objek wisata yang ada di Kabupaten Tolituli itu dari sisi keamanan alhamdulillah, apalagi digambarkan oleh Pak Bupati bahwa Kabupaten Tolituli adalah merupakan salah satu kabupaten yang teraman. Di kemarin itu ada 120 wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tolituli. Seperti yang teman-teman katakan yang lain bahwa sektor pariwisata ini juga bukan hanya dari sisi distribusi, tapi ada efek lain yang bisa bergerak.
2: Untuk itu diperlukan upaya yang berkelanjutan baik dalam pengelolaan destinasi, peningkatan fasilitas pendukung maupun promosi pariwisata. Kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha juga dinilai penting agar pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan secara optimal.
1: Dehidrasi dan ISPA menjadi salah satu penyakit yang patut diwaspadai di tengah kondisi cuaca panas terik atau kemarau panjang saat ini. Sardono melaporkan.
5: Di tengah kemarau panjang, dampak fenomena El Nino, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu penyakit yang patut diwaspadai masyarakat. Kepala Puskesmas Bio Kabupaten Bol, Jasman SKM kepada RRI menyebut, di tengah kemarau panjang utamanya kota Bol yang juga diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla, mencegah ISPA warga diimbau menggunakan masker saat keluar rumah, tidak banyak beraktivitas di luar rumah saat siang hari jika tidak terlalu penting. Selain menghindari paparan abu dan asap yang dapat menyebabkan ISPA, juga mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan di tengah cuaca panas terik saat ini.
6: Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Mungkin kita menggunakan masker, kemudian kita jangan selalu di luar, tapi kita harus berada dalam rumah karena menghindari juga kita rehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh. Karena kalau kita kekurangan cairan, berarti kita juga bisa beraktivitas akan terganggu. Kemudian sekarang ini kan kalau untuk dari segi kesehatan, meningginya kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Bukan cuma di keadaan kita di musim hujan ada peningkatan kasus ISPA, tetapi ternyata juga ISPA juga itu meningkat di saat kemarau pada saat ini. Pada saat ini jadi kita harus menjaga kesehatan.
5: Mencegah dehidrasi selain banyak mengkonsumsi air mineral, warga juga banyak mengkonsumsi buah-buahan, utamanya yang banyak mengandung air, dengan tetap memperhatikan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, yakni mencuci buah-buahan sebelum dikonsumsi.
6: Jadi selain kita minum air yang banyak, kita juga harus mengkonsumsi buah-buahan. Selain makanan yang sehat, yang jelas sudah makanan sehat, tapi itu yang paling utama, kita harus banyak minum air, untuk menjaga tubuh kita, kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang sehat didampingi oleh buah-buahan.
5: Jasman mengatakan salah satu tanda dehidrasi atau kekurangan cairan di tengah kemarau panjang yang patut diwaspadai dan segera beristirahat jika warga merasakan haus yang berkelebihan, mulut kering dan terasa lengket, urin berwarna gelap atau pekat dan jumlahnya sedikit, merasa lemas, pusing dan sakit kepala, kurang konsentrasi, serta kulit terasa kering dan elastisitasnya berkurang.
1: Potensi UMKM di Kabupaten Bul terus menunjukkan perkembangan seiring munculnya berbagai usaha kreatif yang digerakkan oleh masyarakat. Dukungan terhadap pelaku usaha lokal dinilai penting untuk membuka ruang promosi, memperluas pasar sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang dinamis. Alfiansyah melaporkan.
7: Kabupaten Bul memiliki potensi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terus berkembang. Kondisi ini dinilai perlu mendapat dukungan melalui berbagai kegiatan kreatif yang dapat membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan serta mengembangkan produknya. Wakil Sekretaris Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Bul Sri Wahyuni mengatakan cukup banyak UMKM di daerah tersebut mulai menunjukkan perkembangan. Menurutnya, potensi tersebut perlu terus didorong melalui kegiatan yang mampu memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tumbuh. Sri Wahyuni memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan seperti Gecraft Bul Creative Fest. Menurut dia, kegiatan kreatif semacam itu dibutuhkan masyarakat Bul sebagai salah satu upaya menghidupkan dan memperkuat aktivitas para pengusaha lokal.
8: Kami lihatkan di Kabupaten Bul ini banyak sekali UMKM-UMKM yang bisa maju dan terdorong dari adanya beberapa kegiatan. Contohnya semalam itu diadakan kegiatan Gekrafia di halaman kantor Bupati. Itu Masya Allah sekali itu raminya luar biasa, dan di situ kita lihat bahwa memang masyarakat Kabupaten Bul butuh dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu.
7: Di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu, keberadaan kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM dinilai semakin penting. Kegiatan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal untuk tetap menjalankan aktivitas usaha sekaligus memperluas peluang pasar. Sri Wahyuni berharap kegiatan kreatif dan pemberdayaan UMKM dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di Kabupaten Bul.
8: Nah, di situ juga bisa jadi wadah perkumpulan untuk para UMKM di tengah-tengah kondisi keuangan sekarang yang dialami oleh Kabupaten Bul, efisiensi sangat-sangat efisiensi, itu bisa menjadi penggeraklah untuk menindis ekonomi ke depannya bisa lebih baik lagi.
7: Pengembangan UMKM di Kabupaten Bul menjadi salah satu potensi yang dapat terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas pelaku usaha dan masyarakat. Berbagai kegiatan kreatif diharapkan mampu menjadi pemicu tumbuhnya usaha lokal sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Bul dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
1: Lembaga pemasyarakatan kelas 2A Palu mengalami over kapasitas. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, mengingat jumlah warga binaan telah mencapai lebih dari 700 orang, sementara jumlah petugas masih terbatas. Susanti Ekataba melaporkan.
10: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu, Makmur, mengatakan ketimpangan jumlah petugas dengan warga binaan menjadi tantangan dalam program pembinaan di dalam lapas. Saat ini jumlah warga binaan di lapas Kelas 2A Palu telah mencapai lebih dari 700 orang, sementara jumlah petugas masih terbatas. Keterbatasan ini harus diimbangi dengan pola pembinaan dan pengawasan yang efektif. Menurut Makmur, untuk memastikan kondisi di dalam lapas tetap kondusif di tengah kondisi overkapasitas dan jumlah petugas yang minim, pihaknya menerapkan pendekatan humanis dan kekeluargaan dalam melakukan pembinaan. Pendekatan ini tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Makmur menjelaskan pendekatan humanis diperlukan untuk membangun komunikasi yang baik antara petugas dan warga binaan untuk memastikan situasi tetap kondusif, sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi fungsi pengawasan dan penegakan aturan di dalam lapas.
11: Pertama, kita memang yang kurang SDM. Terus yang kedua, memang fasilitasnya memang masih kurang. Sepanjang bisa memanusiakan manusia, dan insya Allah warga binaan akan bisa nyaman, tenang, bisa melakukan kegiatan pembinaan kemandirian maupun pembinaan keagamaan di dalam lapas. Tetapi itulah tantangan bagi kita seorang petugas pemasyarakatan bagaimana dengan fasilitas yang kurang, SDM yang kurang, bisa kita melaksanakan tugas kita dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dan SOP yang ada yang sudah ditentukan.
10: Di tengah kondisi overkapasitas dan keterbatasan personil, Makmur memastikan situasi di lapas kelas 2 A Palu hingga saat ini tetap kondusif. Sistem pengawasan dan pembinaan terus diperkuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban meski dalam kondisi keterbatasan fasilitas maupun SDM.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Tolitoli terus mengencarkan program edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Tolitoli. Martina Musadi melaporkan.
12: Kanit Kamsel Satuan Lalu Lintas Polres Tolitoli Aibtu Setiawan kepada RRI mengatakan, melalui penanaman budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini dan edukasi tertib berlalu lintas ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak usia dini hingga kalangan mahasiswa. Dikatakan sejumlah program unggulan terus intens dilakukan oleh Satlantas Polres Tolitoli untuk menjangkau berbagai kelompok usia. Polisi Sahabat Anak, program ini ditujukan bagi anak-anak usia dini. Melalui pendekatan edukatif, anak-anak diajarkan pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dini, seperti mengenakan helm saat dibonceng menggunakan sepeda motor. Polis Goes to School menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aturan berlalu lintas, termasuk cara berjalan kaki yang benar di trotoar maupun tata cara berkendara yang aman.
13: Tentu tidak akan ada gunanya. Begitu juga untuk anak SMP, SMA, kita punya program Polis Goes to School. Ya, di kegiatan Polis Goes to School itu kita juga sama mengedukasi bagaimana berlalu lintas yang baik. Lalu lintas itu bukan hanya pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Mm-hmm. Kita jalan kaki juga pun sudah diatur, harus di posisi sebelah kiri. Begitu juga kalau ada trotoar, kita harus lewat di trotoar, ya kan? Jadi semuanya sudah diatur.
12: Program Polis Go to Campus juga mengajak mahasiswa untuk menjadi mitra kepolisian dalam menyebarkan pesan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat luas.
13: Nah, untuk kalangan mahasiswa kita punya program Polis Go to Campus. Nah, harapan kami di program Polis Go to Campus ini kan anak-anak mahasiswa sudah lebih dewasa, pemahaman baik SDM-nya maupun pendidikannya sudah 3 jenjang yang dia lalui. Nah, ini di kalangan mahasiswa ini kita ajak bermitra. Ya, pada mungkin pada saat mereka KKN atau mungkin mereka ada kegiatan di luar yang menyangkut dengan masyarakat, kami memohon kepada mereka menjadi mitra kita sebagai penyambung lidah dari pihak kepolisian untuk menyampaikan kepada masyarakat dan memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar.
12: Melalui sinergi yang kuat antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat, Satlantas Polres Tolitoli optimis tingkat kesadaran berlalu lintas daerah ini akan semakin meningkat demi keamanan dan keselamatan bersama di jalan raya.
1: Kelurahan Baru FC sebagai salah satu tim yang berhasil lolos masuk ke babak final pada turnamen Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 bertekad mengangkat trofi dan menjadi juara pada ajang bergengsi tersebut. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
14: Salam olahraga, saudara. Setelah berhasil menumbangkan tuan rumah Nagasakti FC Dungingis pada laga babak semifinal yang berlangsung di lapangan sepak bola Haji Abdullah Maut dengan skor tipis 2-1, Kelurahan Baru FC akan menjamu Bugis Tolis FC pada laga bergengsi final yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Oktober 2026. Manajer Kelurahan Baru FC Taufik Saliwancara RRI mengungkapkan menghadapi laga big match partai final Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 sejumlah persiapan terus dilakukan, di antaranya menjaga kondisi seluruh pemain yang akan diterjunkan pada laga bergengsi tersebut disebabkan saat ini tim asuhannya tidak hanya bermain pada Amanah Besar Cup Jilid 2 namun juga ikut berkompetisi pada Berani Cup Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara yang sementara tergelar saat ini, di mana pemain yang diterjunkan pada Amanah Besar Cup Jilid 2 juga bermain pada Berani Cup Desa Salumpaga sehingga menjaga kebugaran serta kesehatan bagi seluruh pemain perlu dilakukan. Pada gelaran Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 ini, pihaknya menargetkan keluar sebagai juara pertama.
15: Kalau untuk target, insya Allah di final nanti pastilah kita target juara. Tidak ada tim yang sudah di partai final tidak target juara. Insya Allah kita usahakan semuanya, kita maksimalkan apa yang ada di setiap pemain. Insya Allah kita tunjukkan dan kita tontonkan yang terbaiklah untuk di partai final nanti.
14: Menurut manajer Kelurahan Baru FC ini, tim Bugis Tolis FC Lantapan bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Tim asuhan Samsul Bahri itu diakui memiliki pemain serta manajemen tim yang cukup bagus saat bermain dan tampil di lapangan. Namun Kelurahan Baru FC bukan pemain dan tim yang lemah serta dipastikan akan disajikan tontonan yang menarik pada laga final tersebut. Menyinggung soal skema menyerang lebih awal yang akan diterapkan pada 45 menit babak pertama, manajer Kelurahan Baru FC ini mengatakan hal itu pasti akan dilakukan guna mendapatkan poin.
15: Pastilah Pak, kalau masalah untuk menyerang pasti kita targetnya kita poin, dan target utamanya kita kemenangan di akhir pertandingan. Insya Allah mungkin ini tipis ya, insya Allah kita diberikan kemenangan di partai final nanti. Mungkin ya targetnya, prediksinya mungkin di 2-1.
14: Manajer Kelurahan Baru FC ini berharap gelaran amanah besar Cup Jilid 2 yang akan memasuki babak final dapat berlangsung secara aman dan kondusif, serta semangat sportivitas terus dijunjung oleh kedua tim yang bertanding, sehingga dapat menghasilkan juara yang mampu membawa nama harum daerahnya meski hanya berstatus turnamen Tarkam.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait dengan turnamen Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 mengakhiri Warta Berita Daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Daimanampa bersama rekan Ika mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
4: Alhamdulillah, Aih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online, astaga.
5: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kau bab pinjam di aplikasi begitu, bahaya tahu yang begitu.
4: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bank yang menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor, aduh pokoknya gampang sekali, hampir saya tergoda leh. Dengan tawarannya itu, pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
5: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
4: OJK? Apa itu OJK?
5: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no, makanya itu.
4: Oh, begitu kah?
6: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini sudah pukul 6:40 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay. Semoga pagi ini saya jumpai semuanya sehat dan tetap bersemangat untuk menjalankan segala rutinitas di akhir pekan.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak KBR Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Informasi saya lansir dari rri.co.id di mana ada Kemenkum, pangkas layanan pendaftaran merek jadi 4 bulan. Nah, pendengar, Kementerian Hukum memangkas waktu layanan pendaftaran merek dan desain industri dari 5 menjadi 4 bulan. Kebijakan tersebut berlaku 1 Oktober 2026 untuk mempercepat layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Akas mengatakan DJKI menargetkan waktu layanan kembali dipangkas menjadi 3 bulan dan target tersebut diharapkan terrealisasi pada Desember 2026. Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan pasti ada solusi di kantor Kemenkum, maksud kami Kemenkum di Jakarta pada Jumat kemarin, dan ditegaskan oleh Andi Supratman, menegaskan bahwa percepatan layanan menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, juga meminta kepada masyarakat mengawasi pelayanan Kementerian Hukum dan melaporkan target perbaikan yang belum terlaksana. Dan menurutnya pengawasan masyarakat diperlukan untuk memastikan komitmen perbaikan pelayanan berjalan sesuai dengan target. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami pendengar di rri.co.id.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 7 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan ikuti bersama info cuaca di pagi ini.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Selamat pagi Mbak Rila. Halo,
2: selamat
0: Mbak Rila.
2: Pagi.
0: Iya, silakan untuk info cuacanya pagi ini Mbak Rila. Halo.
2: Perkirawan on duty. Akan baik pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026. Untuk Metropoli, umumnya cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 15 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,25 meter. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 4 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,2 meter. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu rata-rata kecepatan angin maksimum mencapai 17 meter per jam. Jadi demikian cuaca ini tetap jadi kondisi dan cuaca.
0: Baik, terima kasih Mbak Rila untuk info cuacanya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info cuaca kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pagi Anda di pagi hari ini mengantarkan kita ke pukul 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, di pagi ini satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda, di mana ada Bulog yang menyalurkan ribuan ton beras SPHP setiap hari ke seluruh Indonesia. Pendengar, Perum Bulog menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilitas pasokan dana harga pangan ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilisasi harga beras di tingkat pasar. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulan. Dan untuk beras SPHP Bulog itu perharinya ada lebih kurang hampir 4.000 ton per hari yang disalurkan ke seluruh tanah air. Menurutnya, penyaluran dilakukan secara rutin untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Ia juga menegaskan upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada penyaluran beras oleh Bulog, sinergi dengan pelaku usaha swasta dan penggilingan beras juga diperlukan untuk memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat. Hal itu disampaikan pada saat mendampingi Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto meninjau ketersediaan dan harga beras di PIBC. Dalam peninjauan tersebut, Rizal melihat langsung kondisi stok beras yang tersedia di pasar induk. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami pendengar di rri.co.id.

0: Không tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh Tuhan?
1: Oh,
0: Dia yang
1: iya,
0: bilang kan?
1: tahu
0: Iya,
1: tuh.
0: Bang Farid. Kamu tahu dia
1: Ji,
0: dari
1: terbaik
0: Kemiru
1: Ji, terbaik baru.
2: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
3: Masih dari Usal Puncak, kami nomor 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Saya hadir untuk Anda tentunya dengan berbagai informasi dan juga musik yang akan saya persembahkan di ruang dengar Anda. Selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli dengan akhir pekan sambil menikmati berbagai musik dan informasi yang kami hadirkan dan juga menikmati quality time bersama keluarga tercinta kami menemani Anda untuk di kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi juga nih untuk Anda yang lagi terbaring sakit, semoga bisa cepat sembuh ya, agar bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Tentunya untuk Anda juga yang di pagi ini lagi disibukkan dengan segala aktivitasnya ya. Ya, pokoknya selamat pagi dan untuk pagi ini saya masih akan terus hadir menemani Anda.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabupaten Bidong Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi. Dan pendengar, saat ini jarum jam di studio kami menunjukkan pukul 7 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Motong, dan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli. Selanjutnya kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses